0: nikah lah banyak hotel-hotel. Buka mall.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingin perempat bersama Kolo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabodayo, informasi pertama, keberadaan bank sampah dinilai mampu menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi limbah rumah tangga. Pemerintah terus mendorong pembentukan dan penguatan bank sampah di tingkat kelurahan hingga lingkungan rukun tetangga agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Talang Kelapa, Hairul Zenlana mengatakan, hingga kini telah terbentuk 15 bank sampah di wilayah Kecamatan Talang Kelapa. Dari jumlah tersebut, 5 bank sampah telah memulai operasi, sedangkan sisanya masih dalam tahap persiapan pelaksanaan. Dulu Sabudayo, informasi selanjutnya, isu kemandirian pangan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Jambore Daerah 9 Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, menilai tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional saat ini. Menurutnya, gerakan pramuka memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ketahanan dan kemandirian pangan.

Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat ulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X, RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-784-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasir, selamat pagi dan sampai jumpa.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan

0: Gaya, apa gawe kamu berdua tuh?
1: Ini nah Cek Rita, Cek Gaya ini minta aku mata ni kutu.
2: Iya tak, begau terus nah Cek Gaya ini gasak tumor di kepala ni nah Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Agi Sembilan. Amendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek?
1: Uji Cek Gaya di Pompak ya Cek?
2: Yo, di 24 RI Plembang, liwat 88,4 MHz, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu.

Baik dulur, masih di Perumahan 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih berkemu kulo cerasi di sini merangi dulur dari jam 6 tadi sampai ke insyaallah gede jam 10 lagi di Surjaya pagi hari ini 22 Juni 2026. Dulur Suara Budaya, cerasi akan nyapa-nyapa dulur gitu yang mungkin saat ini sudah mulai beraktivitas ya. Baik itu dari perkantoran ataupun juga di rumah. Kalau cak model cak Lisa di kantongnya mulai ngotak-atik komputer nak gawe kapo hari ini. Cak model kita dulu cak Iwan KTP dari pagi tadi jam 6 tadi ngoteng-ngoteng sudah. Wah, sekarang sambil minum kopi kentalnya, sama ubi gorengnya. Wah, cak Iwan ingat-ingat ingat cak kasih maksudnya. Jadi dulu mungkin yang saat ini lagi beraktivitas, cara saya ucap ke selamat pagi terbaik. Semoga apa yang direncanakan hari ini berjalan sukses sesuai dengan harapan ya. Jadi dulu sahabat Budaya, pagi ini adalah waktu yang tepat untuk memulai segala sesuatu dengan segala pikiran yang positif tentunya lah dengan hati yang penuh rasa syukur. Nah, jadi sahabat Budaya kalau pacak kita nih selalu bersyukur deh. Nah, karena puji Allah tuh kalau hamba kau bersyukur akan kutambah lagi nikmatnya. Nah, tapi ingat kalau tak bertanda bersyukur, nak ngerutu bae, berutuan bae gawenya. Ingat ya Allah azab ku pedih. Jadi model-model mak itu deh. Jadi kita nih apapun yang kita terima di hidup kita nih syukur bae. Tuhan galo nentunya tu dek kita cuma berusaha sebab tu ada hikmahnya kita beda tahu di balik itu dek Jadi Cik Asyid ucap ke selamat beraktivitas be di hari ini, sukses galo-galo untuk kita galo-galo. Terima kasih untuk dulu kita yang sejak pagi tadi mantengi perempat dengan Cik Asyid ngoceh ngomong apa budak ini. Model cak mang pen pedela ke dalam payu mang pen. Simak terus di perempat dah Cik Putra Kelana mungkin hari ini lagi sibuknya di jalan tol Cik Asyid ucap ke selamat beraktivitas sebe Cik Putra Untuk dulur kita yang saat ini juga lagi beraktivitas di pasar mungkin dah atau Cik Mama-Mama Muda, ya Mamut-Mamut yang lagi nyiap ke segala sesuatunya untuk hari ini lah sudah mulai tadi masak sarapannya untuk dulur untuk keluarga kecilnya dah yang mungkin dilanjut ke untuk itunya masak siangnya. Dah Cak Asyid ucap ke selamat beraktivitas bae dah Hari ini caknya cerah. Nah, jemur-jemurannya nak kalau nak jemur jemur kalah dah Kalau lagi masih digendam bugoyo payo itulah bae. Beda dulur ada lagu yang Cak Asyid telah pilih ke dah Idak Setuluan. Nah, ngapo Idak Setuluan mak itu dah

0: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun oleh anak dara atau gadis remaja. Akan tetapi, kini kaum lelaki pun turut tertarik untuk menenun songket.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas

Baik dulur, masih 88,4 Prompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Ceraset menemani dulur di hari Sriwijaya pagi ini. Jadi si Senin 22 Juni 2026. Dulur sabudaya Ceraset, info ke lagi, info tentang sesuai dengan tema kita hari ini. Siaran budaya dan pariwisata yang Ceraset ambil ke subtemanya, yaitu menjelajah pesona lokal merawat warisan budaya Sumsel. Wah. Di sini Cik Rasid ambil ke dari lamannya rri.co.id. Pemerhati budaya sekaligus penulis buku Muhammad Arfani kembali ini menunjukkan komitmennya dalam pelestarian seni tradisi Sumatera Selatan melalui peluncuran buku berjudul Konversi Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji dalam episode Sultan Duri. Jadi dulur, buku ini merupakan karya ke-17 yang ditulis dulur kita Arfani ini, sekaligus menjadi buku kelima yang lahir dari kegiatan penelitian dan pengabdiannya terhadap seni pertunjukan tradisional Dul Muluk. Menurut beliau, penyusunan buku ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan seni pertunjukan Dul Muluk agar tetap dapat dipahami dan juga diwariskan bagi generasi mendatang, ya, bagi generasi muda terutama yang ini lagi agak macam mana ngaturnya dah, kurang begitu berminat mungkin dah, atau mungkin belum tahu nih kan Dul Muluk tu macam mana. Mungkin karena pertunjuk ini bisa dikatakan jarang terjenguk mak itu nah, paling-paling pada saat ada kegiatan dan baik. Cak, kalau di Palembang ini cak, misalnya ada di BKB dulu deh, di taman, bukan taman sih, depan museum Sumsel itu ya. Dulu sapudayo, sebenarnya tanggung jawab kita galo-galo untuk melestarikan budaya kita. Contohnya Dul Muluk ini untuk digaungke, diperkenalke pada generasi muda pada saat ini. Jadi agar supaya tetap lestari mak itu nah. Jadi dulur, itulah informasi yang Ceraset ambil ke dari halaman rri.co.id Palembang. Aduh antat 8 dari Nabilah.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh, loh, loh, loh.

0: Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Dalam tata cara pementasan, para pelakon dul muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan dul muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit Ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabudayo, informasi pertama, Polres Ogan Ilir membangun sumur bor di Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada hari Jumat yang kemarin. Kegiatan itu dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mempererat hubungan komitmen antara Polri dan warga. Pembangunan sumur bor dipimpin langsung Kepala Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo dan dihadiri Ketua Basnas Kabupaten Ogan Ilir Sirdarta dan juga Kapolres Ogan Ilir Kompol Georgi Absolun Sakul. Pada pejabat utama Polres Ogan Ilir, unsur Prokopimda Indralaya Utara dan juga tokoh masyarakat serta warga setempat.

Lulus Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Muba menggelar apel siaga kebakaran hutan, kebun dan lahan atau Kahut Bunla pada hari Kamis 18 Juni 2006 kemarin. Bupati Muba Toha Tohet mengajak semua pihak memperkuat antisipasi menghadapi musim kemarau. Dalam amanatnya, Bupati Toha menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat aktif dalam pengendalian karhutla di bumi Serasan Sekate. Saya mengapresiasi penanganan karhutla mulai TNI, Polri, BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Basarnas, Manggala Agni, Daops Muba, OVD, serta masyarakat lainnya. Menurut Toha, apel siaga tersebut menjadi bukti kesiapan seluruh elemen dan untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download lupa cek melalui media sosial terperipis kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodolur untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dodolur melalui dan WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang bertugas, Kolo Celasit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Laki topeloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat,

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cer Asid. Bermain dulur, hari ini di edisi Sriwijaya Pagi, Senin 22 Juni 2026. Baik dulur, kita masuk di acara kita Anjang Sana. Di sini Cer Asid, tema besarnya siaran budaya dan juga pariwisata, dengan subtemanya menjelajah pesona lokal, merawat warisan budaya Sumatera Selatan. Dulur, Cer Asid undang untuk interaksi dengan Cer Asid di 0711-321-656 untuk informasi. Sesuai tema kita juga alhamdulillah bisa, ataupun juga ada hal-hal yang perlu disampaikan di Perumpak Palembang untuk yang terjadi di sekitar dulur. Nah, disampaikan untuk didengar ke pihak-pihak terkait atau pihak order lainnya untuk ditindaklanjuti, payuh didatangi ke sini di 0711-321-656. Cer Asid undang untuk dulur kita. Acaklah aduh ini, langsung aduh ini. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Dengan saya.
0: Salah satu terkenal itu ya, dengan saya tuh, eh. Dengan siapa, Cek?
1: Bang Odon.
0: Ay, Bang Odon. Kalau Bang Odon nih berarti wong Sukarami nih.
1: Iya, katanya Bang Odon.
0: Oh, mak itu.
1: Kalau yang tojong dikit, Bang Uju.
0: Oh, mak itu dah, eh.
1: Kawan Bang Uju,
0: ya. Jadi Cak di Sukarami nih yo?
1: Iya, lagi di Sukarami. Di mana? Suka sepi ya.
0: Oh, dulu sahabat Bayo, inilah yang terkenal di udara ya, Cak di Sukarami. Tapi kalau Cak Asyik manggil Koyung Madi.
1: Ya, jelas bukan tak bujang lagi.
0: Tak bujang lagi sama baik. Aku juga tak kalah mudik ke, tak bujang lagi. Iyo. Jadi ya, jangan.
1: Jadi dia cerasi itu bujang.
0: Aida, aku nak kalah. Iya, kebohongan publik itu dia. Hah? Kebohongan publik itu namanya dah, eh?
1: Iya.
0: Awak lah berdentung.
1: Yang jelas tidak bujang tidak ganteng.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau cerasi tidak bujang masih ganteng.
0: Wah, loka. Ini tak terima kasih yang ini gayanya itu. Jadi. Mama anu kira-kira ada tanggapan tak tentang itu pesona lokal kita, terutama budaya, adat budaya ke yang Sumatera Selatan di sini. Ada cerita tak kira-kira?
1: Maksudnya, oh, budaya.
0: Yo, tentang budaya kita.
1: Budaya
0: yang ada daerah kita. Yang terutama
1: kalau budaya yang itu cukup banyak ini budaya di daerah kita, terutama Sumatera Selatan.
0: Aku itu jadi.
1: Macam-macam budaya.
0: Aku tertarik dengan di dusun kita jadi. Bulak Pacek kira ada tak ada budaya yang masih tetap lestari lagi sampai main hari jadi? Hah? Kalau di dusun kita?
1: Yang jelas kalau untuk gotong royongnya masih ini kan?
0: Gotong royong masih jadi?
1: Masih aktif terus sampai ini. Kalau yang acara-acara ini kayak budaya yang untuk apa pernikahan, seminggu, apa-apa itu lah jarang ditemukan.
0: boleh dikatakan ketik lagi jadi.
1: Dulu senjang kan. Malam-malam nganten senjang, dulu mau lu kan.
0: Iyo.
1: Kalau dulu mau lu kan ada ceritanya. Kalau daerah kami itu kan kumpul-kumpul pakai apa dia nama orgen, mungkin pakai apa dia gitar tunggal atau pakai apa dia namanya terbangan itu kan.
0: Nah, yo Cadi, kalau itu kalau dusun aku namanya bedekir kayak Cadi.
1: Yo kalau kami itu apa dia namanya bedekir juga kalau salah.
0: Bedekir ya, iyo. Terbangan itu ya.
1: Iyo, bepantun-pantun kan.
0: Iyo, itu Cadi cak bersanji bahasa Arab itu dia tu biasa Cadi.
1: Iyo. Tapi ada pantun balik-balik ke pantun-pantun kan. Daerahan kan?
0: Yo. Ada kocak juga deh itu, eh?
1: Ada kocaknya juga. Yang jelas budaya kami itulah yang hilang tuh senjang, tidak banyak lagi.
0: Senjang, eh?
1: Kalau dulu, kalau ada organ-organ itu senjang terus. Nah, ini tak ganti lagi, kan? Kalau banyak akan terjun kayak remi.
0: tapi main hari itu juga jadi remi juga tak boleh lagi main hari dah, eh?
1: Iya.
0: Kalau benar lah Mbak Cik Adi, kadang-kadang main hari jadi. Minimal karaoke itu kita cari kadi sekarang kadi ya?
1: Yo karaoke.
0: Sekarang ini lagi lari-lari saya dah ya?
1: Yo lagi karaoke yang benar.
0: Dah.
1: Tempat adik kita juga ada karaoke dewe.
0: Yo.
1: Walau pada orang nak nikah-nikahan itu semalam hiburan orang nyago masakan di kita.
0: Nah, yo.
1: Nah, waktu buka karaoke, nyanyi kan, sampai pemalam-malam berdaluan kan?
0: Yo benar.
1: Pengalaman dulu Pesenjang.
0: Pesenjang.
1: Yang apa dia terbangan itu.
0: Iyo. Kan, iyo.
1: Jadi kalau hilang.
0: Mainnya hari lah.
1: Lagi di Palembang ini, di Palembang ini hilang. Dari jauh ni
0: lah. Aiy.
1: Nah benar kata awak tadi yang gol muluk itu kan.
0: Mm-mm.
1: Kalau ya kalau di Sukaran ini dulu kan pernah.
0: Mm-mm.
1: Ada gol muluk itu kan.
0: Mm-mm.
1: Ya yang ini lah. Tapi sekarang tak kating lagi.
0: Iya kok. Kalau zaman-zaman itu dulu kan jadi kalau wong-wong tak tahu apa wong Palembang asli wong cak mana tapi gak ditanggap pasal gue jadi nanggep iyo. Nanggep dulu muluk itu deh.
1: Nah iya benar.
0: Iyo tapi mainnya katik lagi. Katik
1: lagi.
0: Mana? Ini
1: jalan ini ala modo sekarang ya yang genzi-genzi ini kan.
0: Ah. Oh.
1: Tak dipeduli lagi yang gaya-gaya itu kan.
0: Apalagi.
1: Lata ini ya kan.
0: Mm-mm.
1: Kayak ini apa dia nalar masuk dingin lah.
0: Iyo. Apalagi cak di kota ni macam dia. Kalau wong serka pernikahan tu cak dekat serka jadi. Iyo. Mentanglah di gedung deh.
1: Iyo, apalagi di gedung.
0: Iyo.
1: Lah
0: tahu lah sudah. Nah. Nah iyo. Oh oh. Wong tu paling tidak cuba masang tenda jadi.
1: Iyo.
0: Iyo. Ada bunyi-bunyian.
1: Ya ada bunyi-bunyian. Nah ini lah jarang
0: ini hari. Enggak
1: tahu kalau di mana di dusun di Tiau.
0: Oh iya.
1: Tidak.
0: Kalau ke Tiau tuh ramai Cak Di, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan sebelumnya tuh lah itu Cak Di. Lah iyo, tapi itu lah Cak Di, Mak Jia kata tadi kan, bukan yang ke daerah itu bukan Cak Di, karaoke itu Cak Di.
1: Iyo.
0: Kano main hari kan murah-murah meriah Cak Di yang apa karaoke itu ya?
1: Iya.
0: Model sound system, layar TV
1: layar ini,
0: model itu terus modal paket ya?
1: Kota.
0: Kota. Mm-mm. Banyak lagi siang malam karaoke ini. Iyo. Kita tidak tahu pokoknya negatif positif kita kurang begitu paham Cak Di ya. Tapi yang pastinya budaya zaman dulu tuh ibarat itu lah jarang ditemui mak itu dah eh.
1: Oh,
0: oh. Tapi memang
1: ada. Perlu itu dilestari lagi.
0: Iyo.
1: Jadi perempuan ini kan ininya ini apa lestarikan budaya kan.
0: Nah
1: itu cara ini kan dia ada semacam apa dia. Ya, apa festival apa ini.
0: Iyo benar Cak Di. Lomba-lomba
1: yang kecil-kecilan ini kan.
0: Iyo. Apalagi cak kemarin ada momen apa namanya ulang tahun Palembang itu Cak Di sebentar Cak Di ya.
1: Iya.
0: Perlu lah kemarin ada festival di kota kita sebentar deh.
1: Festival membantu.
0: Iyo iyo.
1: Pantun pastilah ini apa? Ya dodong. Dia pantun. Dia pintar.
0: Wah itu. Iyo. Tapi dia tuh agak susahnya tuh Cak Di. Kalau dia berpantun minta paco ke. Kalian macam kemana dia? Ah, ya gawal ini.
1: Iya,
0: aku akui ya
1: ini. Palembang ini kakak kita dari ini sano kan dari apa? Dari Teluk Gejing.
0: Teluk Gejing eh?
1: Yo.
0: Oh, yo yo.
1: Koyo kemari, oh pintar Bapak.
0: Oi.
1: Ada lagi siapa nama yang dari mana? Prabu Muli, siapa nama?
0: Oh. Cak Sobari tu pintar tu eh?
1: Oh, pintar dia membantu.
0: Iyalah kalau cak.
1: Membantu senyang pintar.
0: Iyo.
1: Gurunya kalau itu.
0: Wah, wong lamunian itu dah eh? Iyo lah kasih itu. Terima kasih Cak Di. Atas sifonyo. Ah, nak dengar lagu apa kira-kira pagi ni? Bonusnya.
1: Ada lagu yang kita ini, lagu ini. Aku baru semalam komplainan cerita dengan Mamang Bajo itu.
0: Oh, Aspin.
1: Lagu dari Tanjung Batu.
0: Apa yang judulnya?
1: Jadi siapa? Jodik, kalau nggak salah.
0: Oh.
1: Judulnya, Jando Bersubsidi. Tapi tidak bagus ini.
0: Bersubsidi ya?
1: Dari Jodik.
0: Iya, iya.
1: Bagus ini, macam-macam apa? Bantang apa? Gitar tunggal itu kan?
0: Uh-uh.
1: Masuk pantun-pantun itu kan?
0: Uh-uh. Jando bersubsidi? Uh-uh. Oh, ada judulnya itu.
1: Ada yang apa bulu hidung, panjang bulu hidung.
0: Iya, ada. Aku sudah sekali dengar itu loh.
1: Nah, itu saya ini lah dengan yang itu.
0: Oh.
1: Menjepitkan kaset.
0: Yo. Oke, Cak Adi, itu baik. Insya Allah kita cari Cak Adi.
1: Abang Cak itu yang
0: Mas ado Cak Adi. Tenang wah.
1: Iya. Cerita semalam kan ini. Aduh, ini cukup. Gawe semalam jadi di YouTube tuh nyari lagu-lagu itulah kan.
0: Janda bersubsidi ya.
1: Iya, ada lagi yang saya kasih pengen dia tuh. Apa dia? Begini tigo.
0: Woi, loka ini. Enggak
1: jadi tel itu lah kakak tahu kan.
0: Iya.
1: Ya itu baca kasih.
0: Baik jadi, heeh. Mau kasih banyak yo.
1: Iya.
0: Itu oke. Okay.
1: Selalu ya.
0: Oke, siap.
1: Selalu sehat, luar dalam bawa pucuk kan galo.
0: Iya.
1: Aku tuh mungkin di presentasi kejahat ya tapi ini kan.
0: Iya, adonnya.
1: Tapi bagus loh. Benar. Luar tuh kan dompet.
0: Iya, benar.
1: Dalamnya badan sehat.
0: Badan sehat.
1: Iya, pucuknya kepala enggak sehat, enggak pening.
0: Iya. Kepala bawah, kepala pucuk.
1: Gigi enggak sakit.
0: Jadi
1: kalau kaki, nah, bawahnya kaki kan.
0: Iya.
1: Jempol enggak sakit.
0: Jadi sehat luar dalam, bawa pucuk. Akor.
1: Aku dapat dari kawan juga.
0: Hai, dah.
1: Apa dia hari itu? Oh, bagus nanti. Dompet sehat, badan sehat, kepala enggak pening, gigi enggak sakit, pucuk itu.
0: Akor.
1: Ya,
0: oke, Cik Adi.
1: Sama-sama tugas, semoga selalu sehat. Ya.
0: Sama-sama, Cik Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi suka rame. Wah. Kalau aku manggilnya Cik Madi. Koyong Madi. Wah. Ikak ini koyong kita dari Ulak Paceh. Wah, wong kaya rame kat itu bu kan. Dak katik dak kenal koyong Madi eh wong besar di dusun Ulak Paceh tu. Ai tapi dak tahu mek ni hari. Dulu sapa dah yo? Cara masih tunggu interaksi dulu di 0711-51-656 untuk interaksi dengan Cik Rashid untuk membahas tema kita ataupun juga nak ngejuk info-info tentang keadaan dan situasi yang ada di area dulur, pecah model-model keadaan cuaca mungkin bisa ataupun ada jalan-jalan yang apa namanya tebu yang apa yang toka-toka yang bisa bahaya ke lalu lintas, boleh nak diinfo ke di kelompok Palembang agar supaya didengar oleh pihak-pihak yang terkait atau stakeholder yang bisa mendagolengi cepat deh dengan permasalahan yang ada di sekitar dulur. Kalau belum ada, kita rengek ke dulu lagu permintaan dari Koyong Madi tadi, Cik Adi Sukarami, Janda Bersubsidi.

Baik dulur, balik lagi kita ke acara kita Anjang Sana. Masih tetap bersama Pulau Cik Rasid di edisi Sriwijaya pagi ini, Senin 22 Juni 2026. Baik dulur, Cik Rasid atur lagi. Dulur nak berinteraksi dengan Cik Rasid di 4 ini di 0711-351-656 untuk membahas tema kita hari ini, yaitu siaran budaya dan juga pariwisata yang Cik Rasid ambil subtemanya menjelajah pesona lokal, merawat rahasia budaya Sumsel. Atau juga Cik Rasid dulur nak menunjukkan informasi-informasi tentang apa baik yang ada terjadi sekitar dulur kita. Cak model mungkin ada jalan-jalan yang rusak, ataupun juga ada pemadam listrik, atau juga ke cuaca yang ada di daerah dulur. Nah, diinfo ke tempat Palembang, Sulawesi Budaya Sumsel Selatan, boleh. Atau di sini Cik masih tunggu dulu sebab belayu di 0711-351-656. Dulur, di jam 9 kaget kita akan ada acara obrolan komunitas yang hari ini telah hadir di tengah-tengah Cik Rasid. Dulur kita putra-putri Nusantara Sumsel Sumatera Selatan 2026 kaget kita kenal ke di acara itu kaget. Kemudian kita balik lagi ke acara Anjang Sana kita dulu. Cik Rasid masih tunggu interaksi dia dulu di 0711-351-656 untuk bergabung dengan Cik Rasid di sini di Pumpak Palembang, Surat Budaya Selatan. Nak injek ibu masih tentang apa baik yang ada dari dulu. Keadaan cuaca boleh, keadaan juga jalan-jalan rusak, ataupun juga keadaan sekarang lagi mati lampu, lagi mati banyu. Boleh nak cerita ke dah. Kalau belum ada, kita lanjak ke dulu. Langkah seramnya belanjaan ini deh. Ada belinjangan di BKB.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabudayo, informasi pertama. Instrumen musik sasando merupakan alat musik petik tradisional yang berasal dari kebudayaan masyarakat Pulau Rote di Nusa Tenggara. Keunikan utama alat ini terletak pada bagian wadah resonansi yang terbuat dari anyaman daun lontar berbentuk setengah lingkaran. Suara yang dihasilkan sangat merdu sehingga mampu memikat hati siapapun yang mendengar alunan nada dari Sulawesi tersebut. Dulur Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, kesenian tradisional Gambang Kromong merupakan perpaduan unik antara unsur musik etnis Tionghoa dengan irama musik khas masyarakat Betawi. Warisan budaya ini menjadi cermin harmoni sosial yang terus terjaga melalui melodi indah instrumen kayu dan logam tradisional. Pertunjukan ini menggunakan alat musik seperti tehian serta sukong yang berkolaborasi harmonis dengan gendang, kempul, hingga gong setempat.

0: Dulu sebudayo. Sekian info sedengat, Ingat 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sekarang sudah menunjukkan jam 4 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Seperti yang Cik Rasid omong ke tadi, kita akan memasuki acara selanjutnya di sesi terakhir di Surya Pagi, yaitu obrolan komunitas. Telah hadir di tengah-tengah Perempat Palembang, di tengah-tengah Cik Rasid ya. Dulur-dulur kita, putra-putri Nusantara 2026 dan juga foundernya. Wah, kaget kita langsung kenalan langsung dengan beliau-beliau ini. Kita lanjut ke pembukaannya ya. Baik dulur, payu kita langsung ke obrolan komunitas kita.
1: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yo, kita bertemu di acara obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang.
1: Baik dulur, masih di Rumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita masuk ke acara kita lanjut ya di obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara. Yang hari ini Cik Rashid ambil ke temanya Putra Putri Nusantara, Duta Budaya dan Inspirasi Generasi Muda. Wah, telah hadir di tengah-tengah Cik Rashid, sang foundernya Ade Wahyudi. Tapi kalau Cik Rashid sering manggil beliau ini Bung Ade. Wow, selamat datang Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang.
1: Oh iya, mungkin Cik Ade langsung perkenalkan dengan sahabat budaya kita. Cik Ade, silakan. Perkenalkan diri mungkin dulu kita mungkin tidak banyak tahu Cik Ade. Kalau Cik Rashid paham ya. Cik Ade.
2: Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ade Wahyudi, selaku founder dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Terima kasih.
1: Wah. Di samping sebelah kanan Cik Ade ada dulur kita si ganteng. Kalau di sini Van Rossi Rahman ya. Oh, silakan perkenalkan diri.
3: Oke, perkenalkan saya Van Rossi Rahman. Bisa dipanggil Van Ro. Putra Remaja Nusantara Sumsel 2. Terima kasih.
1: Oke, next lanjut.
4: Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Fatia. Saya adalah runner up 3 dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan.
1: Oke, next.
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Anvi Karolin. Saya merupakan putri runner up 2 Putri Nusantara Sumatera Selatan.
1: Ada satunya ya? Oh, jadi Cecil ya, yang satu ya. Oke, siap lanjut. Sebelum kita lanjut ke acara inti gitu, aku tertarik sama Cak Ade. Di sini ada Putra Putri Remaja Sumatera Selatan, Nusantara Sumatera Selatan, ada dua, ada satu kode di belakang itu apa Cak Ade? Bisa jelasin di sini Cak Ade?
2: Oke. Kebetulan mereka ini hari ini memakai gelar untuk kompetisi nasional, Bang.
1: Oh.
2: Jadi sebelumnya Van Rossi ini merupakan runner up 5 Putra Nusantara Remaja tahun 2026. Tapi nanti ke nasional Van Rossi akan bawa gelar Putra Remaja Nusantara Sumsel 2.
1: Oh.
2: Jadi untuk Alia itu merupakan runner up 2 Putri Nusantara Sumsel 2026 dan akan ke nasional dengan bawa gelar Putri Remaja Nusantara Sumsel 2. Sedangkan Cecil itu runner up 2 Putri Nusantara Sumsel 2026 dan akan ke nasional dengan gelar Putri Remaja Nusantara Sumsel 1. Jadi kita dalam waktu dekat ini Mas, Bang, tanggal 24 nanti besok kita akan berangkat ke nasional untuk berkompetisi tiket nasional.
1: Oke. Lanjut Bang Ade. Teman-teman tunggu sebentar ya. Kita gali dulu Bang Ade. Karena cara saya tahu kalau tidak salah dari bulan Juni sampai Oktober Bang Ade itu pasti balik ke nasional kan?
2: Benar.
1: Ya Bang Ade benar kan? Juni benar, Oktober benar. Kan?
2: Ya, Juni, Oktober, November, Desember.
1: Oh, berarti berdekatan dengan nanti pembukaan yang itu, Cak Ade? Yang
2: ya, 2027, jadi kita nanti ya? Bulan 11 itu lagi di luar, anak-anak lagi open recruitment.
1: Oh, siap. Jadi, dulur Saburayo, putra-putri Nusantara, dipimpin oleh Bung Ade ini sangat sibuk. Karena Grand Final bulan itu kemarin deh.
2: Kemarin bulan April.
1: April kan? Bulan April, Mei, Juni sudah ke nasional Cik Ade ya. Berarti senggang cuma sebulan Cik Ade ya.
2: Lebih kurang 2 bulan lah.
1: Oh, 2 bulan ya. Oh, berarti ke nasional Cik Ade. Aku tidak bisa membayangkan Cik Ade bolak-balik. Oke Cik Ade, kita lanjut ke acara kita ya inti. Mungkin Cik Ade pertanyaan klasik ini untuk Cik Ade nih ya. Apa sih sebenarnya yang mendelatari belakang Cak Ade dan teman-teman? Ada founder yang lain Cak Ade ya? Kok bisa tertarik untuk membuat ajang ini Cak Ade?
2: Oke, tujuannya itu Bang, pertama tuh berkaca dari diri saya sendiri Bang ya. Saya ingin merangkul adik-adik semua ini untuk lebih bisa menggali potensi diri, menggali minat bakat mereka, biar mereka itu dalam usia muda mereka ini bisa melakukan hal positif, bergaul dengan orang-orang positif, menghasilkan hal positif agar mereka kelaknya nanti bisa berguna bagi diri sendiri, orang lain dan keluarga mereka. Karena zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang salah pergaulan, tidak bisa memanfaatkan waktu remaja mereka untuk hal-hal yang positif. Jadi alangkah baiknya kita sebagai generasi muda merangkul mereka semua agar bisa menjadi generasi yang terbaik untuk generasi emas tahun 2045 nanti.
1: Berarti berkaca dari Cak Ade sendiri sebenarnya.
2: Ya.
1: Itu tahun berapa Cak Ade mulai Cak Ade?
2: Kalau untuk Putra Putri Nusantara ini saya bangun di tahun 2021 pas zaman COVID.
1: Oh, 21. Itu berarti perkenalan kita. Oh, Cak, ada pesan aku dulu Cak ada di Bengkulu juga ya kan? Pernah ngadain? Apa Cak mana
2: tadi? Itu jadi? Kita mengirimkan perwakilan Sumsel waktu untuk kompetisi di Bengkulu.
1: Cak itu dulu ya.
2: Jadi setiap tahun itu bakal pindah-pindah ajang. Jadi kan setiap ajang akan beda lokasi kegiatannya. Tahun ini kebetulan kita bulan 6 ini di Jakarta. Nanti bulan 10 ada di Jakarta juga. Nanti di bulan November ada di Bandung atau Jogja. Jadi beberapa tempat. Yang paling jauh itu di Palu. Tahun 2020 kemarin.
1: Tahun ini di mana Pak Cade? Kalau tahun ini?
2: Tahun ini paling jauh ya di Jogja mungkin.
1: Jogja ya? Wah, enak Pak Cade. Bisa jalan-jalan Cade. Baik, dulur-dulur, asal budayo. Kita tanya dikit-dikit ya untuk

0: terinspirasi dengan kawan-kawan Van Ro yang mereka itu mampu melaju ke ajang nasional, internasional. Nah, di sana saya terinspirasi. Makanya saya ingin menjadi seorang virgin yang meliar masyarakat itu apa namanya, Cek?
1: Familiar, ya.
0: Iya.
1: Oke. Kalau si Cecil, Alia. Alia sudah akrab gitu ya? Pernah Cek deh?
2: Sudah.
1: Sudah, ya Alia. Oke, okay. Alia gimana Alia? Walaupun yang mengulang nih Cek Alia, enggak apa ya? Oke, okay, lanjut ya.
3: Oke, okay, kalau untuk Alia sendiri sih, Alia mengikuti ajang Putri Nusantara Sumatera Selatan itu pertama dari dukungan orang tua. Mama dukung Alia dan ngajak Alia buat ikut ajang ini. Dan Alia juga mikir-mikir kalau misalnya Alia ikut ajang ini, Alia bisa jadi remaja yang memberikan inspirasi bagi kalangan remaja lain untuk bisa melestarikan budaya dan pariwisata di Sumatera Selatan.
1: Oh, Alia berasal dari Palembang?
3: Iya, dari Palembang asli.
1: Kalvan Ru?
0: Dari Oku Selatan.
1: Oku Selatan?
0: Iya, Cak.
1: Wih, mantap Cak Ade. Semoga kedepannya Cak Ade 17 kabupaten kota ikut galau Cak Ade ya.
2: Amin. Tahun 2020 ini ada 13 kabupaten.
1: Yang kemarin itu ya? Iya, 13, berarti kurang 4 lagi Cak Ade. Yang kemarin kalau Pacak datang kalau Cak Ade, yang miss kemarin 4 itu, 4 kabupaten kota itu. Kalau Pacak ngundang enggak jadi. Mungkin di suratnya Cak Ade kali ya, di Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikannya Cak Ade. Seperti itu Cak Ade. Oke, lanjut Cecil ya, Cecil. Oke, okay, Cecil. Apa yang bikin Cecil kemarin tertarik untuk ikut ajang ini Cecil?
4: Baik, sebelumnya yang bikin Cecil tertarik sendiri, sebelumnya kan Cecil udah pernah ikut pageant. Dan melalui Putra Putri Nusantara ini, Cecil yakin kalau Cecil bisa naikin tingkatin diri. Jadi Cecil ingin ikut lebih lanjut lagi ke ajang yang lebih bagus.
1: Oh, berarti pengen menggali pengalaman lagi Cak Cecil ya? Oh. Sebelumnya Cecil ikut pageant apa?
4: Sebelumnya Cecil pernah ikut pageant Putra Putri Semanta 2025.
1: SMA 3?
4: Iya.
1: Oh, tapi masih Cecil? Oh, sorry. Keseharian kalian itu kalau Cecil pelajar kah atau apa?
4: Pelajar
1: dari SMA apa SMP?
4: SMA.
1: Oh, sudah SMA ya?
4: Iya.
1: SMA mana?
4: SMA 3.
1: Oh, semantap. Oh, sama cara sih ada juga anak di situ Cak Ade. Angel namanya ya. Yeah. Kalau
4: kenal.
1: Hah?
4: Kenal. 10-10.
1: Iya, 10-10.
4: Iya.
1: Oh, iya. Kalau Cecil kesehariannya maksudnya masih pelajar kah?
4: Masih pelajar.
1: Oh, bukan, sorry, maaf. Alia, malah sorry. Alia gimana Alia? Masih SMA apa SMP Alia?
3: Iya, Alia sekarang masih berada di SMP Negeri 17. Sekarang naik kelas 9.
1: SMP 17 itu di mana Alia?
3: Di arah Bukit.
1: Arah Bukit. Ya. Oh, oke. Kalau Van Ro?
0: Kalau Van Ro di Mandua Palembang.
1: Mandua ya. Oke. Berarti benar formasi kita nih ya. Cik Ade hadir di sini untuk mendampingi anak-anaknya Cik Ade ya. Jadi anak-anak remaja, adik-adik remaja kita ini didampingi oleh sang foundernya Cik Ade, Adimu Ade Wahyudi. Kalau Cik Ade semanggilnya Bung Ade sebenarnya, akrab di lidah Cik Ade itu Bung Ade. Karena Cik Ade itu kalau tidak salah di 2010 atau 2011 gitu Cik Ade kenal ya, sudah ya. Yang sebelum ke Bengkulu itu kan kita sudah berhubungan, terus Cik Rasid kontak di mana nih deh? Di Bengkulu Cik Rasid. Wah, iya. Di RRI juga tuh kemarin apa cuman Cik Ade? Oh, Cik Ade nanyo ada kawan di RRI Bengkulu enggak kemarin tuh deh? Oh, yo. Oke, siap. Cik Ade, aku pengen tertarik Cik Ade yang rencana Cik Ade untuk bulan Juni ke nasional ini, apa persiapan-persiapan yang telah dilakukan Cik Ade?
5: Untuk bulan Juni ini kita pasti mereka harus pembekalan untuk public speaking, untuk catwalk juga, untuk baju-baju mereka yang harus ditampilkan itu apa saja, baik dari kain wastranya, dari gaunnya. Jadi betul-betul kita prepare semua, Cek. Minggu kemarin udah pembekalan public speaking mereka. Nanti kan di sana juga ada speech competition, ada Q&A, jadi mereka udah belajar juga. Dengan attitude mereka juga kita perbaiki, bagaimana cara duduk yang benar, bagaimana cara berkompetisi baik yang benar, itu juga kita persiapkan.
1: Kebetulan mungkin sekolah lagi libur Cak Ade ya?
5: Libur sekolah? Nah, minggu ini bagi rapot ya?
1: Iya, berarti agak enak Cak Ade berarti. Tidak perlu bikin surat. Untuk
5: rekomendasi. Sudah aman.
1: Sudah aman berarti Cak Ade. Untuk bulan ini Cak Ade ada berapa anak yang Cak Ade gotong ke sana?
5: 8 orang. Ush. 4 cilik, 4 remaja.
1: Officialnya Cak Ade sendiri atau ada teman lagi?
5: Nanti sama satu tim.
1: Satu tim?
5: Uh-huh.
1: Oh iya, aku tidak bisa membayang Cak Ade kalau 8 orang itu Cak Ade

0: Wah, susah banget itu ya.
1: Karena kita juga harus menjaga stamina mereka, Pak. Karena mereka nanti karantina dari pagi sampai malam. Jadi selama 4 hari mereka harus full istirahat, full energi untuk kegiatan karantina kan. Dari pagi, bangun pagi, sarapan segala macam sampai kegiatan malam, koreo jam 12 baru istirahat. Paginya bangun lagi, kegiatan lagi. Nanti kita grand final itu tanggal 27 Juni.
0: Juni. Oke. Karena ini kita berbagi pengalaman aja, Cak, ya. Cak Rasid dulu kan sering juga jadi official ke nasional ya. Yang Cak Rasid agak wanti-wanti, Cak Ade, sebenarnya kesehatan anak-anak, Cak Ade.
1: Benar.
0: Menurut anda, Cak Ade, mana? Mungkin bisa diceritakan ke Cak Ade.
1: Karena jangankan mereka ya, kita pun sebagai official kalau udah mengikuti kegiatan mereka tuh kurang fokus lagi untuk makan, karena sudah melihat kesibukan mereka kan. Jadi makan tuh kadang tersampingkan. Tapi dan setelah kita harus mengingatkan mereka, menjaga makan mereka kan. Saya selalu mengingatkan mereka untuk siapkan cemilan dalam tas. Jadi ada waktu senggang, makan dulu. Biar jangan terlalu fokus kegiatan, takut nanti drop, itu lebih fatal gitu kan. Karena mereka benar-benar padat kegiatan. Satu hari bisa 3-4 kali ganti baju untuk kegiatan-kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu berbeda lagi outfitnya.
0: Dan benar-benar harus dikontrol, Cak Ade.
1: Benar.
0: Karena apalagi kalau Cak Rasid dulu kan itu, Cak Ade, untuk bawa PTK ya. Kebetulan lagi puasa pula, Cak Ade. Jadi memang harus dimonitor betul, Cak Ade, ya. Untuk istirahat mereka itu, jangan sampai sibuk main HP, lupa istirahat, Cak Ade, ya. Agar bisa mempersiapkan diri stamina, Cak Ade. Oke, selamat berjuang, Cak Ade. Mungkin kalau untuk yang itu, Cak Ade, untuk apa, yang anak-anak mungkin bisa diundang itu juga, Cak Ade, ya? Apa, orang tua atau yang pendamping, Cak Ade?
1: Bisa.
0: Oh, itu ya? Ada itu, Cak Ade, kemungkinan mereka ikut Cak Ade rombongan ke sana?
1: Yang mana?
0: Yang untuk anak-anak, yang tipe anak-anak, 3 orang kan anak ya?
1: 4. Empat. Yang udah pernah kesini kan semuanya?
0: Iya.
1: Jadi nanti kita berangkat tuh 8 finalisnya sama orang tuanya juga ikut.
0: Oh, ikut ya? Oh, iya.
1: Karena jadi, kalau mereka nggak ikut orang tuanya, saya header.
0: Aku, itu makanya jadi aku tak bisa bayangkan, Cak Ade, kalau sebanyak itu. Aku biasa kemarin ke bawa 3-4, Cak Ade, anak-anak. Nah, tapi memang jujur ya, enak kan yang bawa agak dewasa, Cak Ade. Daripada kalau remaja tuh Cak mana lah, agak susah gitu ngatur, Cak Ade.
1: Kalau mood mereka lagi gak bagus,
0: nah,
1: itu yang agak susah.
0: Itu, Cak Ade. Mungkin bisa diceritakan, Cak Ade, pengalaman-pengalaman yang agak unik, Cak Ade. Pengalaman Cak Ade yang bawa sebagai official untuk anak-anak ini, Cak Ade?
1: Alhamdulillah selama 5 tahun belakangan kemarin ya, Bang. Itu aman-aman saja sih untuk yang kita bawakan. Karena sebelum berangkat kita udah bekali mereka kan. Pokoknya selama ikut kita ke nasional harus jaga mood kan. Secapek apapun kalian, sekesal apapun kalian, tetaplah selalu tersenyum, terlalu happy. Nanti setelah kalian selesai karantina baru mau nangis-nangislah. Setelah selama karantina harus mood tetap dijaga gitu kan.
0: Oke.
1: Kalau pengalaman yang agak-agak
0: unik
1: berkesan sampai sekarang itu waktu kami ke Bali 2024. Jadi kan kami udah pesan tiket pulang, udah pesan pulang kan, udah pulang. Pas sampai ke bandara ternyata pesawatnya nggak berangkat. Alasannya karena ada gangguan cuaca. Jadi kami udah nunggu dari pagi sampai ke sore nggak berangkat. Akhirnya di cancel berangkatnya. Tapi tiketnya di refund tapi lama kan cairnya. Jadi mesti baru lagi. Jadi kami udah kayak 2 hari terombang-ambing di Bali gitu kan. Mau pulang gak jadi. Akhirnya nyari juga penginapan yang terdekat di situ. Dapetnya yang agak angker.
0: Itu agak pengalaman yang ngecak mana udah, Cak Ade. Oke. Aku juga pernah, Cak Ade. Walah, jadi curhat pulu kita baru, Cak Ade. Aku dulu di Manado, Cak Ade. Pernah pengalaman, tapi tidak sampai berhari, Cak Ade. Dari pagi pendingnya sampai sore, Cak Ade, karena keadaan cuaca yang tidak bagus ya, tidak mungkin kan terbang. Jadi sore. Nah, sore itu, Cak Ade, otomatis penerbangan yang transit keduanya kan itu terlambat, Cak Ade.
1: Benar.
0: Iya kan? Paksa nginep lagi di Jakartanya. Kayak itu. Jadi yo hampir sama lah. Tapi Cak Ade sampai lebih parah lagi, tapi sampai 2 hari itu.
1: Jadi berangkat benar-benar. Jadi tiket itu kan nggak jadi berangkat, jadi digantinya itu lama. Itu pun nggak full keluarnya kan.
0: Kalau aku dulu itu, Cak Ade, yang agak nggak lemot tuh, Cak Ade. Pesawat dari Manado ke Jakartanya di gate 1. Yang keduanya di gate 3, Cak Ade. Yang itu bikin sepet, Cak Ade. Itu, wih, pengalaman-pengalaman yang menarik. Nanti anak-anak kayak adalah kayak pengalaman-pengalaman Cak Ade kalau ke sini terbang deh. Baik, kita balik lagi ke anak-anak Cak Ade nih. Bung Ade, dari siapa dulu boleh, nanti dari Cecil juga boleh, dari Faru boleh, atau dari Alia juga boleh. Kita flashback lagi ke ajang kemarin. Kira-kira menurut dulur-dulur, tantangan apa yang paling berkesan selama mengikuti ajang Putra Putri Nusantara kemarin? Cecil boleh? Iya, tantangannya pasti ada tantangan kok. Iya. Apa enjoy-enjoy bae?
2: Tentunya pasti ada tantangan dong.
0: Iya.
2: Kalau untuk tantangannya sendiri selama karantina Putra Putri Nusantara waktu itu ada yang namanya Moist Challenge. Nah, itu yang
0: apa
2: bagi
0: tadi?
2: Cecil
0: tantangan. Moist
2: Challenge.
0: Apa tuh, Cak?
3: Jadi dalam kita ada mereka ada terjawab dari kita.
0: Oh.
3: Jadi mereka nggak tahu materinya apa, nanti pun maju ke depan sudah tuh kita tanya.
0: Oke. Okay.
3: Yang terus ketemu sebelumnya.
0: Terus lanjut gimana Cecil?
2: Kalau dalam tantangan itu sendiri waktu itu kan pernah ada pertanyaan nih bang. Terus kalau misalnya kita kurang tepat, dikit aja kurang tepatnya, pasti kita dapat hukuman. Itu sih tantangannya.
0: Oh, tapi hukumannya yang mendidik ya?
2: Iya.
0: Yang lucu-lucu nanti gimana Cak De? Hukumannya Cak De? Hukumannya tuh biasanya? Biasanya lucu-lucuan ya? Atau agak mendidik sedikit?
3: Kita lebih menekankan untuk lebih disiplin.
0: Disiplin,
3: Kan, kita beda official, beda hukuman.
0: Oh, beda ya?
3: Dari saya, misalnya nih. Kan mereka di situ bawa selempang, bawa nomor kertas, bawa nomor peserta kan. Kalau misalnya nomornya nggak bawa, saya suruh mereka pakai heels sebelah.
0: Memang salah nih, aku udah bawa. Iya boleh
3: ke. Ada kesalahan, ada hukuman berbeda.
0: Iya, karena itu untuk membina kedisiplinan anak Cak De ya. Oke. Lanjut ke Alia, gimana Alia? Ada tantangan ke Alia kemarin di ajang itu?
2: Iya, sama kayak Kak Cecil. Itu most challenge-nya itu aduh, bikin kepala ngeblank pas ditanyain spontan gitu kan. Terus pas deep interview juga agak deg-degan gitu. Dan ngejaga stamina agak susah karena selama karantina itu kan capek banget ya, full seharian. Nah, jadi Alia tuh kadang pulang-pulang ke rumah tuh aduh pusing kepala, terus sakit perut gitu, tapi harus tetap dilawan. Gitu.
0: Kalau Viru gimana Viru?
4: Oke, kalau saya sih menyeimbangkan antara fisik dan mental, Cek. Karena di PWN kemarin kan banyak kegiatan-kegiatan karantina ya, Cek. Nah, saya itu yang sulit itu menyeimbangkan antara fisik dan mental, Cek. Kan disertai juga ada komentar-komentar negatif dan positif. Dan di sana saya belajar untuk menjadi dan menampilkan yang terbaik buat diri saya sendiri, Cek.
0: Berarti kalau menurut Vandro, yang menantang tuh di apa? Di
4: ya, menyeimbangkan antara fisik dan mental.
0: Di apa nih Cek De namanya? Yang momen itu jadi apa tadi? Di momen apa tadi, Dek? Di
4: apa? Karantina.
0: Karantina. Iya. Aduh, karantina. Memang kebanyakan Cek De yang agak itu pengalaman-pengalaman yang menarik bagi mereka di pasar-pasar karantina, Cek De. Iya. Bon itu ada yang dari Prabu Muli kemarin itu ada dia. Tantangan yang enggak sulit bagi dia pas menunjukkan talentnya itu kayak dia. Dia talentnya menjahit gitu. Enggak mungkin kan ujinya nak menunjukkan menjahit. Iya, paksa dia nyari talent kira yang lain, katanya paksa dia belajar nari kemarin itu aja tuh. Berarti memang agak unik ya dia di ajang Putra-Putri Nusantara nih. Jadi memang dituntut bakat ya dia, bakat budaya, bakat talentnya aja dia. Oke. Lanjut ke itu deh, ke adik pulau aja, ke dulur kita sama budaya. Setelah terpilih kemarin itu, apa yang kalian rasakan pada saat MC nyebutkan saya jalan ini, apa yang ada di otak kalian yang kalian rasakan itu kalau saya?
2: Baik, kalau untuk yang saya rasakan sendiri pas disebutin sebagai runner up 2 itu tentunya pasti bangga dong. Bangga, senang, tapi terus ada sedihnya juga kan, karena benar-benar hasilnya itu dari 10 hari karantina.
0: Kalau itu Alia gimana?
2: Sama, kalau Alia pas diumumin di panggung itu jadi runner up 3, bangga, awalnya bangga, tapi mungkin ada rasa sedih juga gitu ya. Tapi harus tetap nerima apa hasilnya ya. Karena apa ya, apapun hasilnya itu kan hal yang terbaik ya dari Tuhan.
0: Tidak boleh nyogok-nyogok papi ade ya. Cara doa aku juga tetap agar supaya Cak Ade tetap netral sih ade. Nakes Payo memang profesional sih ada ya, agar bisa di dibanggakan yang memang oi kalau putra-putra sementara cuma fair berarti ada ya. Oke. Kalau fair gimana Pak Fandru?
4: Kayaknya sama ya, Cek. Dan juga kemarin seneng banget karena bisa meraih 3 gelar sekaligus di PPN kemarin. Dan alhamdulillah ya kayak, tapi tetap humble aja gitu. Tetap rendah hati meskipun kita bisa meraih 3 gelar sekaligus itu.
0: Oke. Kita balik ke Cek deh. Cek deh. Kalau dari 2021 jadi ya. Sampai sekarang ini 2026 yang terakhir bulan April. Pencapaian yang berkesan yang sangat menurut Cik Ade sukses yang mana lo Cik Ade?
1: 2026
0: yang kemarin. Bisa cerita ke Cik Ade cuman
1: satu, finalis kita paling banyak kan sampai 51 finalis sudah mencapai mencapai lebih dari 50% dari kota-kota yang ada di Sumsel, dan juga penyelenggaraannya juga teratur. Dan juga yang ke nasional tahun ini sebanyak 22 orang.
0: Ish. Mereka tertarik galau Cak deh untuk ke nasional ya.
1: Dan tapi itu sebagai PR kita juga. Cek, tahun depan bisa enggak kita sampai kayak gini?
0: Nah, itu. itu enggak apa-apa aja deh. Iya, jangan sampai mundur Cak deh.
1: Jangan sampai mundur.
0: Iya, apalagi tahun ini kan ada anak-anak Cak deh yang kategori anak-anak kan, yang tahun sebelum-sebelum kata Cak deh
1: belum ada.
0: Belum ada kan? Nah, jangan sampai untuk tahun depan Cak deh berkurang aja deh.
1: Ini sudah banyak kode-kode ini. Kapan pembukaan, kapan pendaftaran, mau ikut. Udah banyak yang ini.
0: Untuk yang anak-anak itu kade. Instagramnya tetap aktif aja deh. Update terus ya. Oh, siap. Oke, okay, dulur. Di segmen pertama ini, Cara Sid cukup sampai di sini di obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara 2006 bersama ajang finalisnya Putra Putri Nusantara bersama foundernya udah ya. Bung Ade. Kita istirahat sejenak mendengar ke lagu si Ade. Siap.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara 2026. Ada Bung Ade, ada Cecil, ada Vanro, ada Alia. Alia kadang-kadang aku lupa. Dulur Sapa Dayo, kita lanjut di acara obrolan komunitas. Bung Ade, lanjut Bung Ade.
2: Lanjut.
1: Oke. Bung Ade, kita balik ke rencana Bung Ade nak personal lagi cak Bung Ade. Kira-kira apa nilai-nilai yang Cak Ade tanamkan untuk anak-anaknya agar supaya bisa tampil maksimal Cak Ade di nasional kayak Cak Ade?
2: Yang pasti kita harus mempersiapkan mental dulu bang ya.
1: Mental dulu.
2: Jadi sebelum kompetisi kita harus menyiapkan mental pemenang dan mental kalah. Jadi kalau mereka kalah pun harus tetap legowo. Mungkin itulah yang mereka bisa. Dan kalau mereka menang juga mereka harus tetap rendah hati, jangan sombong gitu kan, karena itu bukan awal dari perjalanan mereka nanti selanjutnya. Selain mental juga harus siapkan kesehatan juga, tarapkan jaga kesehatan, jaga attitude kita, harus sopan, harus ramah, harus tetap ceria, karena penilaian PJ itu bukan hanya sekedar materi, tapi kepribadian juga yang itu yang dinilai penting. Itu
1: Cade, tentunya CAD sebagai founder dan tim lain yang di samping atau di belakang CAD pasti pernah melakukan evaluasi ya CAD ya, dari tahun ke tahun. Kira-kira nah CAD dari segi nilai apa ya, keterampilan atau skill mereka dari tahun ke tahun CAD yang kalau bukan membandingkan CAD tapi kita bicara realistis, kira-kira ada kemajuan CAD dari tahun ke tahun CAD?
2: Ada.
1: Dari anak-anaknya?
2: Ada.
1: Tahun ini agak
2: ini cukup meningkat. Dari kualitas mereka, dari keaktifan mereka juga jauh meningkat juga. Dan untuk mereka sendiri kan nanti, ini kan kemarin sebelum ke nasional ada tugas ya bang. Tugas untuk mengumpulkan video talent sama foto tradisional kostum. Alhamdulillah Sumsel ini untuk tradisional kostumnya dari 8 delegasi kita 6 masuk nominasi top 5 best tradisional kostum. Dan Vanro dan Alia juga dapat masuk nominasi Best Talent. Jadi mereka akan menampilkan bakat mereka di nasional nanti. Jadi memang benar-benar yang kita kirim ke ini bukan yang hanya sekedar prami, tapi memang benar-benar yang kita kirimkan memang benar-benar yang berkualitas untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Artinya berarti memang ada kontribusi Cak Ade ya, dari alumni ini ke tengah masyarakat. Mungkin dalam segi-segi seperti itu Cak Ade ya. Tapi Cak Ade sebagai founder dan teman-teman selalu monitor Cak Ade anak-anaknya Cak Ade.
2: Selalu.
1: Mungkin diberikan itu Cak Ade tugas-tugas apa namanya? Sebagai sesuai dengan kategori yang mereka menang Cak Ade ya.
2: Kita juga selain ini kan nanti kita juga ada kegiatan untuk sosial, kunjungan ke sosial segala macam kan. Dan juga yang pasti cara kita untuk memantau mereka itu dari sosial media. Jadi kalau saya sudah melihat postingan-postingan yang kurang berkenan, langsung saya tegur. Tolong postingannya diperbaiki ini.
1: Atau di take down ya.
2: Iya, karena selama mereka menjabat sebagai putra besar kan, mereka sebagai contoh. Kan jadi orang-orang tuh harus melihat, oh memang benar anak-anak PPD ini memang benar-benar dijaga attitude-nya, postingannya segala macamnya gitu. Biar jangan sampai kebablasan. Kalau sudah ada yang melenceng, kita tegur 1-2-3 kali kita ingatkan masih bermasalah, baru kita kasih SP.
1: Oke, siap. Baik, untuk anak-anak sekarang, oke. Mungkin bisa diceritakan ke Forum 4 Palembang, ke Cerasit, ke Kiro. Pelajaran ataupun pengalaman yang terbaik yang kalian dapatkan dari baik itu dari di ajang ini ataupun dari Bung Ade, dari papinyo, kira-kira apa kira-kira yang berkesan balik kalian atau pengalaman yang terbaik yang kalian dapat ke dari ajang Putra Putri Nusantara ini? Mungkin Cecil boleh.
3: Baik, kalau terbaik itu kayaknya nggak ada ya.
1: Serius?
3: Palingan Cecil yang berkesannya aja.
1: Berkesan.
3: Selama karantina tentunya, pastinya karantina lagi. Kalau berkesan tuh hari terakhir ya bang, itu ada yang namanya tukar kado. Kami ada tukar kado. Di situ benar-benar dibuat lingkaran, rame-rame, terus kayak benar-benar kalau mau nangis nangis gitu. Jadi benar-benar tukar cerita. Mana besoknya GF kan. Jadi benar-benar nikmati hari terakhir selama karantina.
1: Oke. Okay. Kalau Alia gimana Alia?
3: Kalau
1: ada pengalaman yang paling menarik ataupun yang ada jadi ilmu yang bekal-bekal ilmu yang memang benar-benar berhasil, terima kasihnya nih barannya didapatkan di ajang Putra-Putri Nusantara ini.
3: Pengalaman paling berkesan dari Alia sih mungkin setiap harinya ya, setiap hari selama 10 hari karantina itu berkesan semua. Cuman mungkin yang sangat berkesan dan memberikan ilmu itu saat pemberian materi. Dari berbagai kakak-kakak yang memberikan materi tentang public speaking, tentang personal branding, itu ngebantu relasi dan ningkati ilmu gitu.
1: Jadi dari segi public speaking sangat terbantu ya di, di ajang ini. Oke. Berarti benar Cak Ade. Karena dari pengalaman-pengalaman Cak Rasid yang kemarin-kemarin yang anak-anak ade, anak Bung Ade kirimkan, ilmu yang sangat mereka terima kasih dapatkan di ajang ini Kade, kepedian dari Cak Ade untuk tampil ke depan di depan publik untuk public speaking itu Cak Ade, mereka sangat terima kasih sebenarnya. Karena di ajang Putra-Putri Nusantara ini katanya memang digembleng kita tuh katanya untuk berani tampil. Pokoknya kaget dulu yang itu tuh. Oji siapa yang lah yang cowok tengok ada. Pokoknya maju dulu katanya, maju dulu. Di sini katanya dia sangat terima kasih katanya dengan Bung Ade dan teman-teman katanya dia sudah punya ilmu, ilmu bagaimana cara ngatasi minder. Untuk tampil ke depan itu di depan publik. Oke, okay, Vanro gimana Vanro?
4: Oke, okay, kalau pengalaman terbaik Vanro atau terkesan yaitu saat karantina ya Cek. Karena di sana tuh banyak teman-teman yang solidaritas, mereka sering membantu sana sini. Nah di sana juga saya kayak pertemanannya itu baik-baik banget gitu Cek. Dan juga saya dapat materi public speaking, catwalk dan juga sama branding gitu Cek.
1: Disiplin gimana?
4: Ya disiplin juga.
1: Karena kan ada juga yang cerita Cak Ade, pengalaman dari Cak Ade. Mungkin dia selama ini tidak terlalu care teduknya Cak Ade ya. Teduknya tidak perlu sekedar hati badan Cak Ade ya. Setelah di ajang mel ajang ini katanya dia jadi termotivasi agar supaya disiplin masalah waktu. Karena Cak Ade omong ke tadi, kalau telat jadi ada hukumannya jadi.
4: Yeah.
1: Kalau melakukan kesalahan Cak tak bawa lupus segala macam ada hukumannya. Nah artinya di situ kan Cak Ade dan teman-teman itu kan melatih kita disiplin bagaimana cara menghargai waktu terus itu free fair apa yang akan kita laksanakan ke depan itu harus benar-benar tertata dipikirkan Cak Ade ya. Karena kalau kita abai Cak model Cak Ade tadi kan lupa bawa kartu. Hukumannya sepatu sebelah. Nah, mari-mari cek tuh. Maksud cek rasa itu kan artinya ajang Putra-Putri Nusantara ini tidak ecek-ecek. Artinya memang ada nilai positifnya cek itu. Nah, mungkin kalian tidak terpikir sebenarnya. Tapi kalau mau ngecek ada di dia memang ada itunya deh ya. Ada modul nian memang harus diterapkan untuk anak-anaknya cek itu. Jadi ada deh itu sisilnya. Iyo.
3: Bener-bener bentuk karakter.
1: Nah itu maksud aku tuh. Memang tidak terasa memang. Tapi apa yang dilakukan omongan Cak Ade ini sebenarnya membentuk karakter kalian untuk disiplin, untuk menghargai waktu, untuk free fair, untuk menyiapkan apa yang akan dilakukan nextnya Cak itu nada ya. Baik, lanjut Cak Ade. Cak Ade kira-kira program. Untuk ke depan Cak Ade 2027 kira-kira apa di sini Cak Ade? Mungkin dibocor dikit-dikit Cak Ade, boleh Cak Ade?
2: Untuk 2027 itu masih kita persiapkan karena kita masih fokus dulu untuk yang ke nasional ini Bang. Karena fokus masih juga, ya? Cukup banyak juga anak yang harus kita branding, harus kita bantu pembekalan mereka kan. Dan juga saya juga harus mempersiapkan kostum-kostum lagi yang unik-unik lagi yang kira-kira ciri apa sih yang dari Sumsel yang akan kita presentasikan di nasional nanti kan. Itu juga harus kita brand, harus kita bikin. Jadi masih banyak yang harus kita persiapkan. Tapi kalau untuk 2027 kita tidak janji yang muluk-muluk, tapi kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik lagi dari yang sebelum-sebelumnya.
1: Oke. Oh, total seluruhnya Cak Ade untuk anak-anak yang ke nasional sampai Desember nanti berapa jumlahnya Cak Ade?
2: 22 orang.
1: Oh,
2: bulan Juni ini 8. Bulan 10 nanti 5, bulan 11 3, bulan 12 4.
1: Itu sudah dapat bocoran Cak De untuk tempat-tempatnya di satu wilayah apa beda-beda provinsi Cak De?
2: Kebanyakan tahun ini di Jakarta. Bulan 10 nanti kan ada dua ajang tuh. Ada Putra Putri Budaya Indonesia, Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Itu sama-sama di Jakarta, mungkin beda lokasi. Satu Jakarta Selatan, satu Jakarta Pusat mungkin. Nanti ke bulan 12, bulan 11 itu Putra Putri Bahari itu di antara Jogja atau Bandung. Nanti di Putra Putri Nusantara Indonesia di bulan Desember itu di Jakarta kembali. Jadi tahun ini banyak di Jakartanya.
1: Oke. Kalau secara transport agak tidak susahnya Cak De. Tidak, maksud aku Cak De, risiko yang Cak model pengalaman gitu tadi Cak De agak tipis Cak De. Ayo, pengalaman yang delay segala macam agak tidak lah Cak De. Insya Allah.
2: Kalau misalnya ke Jakarta kan bisa naik bus lebih santai. Iya. Kalau yang misalnya sampai dua kali transit itu kan itu yang agak bikin kita repot gitu kan.
1: Oke, kita lanjut ke teman-teman. Kira-kira. Kalian itu kan masih pelajar ya. Jadi untuk mengatur waktu antara pendidikan formal yang mesti harus kalian fokus juga, kemudian di ajang-ajang seperti pageant seperti ini harus juga diikutin kan untuk menambah kualitas kita dah ya, untuk menambah pengalaman. Kira-kira cuman cara mengatur waktunya. Pandu, kalau boleh pandu dulu, cuman pandu. Kita tes. Apa namanya kesikapan Pandu? Cuman Pandu.
4: Oke, kalau dari Pandu sendiri ya, Cek, dari saya mengatur waktu dengan cara membedakan antara waktu bermain dengan waktu belajar, Cek.
1: Terus itu untuk ajang Cek ini, Cek mano? Pandu bisa ngatasinya?
4: Bisa dengan cara dispen sementara setengah hari gitu di sekolah.
1: Kemarin
4: nanti kembali lagi sekolah pada saat jam 12 sampai jam sore gitu.
1: Oh gitu. Oh berarti yang Vanro kemarin dia ngambil pagi Vanro ya?
4: Iya kadang pagi.
1: Ke putrinya. Jadi sore dia balik ke sekolah aja deh ya?
5: Kebetulan kalau mereka kemarin yang sudah dapat surat dispen itu full.
1: Nah,
5: jadi ada beberapa finalis yang punya surat dispensasi kan untuk mengikuti kegiatan KPN. Jadi mereka tidak kasih dispen, jadi mereka full kegiatan dari pagi sampai selesai. Kalau yang cilik nih, yang SD, yang cilik-cilik itu baru dia sekolah dulu kalinya.
1: Nah, yo.
5: Karantina,
1: yo. Kemarin
5: remaja itu full biasanya. Kecuali mereka kalau lagi apa ujian kemarin ya.
1: Ujian nih.
5: Ujian kan baru ujian dulu. Jadi selesai ujian baru karantina.
1: Tapi yang enak kemarin, yang SMA kemarin agak lemak Cak dia. Di walaupun hujan dia dispen tetap ya. Kaki baru di itu diulang ke ya, disusul ke. Lebih enak lagi tuh Cak dia. Kalau Alia gimana Alia untuk ngatur waktunya Alia?
3: Iya, kalau Alia ngatur waktunya kita membagi waktu ya, kayak misalnya ada waktu untuk belajar, ada juga waktu untuk ke pigeon gitu. Tapi untuk karantina kemarin itu tumburan ya waktunya dengan sekolah. Nah mungkin ya Alia dispen sebentar gitu. Alhamdulillahnya juga ibu guru Alia ini support ya. Dianya mau tuh ngasih dispen selama 10 hari untuk karantina itu ya.
1: Enak bener nih. Berarti tapi memang pengalaman itu berbeda Cak De. Ada yang kemarin agak sulit Cak De dapat dispen. Aduh.
5: Iya agak susah dispen.
1: Iyo satu itu ya aduh dia dari SMK 5 bukan SMK 5 baru saya kemarin agak itu dia gurunya agak streng nih anjak deh aduh memang ya tapi itulah variasi anjak deh. Kalau Sisil gimana Sisil?
3: Kalau Sisil sendiri itu waktu itu pas karantina kebetulan SMA 3 itu lagi libur. Kebetulan seminggu liburnya.
1: Oh libur.
3: Iya. Kalau
1: lagi kakak ulangan ya?
3: Iya, kakak kelas 12 ulangan. Jadi libur kan pasnya dengan itu. Kalau misalnya memang disuruh bagi waktu, tentunya kalau bagi waktu itu kayaknya kalau malam. Tentunya kalau dari karantina kan dari pagi sampai malam. Enggak mungkin malamnya enggak ada waktu luang. Pasti bisalah kita buat tugas dikit-dikit. Ya ibarat tuh nyicil sampai kita masuk lagi ke sekolah.
1: Oke. Karena bagaimanapun juga nama pendidikan pasti penting Cak De ya. Oke, lanjut. Kalian tengok papi kalian itu. Kalau satu kata Cak Resik minta tanggapan kalian untuk mandang papinya. apa satu kata untuk papi, untuk Bung Ade. Cikok Bung Ade nyo. Apa satu kata untuk Bung Ade?
3: Hebat.
1: Hebat. Sisil.
3: Berkarakter.
4: Faru. The best.
1: Yeah. Tapi jangan jelek ini. Ah, caknya positif kalau cak deh. Baik. Oh, mungkin di season terakhir cak deh. Untuk harapannya cak deh. Untuk harapannya, terutama untuk anak-anak cak deh. Untuk kedepannya, baik itu yang alumni maupun yang akan datang cak deh. Harapan cak deh.
2: Tentunya harapan kita untuk seluruh ikatan putra Nusantara, baik yang alumni dari 2021 sampai nanti yang insya Allah kedepannya nanti 2027 dan seterusnya, kami harap kita dapat menciptakan anak-anak muda yang memang benar-benar berdampak positif bagi lingkungan diri sendiri, orang lain dan sekitarnya, juga bisa mereka menggali potensi diri mereka agar mereka bisa menjadi hal yang terbaik lah pokoknya. Dan harapan untuk yang terdekat ini, kami berharap seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya bisa mendukung dan mensupport perwakilan Sumsel kita di ajang tingkat nasional Putra Putri Cilik Remaja Nusantara yang akan berkompetisi pada tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 dengan cara membantu like, comment, share dan vote di akun official Putra Putri Cilik Remaja Nusantara, karena dukungan dari masyarakat Sumsel juga berpengaruh bagi anak-anak kita. Vote tertinggi itu bisa masuk top 5. Jadi kami harap semua masyarakat bisa mensupport anak-anak kita, adik-adik kita yang membawa nama baik Sumatera Selatan di tingkat nasional.
1: Oke. Okay. Mungkin bisa diulang lagi Cak deh yang itu tadi, yang akunnya tadi.
2: Untuk bantu like komen mereka itu di Instagram Putra Putri Cilik Nusantara Indonesia dan Putra Putri Remaja Nusantara. Nah, nanti di sana ada foto mereka. Tata cara untuk voting mereka juga ada di sana. Jadi harapan kita agar seluruh masyarakat Sumatera Selatan bisa membantu kita.
1: Oke, siap. Jadi dulur, itulah yang Cik Ade sebagai founder Putra Putri Nusantara. Ini Cik Ade bicara bukan hanya sebagai founder Putra Putri Nusantara, tapi mewakili daerah Cik Ade, Sumatera Selatan. Iya, Cik Ade bicara ini demi Sumatera Selatan. Karena Cik Ade ini akan membawa putra-putri Nusantara ini mewakili Sumatera Selatan, bukan sebagai putra-putri Nusantara yang pribadi, Cik Ade ya. Akan membawa nama daerah di situ.
2: Karena saingan kita tadi dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, semuanya ada. Dan jadi kita benar-benar mempresentasikan ini loh Sumatera Selatan ini. Jadi harapan kita, kita bisa membawa nama baik Sumsel di tingkat nasional dan pulang membawa juara utama. Itu harapan kita.
1: Oke, siap. Jadi dulur, apa yang Cik Ade omong ke tadi, kalau seandainya belum terketik, belum tahu apa, kaget, diulang lagi di YouTube-nya Perumpat. Di situ bisa diulangi apa yang Cik Ade omong ke tadi. Jadi akunnya terekam dengan jelas, bisa dijingok, diulang lagi Cik Ade.
2: Siap.
1: Oke, siap. Mungkin untuk anak-anaknya Cik Ade, kira-kira Fandro alias sama Sisil, harapannya ke depan untuk kalian seperti apa? Silakan, Sisil juga boleh.
3: Oke, untuk harapan ke depan dari Sisil sendiri, semoga putra-putri Nusantara lebih maju lagi, lebih terkenal luas lagi, dan lebih berwawasan lebih luas lagi juga.
1: Kalau untuk pribadinya itu dia, Sisil sendiri?
3: Kalau untuk pribadi Sisil sendiri, semoga juga sama seperti tadi, semoga Sisil lebih maju lagi ke depannya dan bisa menginspirasi banyak orang.
1: Sisil ikut ke nasional juga?
3: Ikut.
1: Tidak doa untuk berhasil deh. Harapannya mungkin dapat juara atau gimana?
3: Tentunya harapannya dapat juara.
1: Oke, next. Oke, Alia gimana Alia?
6: Oke, jadi harapan pribadi Alia untuk Go Nasional nanti mungkin semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan memuaskan. Semoga bisa membawa nama harum Sumatera Selatan.
1: Amin.
6: Dan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk melestarikan budaya dan pariwisata di Indonesia. Dan untuk putra-putri Nusantara Sumatera Selatan, semoga kedepannya semakin sukses dan melahirkan generasi penerus yang dapat melestarikan Sumatera Selatan.
1: Oke, Vanro.
4: Oke, kalau Vanro harapannya untuk nasional nanti semoga bisa mendapatkan yang terbaik tentunya ya Cek, dan juga bisa mengharumkan nama baik provinsi kita Sumatera Selatan agar bisa terdengar oleh dunia bahwasannya Indonesia itu adalah yang memiliki potensi alam dan budaya yang tersendiri.
1: Oke, siap. Baik dulu Sobat Dayo, yang pasti benar Cak Kato Cak Ade di awal tadi, kita berusaha semaksimal mungkin tapi harus siap dengan segala sesuatunya. Yeah. Jadi maksud Cak Ade tadi kan Cak Ade sudah bilang siap kalah, siap juga berhasil. Kalau berhasil jangan terlalu cemana-cemananya Cak Ade. Kalau si kalah juga biasa bae, jadi namanya ajang kompetisi ya, eh. Oke? Okay? Siap.
3: Okay, siap.
1: Oke. Okay. Baik dulu Sobat Dayo. Akhirnya kebersamaan kita di obrolan komunitas Cirasi cukup abis di sini. Cirasi kalau ada salah salah kata, Cik Ade juga nak itu Cik Ade, mohon maaf kalau mungkin ada itu kata-kata terakhir dari untuk itunya untuk warga kita perempat.
2: Ya, untuk semuanya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Sekiranya ada salah kata dari kami, kami mohon maaf dan tetap kami mohon dukungannya agar Sumsel bisa lebih baik lagi.
1: Siap, terima kasih Cik Ade. Baik dulu Sobat Dayo, Cirasi mohon pamit dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Cirasi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini di awal pekan, edisi Senin 22 Juni 2026. Untuk Sriwijaya siang kali ini akan berewangan dengan Kolo Cilham di sini, Manca bice ya. Dan pecah biasa, siang ini kita bakal mengawali perjumpaan kita di program Rompok Kita dengan informasi dengan tema terkait dengan kuliner. Dan juga kaget di jam 11 sampai dengan jam 12 ini kita bakal ada di teras UMKM, menghadirkan pegiat UMKM di Kota Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat usahanya. Dan di jam 12 sampai dengan jam 13 kita punya informasi dan juga hiburan. Jangan lupa juga mancabicara untuk yang muslim, tepat di jam 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, ini kita bakal mendengarkan beduk azan kumandang sholat zuhur untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Tepat di jam 13 sampai dengan jam 14 pecah biasa kami bakal ngajak mancabicara untuk kembali bergabung bersama dengan Pro 4 FM Jakarta Meloi program Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi kita bersua melanjutkan Sriwijaya siang di jam 14 sampai dengan jam 15 kita punya Besanjo, pecah biasa pecah pecah bergabung di 0711351656. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lagu yang siko ini kita punya lagu Ngeresayo. Ini lagu dengan menggunakan bahasa Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan, yang tentunya juga C. Ilham ini persembahkan untuk Mencibice yang saat ini masih monitor di Perempat FM Palembang. Baik, kali ini di rompok kita dengan informasi kuliner, C. Ilham bakal ngajak Mencibice untuk berjalan-jalan ke daerah Blok M yang ada di Jakarta Pusat, Mencibice ya. Di mana ini ada sikok makanan namanya Gultik. Ini merupakan salah satu kuliner legendaris penenang perut kala dompet tipis. Ini ya. Ya, segala macam kuliner yang ada di Blok M ini hampir di setiap sudut dan juga ruas jalan pengunjung Pacak menemukan beragam rasa yang Pacak memanjakan lidah dengan cara yang berbeda. Dan namun ketika mampir di tikungan di Jalan Mahakam sampai ke Taman Ayodhya atau dulunya Taman Barito, ada sesuatu yang unik. Kita Pacak menemukan jajanan atau jajaran penjual gultik alias gulai tikungan, itu singkatannya macam-macam ya, dan para pedagang kuliner yang sudah jadi ciri khas Blok M sejak di tahun 1980-an ini tentu punya karakteristik berupa jajaran gerobak pikul dengan panci besar dan juga tumpukan piring, dilindungi oleh payung besar. Di bagian depannya terdapat sejumlah meja kecil yang kemudian dikelilingi 2 sama dengan 4 kursi plastik. Jadi andalan banyak pengunjung Blok M sejak bertahun-tahun lamanya. Dan selain itu, dulur-dulur, mengenai gultik ini sudah dikenal sebagai kuliner malam di Blok M. Para penjualnya baru mulai bermunculan pada petang hari untuk menata dagangan kursi dan juga meja. Dan meski lebih banyak yang berjualan gultik di malam harinya, tetapi ada juga yang sudah mulai berjualan sejak jam 16.00 atau jam 4 petang. Salah sikonya gultik Pak Kumis yang ketika itu sedang dikelola oleh 3 pegawainya. Ada Mang Ceheri 35 tahun ini salah sikok pegawai gultik Pak Kumis yang berjualan tepat di perempatan Jalan Mahakam Bulungan. Dengan senang hati ini menjelaskan serba-serbi tentang gultik ini dimulai dari gultik Pak Kumis dewek yang sudah berjualan sejak tahun 1980-an. Lamonyo ya. Dan selain itu singkat cerita, berkat berkumpulnya para pedagang gultik di Blok M, area mereka berjualan ini pun menjadi pusat kuliner gultik. Dan sudah sejak lama mereka ini mendapatkan izin berjualan dari kelurahan setempat. Ketul Mancubicek.

0: Daerah hilir dan ulu kota Palembang dipisahkan oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Musi. Dan sebagai penghubung antara daerah hilir dan ulu yang dipisahkan sungai, berdiri kokoh jembatan Ampera yang megah. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya lah yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya dulur-dulur, walaupun ini jam 10:30 ya kurang lebihnya, tapi kita sudah kepikiran bakal makan siang apa nih Mance Bece. Ada yang mungkin kakeknya pengen nyoba sayur kecambah, atau bahkan yang pengen ada sotonya itu ada togenya Mance Bece. Nah ngomongin toge dan juga kecambah, ini terkadang kita sedikit bertanya-tanya apa sih bedanya, ada gak sih bedanya toge sama kecambah. Dan ini menarik untuk kita ketahui sama-sama Mance Bece ya. Jangan cuma kita pacak menikmati makanannya baik, tapi kita perlu tahu nih mengenai perbedaan toge dan juga kecambah. Jangan sampai kita tertukar Mance Bece ya. Dan tentunya banyak wong yang beranggapan toge dan juga kecambah ini merupakan siko hal yang sama. Nah terutama kulo juga dulunya mikirnya bahwa kecambah itu bahasa kita, toge itu bahasa Indonesia aja itu nama cipet. Tapi coba kita lihat informasi ini ya. Dan namun keduanya benarkah merujuk pada hal yang sama? Ini sedikit ada penjelasannya, ternyata tidak. Nah dalam dunia biologi keduanya dibedakan secara sederhana, di mana kecambah merujuk pada tunas muda yang baru tumbuh dari benih, dan sedangkan toge ini juga merupakan apa nih? Benih panjang yang siap untuk dikonsumsi. Jadi apa sebenarnya beda kecambah dan juga toge? Ini mengutip dari Food Network yang beragam sumber lainnya juga ini menyebutkan bahwasanya kecambah dan toge ini sering dianggap sama karena keduanya berasal dari biji yang tumbuh. Nah dalam kehidupan sehari-harinya banyak orang yang menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Padahal kalau dijenguk lebih dalam, kecambah dan juga toge ini memiliki perbedaan yang cukup jelas, baik itu dari segi pengertian, tahap pertumbuhan, sampai dengan penggunaannya. Dan secara umum, kecambah ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tunas muda yang baru tumbuh di biji tanaman. Dan proses ini merupakan tahap paling awal dalam siklus kehidupan tanaman. Saat biji mendapatkan banyu dan juga kondisi yang sesuai, dia ini bakal mulai bangun dan juga mengeluarkan banyu kecil. Dan serta juga selain itu juga ada batang yang sangat pendek. Pada tahap ini kecambah biasanya masih dengan ukuran kecil yang belum memiliki bentuk yang jelas dan juga belum berkembang sempurna. Dan kecambah pacak berasal dari berbagai jenis biji, pecah kacang hijau, kedelai, padi, jagung, sampai dengan biji-bijian lainnya. Adapun toge yola salah satu jenis kecambah yang lebih spesifik. Toge biasanya berasal dari kacang hijau atau kedelai yang sengaja ditumbuhkan untuk dikonsumsi. Dan dibandingkan kecambah pada tahap awal, toge juga sudah berada di fase pertumbuhan yang lebih lanjut. Dan hal inilah dulur-dulur, terjenguk dari bentuknya yang lebih panjang, umumnya sekitar 1-2 cm, dengan batang berwarna putih dan juga ujung kecil yang pacak berwarna kekuningan atau kehijauan. Tekstur toge juga khas, yaitu renyah dan juga berbanyu karena kandungan banyunya cukup tinggi. Kayak teman cuci, jadi kita jangan tertukar lagi mano toge, mano kecambah. Pasti kita sudah dapat membedakan dengan informasi yang tadi sudah kulo sampaikan. Baik, dan kita ke lagu hiburan kembali. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. GC Alam bakal balik lagi.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Prompat. Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Sudah 52 menit melangkah dari jam 10 siang. Manca bica untuk dirompok kita kuliner. Di siang ini kita bakal tuntaskan informasinya. Mudah-mudahan dengan informasi terkait dengan makanan yang tadi sudah Cilham bagi ke, ini dapat menginspirasi, menjadi rekomendasi dan pengetahuan kita sama-sama terkait dengan dunia kuliner yang ada di Indonesia pastinya ya. Baik, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita bakal berlanjut tepat di jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Kita akan kembali dalam program Teras UMKM di loka kita. Untuk di Senin kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah ada di Perempat FM Palembang saat ini ya. Yang pengen tahu tentang obrolan kita yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang ataupun juga dapat menyaksikan di tayangan channel YouTube Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, Manci Becek dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita di informasi, ingat informasi sedengar tepat di jam 11. Manci Becek Tari Katrili ini merupakan sebuah tarian khas Minahasa yang dipentaskan oleh muda-mudi secara berpasangan. Dan kemudian tarian ini biasanya dipentaskan dalam berbagai acara, pecah pesta kebudayaan dan juga penyambutan tamu penting. Tari Katrili ini biasanya dibawakan oleh 4 sama dengan 8 pasangan lanang dan juga betina. Dan tarian ini tercipta dari akulturasi antara budaya Minahasa dan juga budaya Portugis Spanyol yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan tarian ini punya 2 jenis langka, yaitu ada waltz irama 3/4 dan juga galop langka 2/4 dengan aba-aba komando yang dilakukan oleh pemimpin tarian dalam bahasa Perancis. Tari Katrili ini biasanya diiringi oleh musik tradisional Minahasa dengan pencampuran musik country yang ada di situ. Kita ke informasi lainnya. Ya, dulur-dulur, tari Rancak Denok ini merupakan tarian tradisional yang berakar dari Jawa Tengah. Dan tarian ini menggabungkan konsep dari berbagai kesenian tarian yang menggunakan topeng, pecah tari Betawi dan juga Jawa Barat. Dengan sentuhan unsur budaya Jawa dan juga Tiongkok, Rancak Denok ini berasal dari kata rancak yang artinya cepat dan juga dinamis, dan denok yang merujuk pada perempuan. Tarian ini juga menggambarkan kreasi para perempuan yang menari dengan cepat dan juga dinamis, serta gunakan topeng sebagai properti utamanya. Melalui gerakan dan ekspresi wajah yang kuat, tari Rancak Denok ini menyampaikan pesan tentang kehidupan, semangat petualang dan juga kebebasan. Dan gerakan-gerakan ini dikombinasikan dengan ekspresi muka yang kuat dan juga penuh dengan semangat. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 12.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
0: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manja Beca, salam sukses ya di awal pekan Senin tanggal 20 berapa nih? Kok lupa tanggal ya, Cilham di sini. Oh, 22 Juni 2026. Ini pecah biasa gitu kalau di jam 11 sampai jelang KG di jam 12 siang kembali di teras UMKM. Dan Manja Beca ini budak-budak sekolah kayaknya sudah memasuki masa libur ya, Manja Beca. Dan juga ini tahun pelajaran baru yang di mana KG bakal apa ya, dari SD ke SMA, SMA ke dari SMP ke SMA, tentu ini akan membutuhkan seragam baru lagi kata nama Manja Beca. Nah, ngomongin soal seragam sekolah kayak seragam olahraga ataupun juga seragam lainnya, pasti kawan-kawan yang bergiat di apa namanya tuh bisnis konveksi ini akan kebanjiran pesanan kayak nama Manja Beca ya. Dan ini pas nian dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang. Ini salah satu owner dari konveksi juga yang ada di kota Palembang. Siapakah dia? Langsung kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Oke, selamat siang Kak.
0: Cak, mana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah baik
0: Kak. Alhamdulillah baik, sehat ya.
1: Sehat.
0: Oke, baik. Manja Beca, untuk siaran kita juga kita informasikan selain dapat didengarkan di 88,4 FM, Manja Beca-nya juga dapat menyaksikan di tayangan channel YouTube Perempat Palembang ataupun juga dapat mendengarkan di aplikasi RRI Digital saat ini, Manja Beca ya. Oke, kita kembali ke ini, ada siapa nih kita manggilnya, Cek Redi ya.
1: Iya.
0: Wong Palembang kan. Oke, Cek Redi ini sebagai owner dari Redi Production.
1: Betul, betul.
0: Nah, ini pertama kalau dengar ke kata production ini mikirnya ini sebuah IO atau jasa lebih ke produksi seni kayak itu kan, iya. Tapi ini juga kaitannya dengan seni juga sih sebenarnya kalau konveksi ini, karena ada apa inspirasi desainnya di situ kan. Nah, kita pengen tahu mengenai Redi Production ini sudah dijalankan sejak kapan nih, Cek Redi?
1: Kalau Redi Production itu sendiri Kak sudah jalan sekitar 4 tahun nih.
0: 4 tahun yang lalu ya, mulai
1: dari tahun 2022 nih.
0: Oke, 2022.
1: Betul Kak.
0: Pada saat itu memang pengen membuka usaha atau sebelumnya sebagai karyawan swasta juga atau instansi pemerintahan gitu?
1: Pada saat itu memang memulai ingin untuk buka usaha Kak.
0: Oh, itu memang sudah diniatkan?
1: Sudah diniatkan untuk usaha Kak, pada tahun 2022 itu.
0: Oke, sudah diniatkan ingin membuka usaha. Kenapa pilih usahanya di bidang konveksi, tidak usaha yang lain? Kenapa tuh?
1: Kalau untuk bidang konveksi itu kan bisa kita lihat nih Kak,
0: ya,
1: seragam kebutuhan seragam sekolah itu kan setiap tahun itu pasti banyak permintaan.
0: Apalagi nih, kayak ini kan momennya.
1: Betul,
0: nih.
1: Pasti selalu ada momen. Jadi setiap tahun itu permintaan yang banyak. Jadi bisa dibilangi usaha ini terus jalan nih Kak.
0: Ya.
1: Terus berlanjut seperti itu.
0: Oke, okay, itu salah satunya ya. Tapi kalau konsumennya yuk, tidak cuma dari sekolahan, apakah ada juga dari instansi pemerintah kan sering nih buat seragam. Iya. Swasta juga kayak itu. Jadi lebih luas ya untuk pasarnya
1: kayak pasar itu. Yang betul. Jadi konsumen itu bukan cuma sekolah nih, dari universitas, dari perusahaan, instansi pemerintahan, bervariatif lah Kak, seperti itu.
0: Gitu ya. Untuk targetnya dewe, pangsa pasarnya untuk Redi Production ini lebih kemana nih fokusnya? Ke sekolahan kah? Atau umum juga masuk kayak nak bikin hoodie atau jaket atau bagaimana tuh?
1: Kalau untuk pasar sendiri sih Kak, lebih ke event-event nih, lebih ke kampus, ke sekolah. Bervariatif lah seperti itu. Bukan cuma fokus kepada satu kalangan lah.
0: Kalau menurut Cek Redi bagaimana nih potensi bisnis konveksi di Palembang saat ini?
1: Kalau potensi bisnis konveksi di Palembang itu saat ini cukup apa ya Kak, cukup berpeluang. Mengapa? Karena memang bisa dikatakan banyak universitas, banyak sekolah, instansi juga bisa kita bilangin banyak. Jadi itu semua membutuhkan konveksi nih, membutuhkan seragam, kegiatan. Jadi saya melihat peluang itu selalu ada nih Kak, tergantung bagaimana cara kita untuk mempromosikannya.
0: Itu ya salah satunya itu yang menjadi alasan Cek Redi akhirnya memilih bisnis konveksi yang digeluti gitu.
1: Iya betul Kak.
0: Oke, baik. Dan selama perjalanan 4 tahun dari 2022, bagaimana nih sampai dengan saat ini perkembangannya di Redi Production lebih khususnya?
1: Oke, untuk perkembangan usaha di Redi Production ini Kak, itu bisa dibilangi secara bertahap terus mengalami perkembangan nih. Dari konsumen yang sedikit pada saat itu, pada saat merintis kan, akhirnya setiap tahun itu mengalami peningkatan nih. Peningkatan yang bisa dibilang cukup signifikan, karena kita terus mempromosikan ini di berbagai media nih Kak, seperti di Instagram, di TikTok, maupun di media-media lainnya seperti itu.
0: Jadi itu ya, perlu giat dari ownernya juga. Betul, nih, untuk mempromosikan itu tadi kan. Oke, okay. Mengenai apa nih, kita nyebutnya kompetitor kali ya, pesaing. Okay. Karena kan di Palembang kita lihat, wah banyak nih Anto. Di kawasan ini ada, kawasan itu ada. Nah, bagaimana Cik Reddy melihat begitu banyaknya teman-teman yang bergelut di bisnis yang sama?
1: Oke, okay. Kalau untuk kita lihat kompetitor itu kak, yang pasti bagaimana cara kita membuat value dari produk kita nih,
0: ciri khasnya ya.
1: Kita ciri khas kak.
0: Apa nih ciri khasnya kita pengen tahu?
1: Kualitas itu pasti.
0: Oh itu ya.
1: Kemudian benefit nih kak.
0: Mm-hmm.
1: Benefit ini kan konsumen rata-rata sekarang ini lebih ke pengen serba mudah, serba cepat.
0: Itu.
1: Jadi kita menghadirkan gratis ongkir untuk pengiriman di daerah-daerah yang bisa kita jangkau.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kita kasih desain gratis, jadi mereka itu bisa berkonsultasi dulu kak.
0: Oh gitu.
1: Untuk sebelum mereka memproduksi dari seragam itu sendiri.
0: Nah ini kan yang Cik Ilham tahu, dan pernah waktu itu zaman-zaman kuliah kan sering nih kami bikin ini segala macam, karena waktu itu lagi aktif-aktifnya bikin kegiatan gitu kan. Di konveksi itu biasanya ada minimal order kayak itu kan.
1: Betul kak.
0: Kayak berapa tuh, 12 pieces atau satu lusin.
1: Iya betul.
0: Baru bisa ditangani atau dilayani kayak itu. Tapi kalau buat satuan, tapi gak tahu sih kalau saat ini apakah sudah ada yang melayani satuan, termasuk di Ready Production ini syarat dan ketentuan dengan yang tadi disebutkan oleh Cik Ready mengenai ciri khasnya, ada gratis ongkir, gratis desain, itu bagaimana tuh supaya bisa mendapatkan include itu tadi?
1: Untuk itu sendiri sih kak, gak banyak saran. Yang pasti mereka tuh memenuhi minimal order nih.
0: Ah itu ada ya,
1: ya
0: minimal. Berapa tuh minimal?
1: Biasanya 12 pisau.
0: 12?
1: Ya 12 pisau untuk produk kaos gitu kan.
0: Oke, okay. Untuk satuan belum?
1: Satu belum kan.
0: Mudah-mudahan KGM ya. ACBC ya. Oke okay, baik. Dan untuk saat ini paling banyak konsumennya dari kalangan mana nih Cik Reddy untuk di Ready Production?
1: Di kalangan mahasiswa sama pelajar kak.
0: Mereka bikin apa tuh?
1: Mereka bisa bikin kemeja, bisa bikin kaos, merchandise nih kak, semacam itu.
0: Oh, ada juga ya?
1: Iya, lanyard, topi, beragam kan.
0: Beragam di situ iya, dibuatnya. Oke. Okay. Kalau basic dari Cik Reddy Dewe, sampai akhirnya terjun ke dunia konveksi, dulunya sekolah desain atau bagaimana tuh?
1: Tidak kak.
0: Tidak ya?
1: Iya, kita lebih ke otodidak nih.
0: Otodidak, Pak. Kenapa tuh akhirnya muncul? Itu tadi pikirannya untuk membuka usaha ini.
1: Untuk membuka usaha.
0: Sedikit ini mengulang dengan pertanyaan awal, tapi sedikit berbeda nih ya. Karena Cik Reddy tadi otodidak katanya.
1: Iya. Karena pada saat itu kan sama nih, kita aktif di kegiatan nih kak.
0: Iya.
1: Sering bikin seragam gitu kan. Karena kita lihat ada peluang tadi, jadi kita berusaha untuk mempelajari bagaimana alur produksinya, cuman usaha ini bisa kita jalankan. Jadi pada saat itu kita cari kawan yang bisa bantu desain seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kita juga bisa bantu belajar bareng mereka. Jadi kita bisa jalan bareng-bareng untuk dari segi desain seperti itu.
0: Oke okay, itu ya. Jadi Manca Becek tidak perlu punya basic awal ya sebenarnya,
1: betul,
0: untuk
1: betul,
0: menggelut

0: Betul kak, sejauh kita menjangkau konsumen dari media sosial, bukan cuma di tor layar.
1: Jadi artinya terbantu kanian ya.
0: Betul,
1: dengan sosial media yang juga kita tahu bahwa saat ini segala orang itu pasti main sosmed kan.
0: Iya pasti.
1: Dan untuk tadi tuh ada gratis ongkir. Ini untuk wilayah Indralaya Bae atau Palembang dan daerah lain juga Pak Cak?
0: Kalau gratis ongkir sih Indralaya, Palembang dan sekitarnya kak.
1: Oh boleh ya, nyampe ke situ. Asal itu tadi, ada minimal order itu tadi.
0: Ada
1: minimal order
0: tadi, bisa gratis ongkir itu kita antar.
1: Nah untuk jenis kaos atau jenis apa kita nyebutnya, bahan.
0: Bahan.
1: Yang ada di ready production saat ini ready-nya apa Be?
0: Biasanya kalau jenis kaos itu kak, bahan kita guna itu lebih ke bahan katun, bahan polyester sesuai dengan permintaan konsumen nih. Kalau memang sesuai budget bisa dikasih bahan yang bagus gitu kan. Kalau memang konsumen menekan budget itu lebih ke polyester, tergantung permintaan sih kak.
1: Untuk di kaos,
0: ya,
1: tapi kalau buat kemeja tadi katanya ada juga ya?
0: Iya, kemeja itu di bahan drill yang bisa kita gunain.
1: Jadi tergantung dengan permintaan budget lah, ya.
0: Dengan budget dari konsumen.
1: Jadi pajak disesuaikan di situ.
0: Ya,
1: oke, baik. Kalau pembuatan kayak hoodie ada juga di situ. Jaket mungkin?
0: Lebih ke jaket sih sering kak konsumen.
1: Ada jaket juga ya, sudah pernah jaket produksi di situ ya.
0: Pernah.
1: Oke, baik. Dan bahan baku nih, mengenai bahan baku, kita pengen sedikit tahu apakah boleh konsumen bawa dewek untuk kaos atau baju yang pengen didesain itu tadi, atau memang harus dari ready production-nya yang dipesan oleh konsumen jenis bahan bakunya itu tadi?
0: Kalau bahan baku sih bebas opsional nih kak. Dari kita langsung bisa produksi dari awal gitu kan, dari kaos dari kita gitu. Atau konsumen juga bawa kaos, kita sablon juga bisa.
1: Nah pacak-pacak bisa ya?
0: Bisa kalau tuh.
1: Jadi fleksibel nih di sini.
0: Fleksibel.
1: Baik. Dan apalagi kita pengen tahu tantangan mungkin Cik Reddy.
0: Tantangan.
1: Selama perjalanan 4 tahun ini pasti sudah banyak hal yang dilewati ya. Okay. Yang bisa di-share nih kepada pendengar kita sebagai inspirasi sehingga ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat apalah. Yang tantangan. Pernah mungkin tantangannya apa ya? Ketika sudah mulai bisnisnya ada kendala apa mak itu nah?
0: Oke. Okay.
1: Atau ada hal lain?
0: Untuk kendala sih kak, mana cara kita tuh terus konsisten nih dalam menjaga kualitas produknya kita kasih untuk konsumen.
1: Itu
0: salah satunya. Yang kedua, untuk kita mencari pelanggan di awal itu harus benar-benar giat kali. Harus benar-benar giat biar mereka tuh tahu itu konveksi untuk kita seperti itu.
1: Oke, dua hal itu ya yang paling penting menurut Cik Reddy itu tadi. Bagaimana yang pertama tadi itu kita untuk supaya apa tadi yang pertama? Giat untuk cari konsumen itu yang kedua, yang pertamanya tadi
0: menjaga konsisten.
1: Menjaga kualitas. Konsisten. Memang benar ya untuk konsisten ini terkadang kita sulit untuk mempertahankan begitu. Tapi kalau cara-cara ini untuk mempertahankan kualitas bagaimana biasanya?
0: Yang pasti sih kita kasih langsung ke konsumen itu lihat di bahan yang ada nih, biar mereka tahu oh ini bahannya bakal diproduksi. Mereka lihat langsung nih, visit langsung ke toko. Jadi mereka itu bisa lihat kualitas dari konsumen dari produk kita itu dewek. Kejago tuh.
1: Oke, jadi tidak merubah kualitas bahan produk atau kualitas di awal kita tegak atau berjalan itu tadi ya.
0: Betul, kak.
1: Oke, baik. Dan kalau yang kedua tadi mengenai mencari konsumen itu bagaimana nih, luar biasa tantangannya?
0: Konsumen itu sebenarnya lebih sangat sulit kalau kita tidak mengenalin media sosial gitu kak.
1: Oke.
0: Jadi yang pertama biar konsumen itu lihat ke kita yang pertama di media sosial tadi kan. Kemudian ketika mereka order kita kasih pelayanan yang baik nih. Dengan kasih pelayanan baik jadi mereka tuh bisa dibilangi kasih semacam apa ya, rating lah nih kak. Semacam kepercayaan. Jadi mereka tuh share ke teman-temannya kak. Jadi itu yang bisa membuat mereka kita lebih dikenal oleh orang lain.
1: Oke, menurut Cik Reddy untuk memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen terutama di bidang konveksi itu dengan cara apa tuh?
0: Dengan kasih yang pertama itu kualitas produk itu harus benar-benar terjaga nih kak. Yang kedua kita harus bisa menyesuaikan permintaan mereka nih dalam bentuk desainnya seperti apa. Jadi kita bisa sesuai dengan yang mereka mau nih kak.
1: Oke.
0: Desainnya jangan sampai mereka kasih desain yang ini kita kasih ya beda seperti itu.
1: Nah gitu ya.
0: Iya.
1: Nah ini kan lagi musim untuk peralihan nih budak-budak sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Bagaimana nih untuk di ready production apakah sudah siap juga menerima orderan dari sekolah?
0: Siap nih kak. Pasti di bulan-bulan tahun ajaran baru ini kita udah nyiapin nih.
1: Sejauh ini sudah ada kerjasama nih atau sudah ada tawaran dari sekolah terutama di Sumsel?
0: Udah ada beberapa nih.
1: Udah ada beberapa. Dan untuk

0: Di production ini melayani konveksi terutama di sekolah tuh apa seragam olahraga kah atau seragam segala jenisnya di situ?
1: Iya, kalau di sekolah sih lebih ke olahraga nih kak, batik kecuali putih biru itu kan biasa langsung beli ini.
0: Langsung beli dewek yang kayak itu kan.
1: Betul kan.
0: Jadi kayak itu nih manca becek ya. Jadi hadirnya Ready Production ini akan sangat menjawab keperluan kita terutama mengenai seragam itu tadi manca becek. Oke, baik, dan sebelum nanti kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Mangca Ready dari Ready Production. Ini Cailam bakal mengetengahkan dulu ada beberapa informasi yang nak lewat berikut ini dan juga ada lagu manca becek ya. Jangan kemana-mana, tetap di Promotor FM Palembang di loka kita. Kami akan segera kembali lagi.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Oke, baik. Terima kasih untuk Manca Beca yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik, jadi kita masih bersama dengan Manca Ready, owner Ready Production di teras UMKM saat ini. Dan kita pengen tahu ke Cik Ready lagi ya, mengenai untuk bisnis konveksi ini yang menjadi modal utamanya apa itu? Ini Cik Ready.
1: Modal utamanya nih kak. Kalau konveksi ini sih lebih ke memperluas jaringan sih kak. Kalau mana caranya kita itu banyak kayak jejaring nih, jejaring ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke lembaga instansi nih. Jadi biar mereka itu lebih mengenal kita lah. Yang mereka kenal kan bisa mereka mungkin bisa order produk di kita seperti itu nih kak.
0: Jadi masa perlu banyak relasi ya.
1: Betul. Jejaring tadi.
0: Membangun relasi itu biasanya cara di Cik mana tuh?
1: Untuk membangun relasi itu sendiri sih kak, itu lebih semacam yang kita sampaikan di awal tadi nih. Ketika salah satunya konsumen order itu kan kita kasih kepuasan tersendiri dalam artian kasih produk yang bagus, seperti itu kan,
0: sesuai dengan keinginan mereka.
1: Iya, sesuai keinginan mereka. Jadi dengan cara itu kan mereka lebih sharing nih, bisa sharing ke teman-teman yang lain. Jadi itu salah satunya. Kemudian kita support kegiatan. Jadi dengan cara itu mereka lebih banyak bisa mengenal kita kak.
0: Oh begitu. Nah ini mungkin mendengar kita yang pengen membuat kaos, bingung nih jenis kaos apa yang cocok mungkin atau rekomendasi. Siapa tahu kan kaki ada yang pengen menghubungi Ready Production itu. Yang paling banyak saat ini kaos itu digunakan atau dipesan oleh Wong, jenis kaos apa tuh?
1: Kalau saat ini sih lebih banyak untuk kegiatan itu kaos katun nih kak.
0: Kenapa tuh katun?
1: Karena dengan cuaca kita yang bisa dibilang cukup panas nih di Palembang atau lain sekitarnya itu kan, itu kaos katun itu lebih menyerap keringat nih kak, lebih lembut bahannya, lebih adem seperti itu. Jadi itu yang banyak diminati oleh konsumen.
0: Begitu ya, itu salah satunya di sana tuh.
1: Betul.
0: Jadi Manca Beca dengan apa namanya itu, kalau kita sesuai apa punya budget sekian misalnya itu, di Ready Production ini bisa didiskusikan.
1: Bisa
0: gitu ya
1: kak.
0: Asal ya itu tadi hitungannya memang bisa sama-sama menguntungkan juga. Betul. Ya di sini ya. Oke, baik. Dan untuk saat ini mungkin customer pertama kali siapa nih kalau yang diingat nih itu?
1: Kalau diingat sih udah
0: sekolah mungkin.
1: Sekolah ya, seingat kita sekolah kan.
0: Seingat sekolah.
1: Kasus yang pertama itu.

0: Yang pertama kali akhirnya pecat lo ya kalau Cak Uji bahasa Palembang ke situ ya. Dan ada sih pernah ada masukan dari konsumen terkait dengan apa yang ada di Ready Production ada?
1: Oh, kalau tuh masukan sendiri sih Kak lebih ke mereka tuh kadang ada beberapa konsumen tuh pengen bikin satuan.
0: Oh, itu kebanyakan itu, memang kayak itu ya.
1: Iya, karena mereka butuh untuk langsung pakai pribadi gitu kan. Bukan suatu komunitas. Jadi itu sih yang lebih banyak permintaan dari konsumen.
0: Oke, tapi untuk saat ini belum ada pelayanan di situ karena memang ada sesuai ordernya juga kayak teman CBC ya. Itu yang disampaikan oleh konsumen. Tapi kalau menurut Cak Reddy memaknai tentang masukan yang disampaikan oleh konsumen ini bagaimana nih sebagai seorang pegiat terutama bisnis di bidang jasa pembuatan kaos ini?
1: Untuk memaknai itu sendiri sih Kak, kita menyesuaikan nih masukan. Kalau itu masukan terkait komplain nih, kita sangat terbuka nih. Ketika ada konsumen yang komplain terkait produk, ketika itu ada kesalahan dalam produksi, bisa kita perbaiki nih Kak, semacam garansi lah. Garansi produk itu bisa kita benari dengan baik lah, seperti itu.
0: Iya.
1: Terima nih.
0: Dan untuk di Ready Production saat ini sudah ada berapa tim yang membantu?
1: Tim belum banyak nih Kak. Masih ada beberapa tim sih, masih beberapa orang dalam tim itu. Belum besar tuh.
0: Oke, tapi seandainya sudah membuka lapangan kerja juga ya.
1: Betul, Kak.
0: Menjadi mereka juga di sini Mancik Bicek.
1: Ya.
0: Oke. Dan kalau desain Cak Reddy juga termasuk punya skill di situ.
1: Punya Kak, punya skill.
0: Lebih ke mana tuh desain? Lebih ke desain kaosnya atau ke sablonnya itu tadi?
1: Lebih ke desain kaosnya sih, Kak.
0: Desain kaosnya. Ya. Kayak contohnya mana tuh?
1: Bisa bikin kaos untuk kaos event gitu Kak. Lebih ke desainnya sih.
0: Oh, desainnya ya.
1: Lebih ke desainnya tuh.
0: Baik. Kalau mengenai sablon ini memang di Ready Production sudah menyiapkan contohnya enggak? Atau memang dari konsumen nih yang membawa contohnya?
1: Kalau sablon sih ada sampel nih Kak, ada contoh di toko. Kita biasa itu pakai sablon di TF nih, masih soal itu menyesuaikan. Tergantung konsumen minta yang kayak mana kan, terus sediain.
0: Oke, dan kalau pengerjaan ini paling lama mungkin? Berapa hari penggawean itu?
1: Ini kan sistem pre-order nih Kak, kayak itu jadi antrian lah istilahnya.
0: PO
1: gitu,
0: ya?
1: PO, pre-order gitu kan. Itu mungkin sekitar 3 mingguan bisa.
0: Paling lama 3 mingguan.
1: Iya, 3 mingguan.
0: Kecuali memang PO-nya lagi kosong tuh.
1: Iya, 2 minggu selesai gitu kan. Nyesuaiin dengan orderan lah.
0: Nah, itu.
1: Untuk waktu.
0: Jadi untuk yang pengen buru-buru memang perlu bersabar ya.
1: Iya.
0: Karena itulah tadi Mancik Becek ya. Desain itu kan butuh kerapiannya tuh.
1: Iya, butuh detail-detailnya tuh.
0: Detailnya itu kan perlu diperhatikan ya. Jadi bukan asal-asal kita yang penting jadi itu tidak.
1: Asal cepat tuh.
0: Sering kali kan kita sebagai konsumen tanya, wah lamunian segala macam padahal itu tadi. Baik itu supaya hasilnya sempurna, bagus kayak itu kan. Jadi perlu ya kesabaran itu tadi untuk proses pembuatannya, baik itu dari sablon dan juga desainnya itu tadi Mancik Bicek ya. Dan logo nih, kalau logo di Ready Production itu apakah sudah memakai juga nih?
1: Udah ada nih Kak.
0: Kebetulan di player kita tidak kita tampilkan di sini ya. Tapi sudah ada Mancik Bicek di situ. Nah ini lupa ditanya ke di awal tadi, kenapa milih akhirnya nama bisnisnya Ready Production? Ada filosofinya ada sih.
1: Ready itu kan nama kita dewek nih Kak. Production itu kan kalau bahasa Inggris itu produksi lah kalau bahasa Indonesia kan. Jadi kita itu bukan semacam rumah produksi lah bisa dibilang, dipahami seperti itu kan.
0: Jadi rumah produksinya bukan film ya Mancik Bicek ya. Karena sering produksi. Digunakan rumah produksi itu untuk bahasa
1: ke film gitu kan. Kita kan bisa cetak ada dua jenis lah sih Kak, konveksi sama percetakan. Jadi
0: itu.
1: Jadi itu mencakup dari dua hal tadi, produksi seragam sama percetakan tadi.
0: Nah, itu jadi Mancik Bicek yang menjadi alasannya kenapa pemilihan namanya Ready Production. Dan juga untuk usaha konveksinya ini sudah masuk 50 besar ya kalau tidak salah.
1: Iya nih Kak.
0: Yang kemarin bersama dengan kawan-kawan pegiat UMKM lainnya.
1: 150 besar nih.
0: 150 besar.
1: Iya, yang kemarin.
0: Artinya di sini memang Cak Reddy sudah sesuai dengan kriteria ya.
1: Iya, bisa dibilang.
0: Sebagai pelaku UMKM yang aktif tuh di situ.
1: Iya, bisa
0: dibilang. Dan saat ini juga di Ready Production apakah sudah ada NIB dan lain sebagainya dak untuk legalitas?
1: Oh, legalitas itu sekarang lagi diurus nih Kak. NIB sendiri tuh lagi kita urus kan untuk proses pendiriannya kan.
0: Dan menurut Cak Reddy juga seberapa penting untuk mempersiapkan legalitas usaha kita?
1: Itu sangat penting Kak. Apalagi kalau kita masuk dalam instansi ini kan, itu merupakan salah satu syarat utama lah.
0: Itu yang jadi syaratnya?
1: Iya, untuk kita kerjasama lah dengan berbagai lembaga-lembaga tuh.
0: Oke. Dan tentu dengan legalitas itu jangka panjangnya akan lebih baik ya.
1: Iya betul kak.
0: Terutama konsumen akan terciptalah trust kepada kita, kepercayaan ya, itu tadi. Mereka akan melihat oh bahwa kita memang sudah profesional.
1: Iya.
0: Karena kalau secara legalitas kita sudah terdaftar dan lain sebagainya di situ. Dan mengenai haki ini kan juga menjadi cakupan legalitas juga di situ. Apakah nama Ready Production juga sudah didaftarkan untuk di hak?
1: Kalau di haki
0: nama
1: belum sih kak,
0: belum
1: di haki.
0: Kenapa tuh?
1: Mungkin itu perlu apa ya, persiapan lah kak.
0: Persiapan lagi ya, tapi mudah-mudahan di kemudian hari akan ada prosesnya di situ. Oke, kalau Cik Redi ini bergabung juga dah dalam satu komunitas UMKM.
1: Ya nih kak, paling yang di BI kemarin nih kegiatan Inkubi itu.
0: Oke. Kegiatan. Dan menurut Cik Redi juga seberapa penting kita sebagai pelaku UMKM untuk punya itu tadi kayak komunitas perkumpulan sesama-sama UMKM tuh bagaimana nih sejauh ini?
1: Kalau bisa dibilang itu sangat penting nih kak. Kayak mana cara kita sharing terkait usaha gitu kan.
0: Yeah.
1: Ketika kita mengalami problem itu kan bisa kita diskusikan gitu kan. Lebih macam semacam ke jejaring sih, membangun jejaring.
0: Oh tadi. Itu salah satunya ya.
1: Iya, lebih ke membangun relasi tadi kan. Itu sangat penting.
0: Mengenai kendala yang sering kali dihadapi oleh kawan-kawan yang bergelut di bisnis konveksi ini, apalah?
1: Lebih ke waktu sih kak.
0: Oh, waktu. Biasanya
1: konsumen itu kan ketika produksi itu kan eventnya sudah mepet.
0: Udah gitu sabaran
1: kan.
0: Ya.
1: Udah sabaran lah masa kita dia lah. Mereka pengen cepet-cepet. Itu sih lebih kendala di saat yang sering kita alami lah.
0: Itu. Ya kalau nak cepet tuh sebenarnya bisa, tapi lagi hasilnya udah maksimal ya.
1: Itu.
0: Jadi resikonya. Kurang puas juga kayak itu namanya cepet-cepet. Jadi bersabar lah itu tadi. Dan untuk cara order di Ready Production ini bagaimana?
1: Cara order sih kita bisa pesan dari IG ataupun WA kak.
0: Sudah ada komunikasi di situ, baru diskusi mengenai desainnya tadi ya?
1: Iya betul. Kita belum ada online nih, belum dari marketplace, masih ke IG atau WA kak.
0: Oke. Okay. Kalau mengenai desain ini apakah ada biaya tambahan juga mungkin atau sudah di free kan?
1: Biasa free kak.
0: Nah, manca-manca ini aman. Plusnya ya. Untuk Ready Production itu sudah menggratiskan desainnya itu tadi, ya. Termasuk desain logo lagi, sablon.
1: Sablon.
0: Sama desain baju tadi. Atau kaosnya itu tadi ya. Oke, sudah free di situ macam-macam. Dan mengenai postingan di sosial media, ini biasanya aktifnya macam mana nih Cik Redi untuk mempromosikan usahanya?
1: Kalau postingan sih kita bisa posting itu hampir mungkin setiap hari gitu kan kak. Ada jangka-jangka ya, misalnya 3 hari sekali kita posting gitu kan. Yang pasti kalau di story IG itu setiap hari kita rutinkan. Itu kak.
0: Sering muncul pertanyaan apa nih di sosial media?
1: Lebih ke misalkan min berapa minimal order, berapa harganya gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Misalkan produk ini kita bikin, bervariatif lah kak.
0: Jadi pertanyaan umum lah ya.
1: Iya pertanyaan umum.
0: Untuk mereka yang pengen tahu press listnya itu tadi yang paling utama.
1: Iya press list tadi.
0: Oke okay, baiklah kalau begitu. Manca-manca menariknya obrolan kita. Dan kaki kami bakal balik lagi yang pasti jangan kemana-mana. Tetap di teras UMKM.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, kembali lagi Macet Becet di Perempat FM Palembang. Ini kita juga sudah di ujung perjumpaan. Kita pengen tahu harapan dari Cek Redi untuk bisnisnya nih apa nih ke depannya?
1: Terkait bisnis sendiri, Kak. Mm-hmm. Kita pengen lebih mengembangkan dalam kapasitas produksi sih, Kak. Biar lebih banyak membuka lapangan pekerjaan.
0: Itu.
1: Ya, seperti itu, Kak.
0: Mm-hmm. Yang pengen pesan datang ke lokasi boleh?
1: Boleh, boleh, Kak.
0: Di mana tadi alamatnya, boleh untuk kita ulang kembali?
1: Alamat kita sih di Jalan Tasik Indralaya, Kak. Mm-hmm. Di Indralaya, di lorong depan Puskesmas Indralaya.
0: Oh, jadi pokoknya gampang ya. Persis di depan Puskesmas Indralaya.
1: Betul.
0: Jadi Mancebece silakan datang ke situ untuk yang pengen lebih lanjut ya mengenai kerjasama atau pembuatan, baik itu desain kaos dan juga produk konveksi lainnya di situ ya. Oke, baik. Dan kalau mengenai apa lagi nih, kita pengen tahu pesan yang pengen disampaikan kepada pendengar kita, terutama untuk sesama pegiat UMKM ini apa nih?
1: Oke. Kalau pesan untuk sesama pegiat UMKM sih, lebih yang pasti kalau masih merintis itu sih susah itu konsisten sih, Kak. Mm-hmm. Agar lebih konsisten, yeah, lebih semangat gitu kan. Mm-hmm. Lebih giat lagi dalam mencari pelanggan.
0: Jangan pantang menyerah ya.
1: Jangan pantang menyerah. Yang pasti usaha itu ada naik turunnya, Kak.
0: Itu.
1: Ya, selalu rame gitu kan. Terkadang sepi gitu kan.
0: Jadi mental tuh butuh nian ya.
1: Iya, harus butuh mental yang bekerja keras.
0: Luar biasa nian. Yeah. Dan kalau buat sosial medianya, Ready Production ini ada di mana tuh?
1: Ada di IG sama di TikTok sih, Kak.
0: IG-nya di mana?
1: Ready Production, mm-hmm, namanya, Kak.
0: Jadi tulisannya pakai I, Mancebece, bukan Y ya?
1: Iya, pakai I. Ready Production.
0: Ready underscore. Production. Ada underscore-nya.
1: Ada underscore ya, Kak.
0: Kalau TikTok?
1: TikTok sama, mm-hmm, Ready Production.
0: Kalau buat kontak person-nya boleh kita share di sini?
1: Oh, boleh, boleh, Kak.
0: Di mana tuh? Siapa tahu ada Mancebece yang pengen catat. Okay. Apalagi ada warga Indralaya mungkin yang lagi monitor, karena secara siaran kita juga nyampe ke situ ya.
1: Iya.
0: Boleh. Jadi Mancebece, khusus yang pengen tanya-tanya silakan kontak admin Ready Production di mana tuh?
1: Langsung nomornya, Kak, ya. Mm-hmm. Oke. Di 0878 mm-hmm 2679
0: yeah
1: 0891.
0: Nah, sekali lagi mungkin.
1: Oke, kita ulangi ya.
0: Uh-huh.
1: Di nomor WA 0878 2679 0891.
0: Oke, mudah-mudahan Mancebece sudah mencatat, atau yang belum mencatat silakan lihat tayangan ulang kita di channel YouTube Perempat Palembang ya. Sekali lagi terima kasih Cek Redi.
1: Oke.
0: Sudah menyiapkan waktunya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan usahanya akan terus berkembang.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan juga KG ada cabangnya di Palembang ya. Supaya masyarakat Palembang bisa langsung datang ke situ juga.
1: Ya, jauh-jauh ya.
0: Iya, itu. Tapi okay, untuk yang pengen pesan juga walaupun di Palembang ini kan sudah online tuh.
1: Iya.
0: Jadi tetap bisa, Mancebece Ujiwang tuh jauh di mata dekat di hati ya. Sudah ada handphone, bisa komunikasi, bisa tanya-tanya langsung. Siapa tahu KG Ready Production bisa menjawab kebutuhan Mancebece, terutama di bidang konveksi nih, Mancebece. Okay, ya. Oke, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kami berdua nak pamit Mancebece untuk di teras UMKM di Loka Kito edisi Senin tanggal 22 Juni 2026. Untuk yang belum menyaksikan tayangan kami silakan saksikan secara lengkap di tayangan ulangnya Mancebece. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
0: Allah.

Allah!

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Mance Beca dulur-dulur dimanapun berada dan menemani makan siang dan suasana siangnya kali ini di Perempatan Palembang Sriwijaya siang. Kita akan berlanjut, kami mengetengahkan informasi terkait dengan industri kreatif Mance Beca. Ini ada tuntutan pencipta lagu yang demo di Kemenko. Nah, dulur-dulur, ada pemandangan yang tidak biasa di kawasan gedung Kementerian Hukum dan juga kantor Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan ternyata ratusan pencipta lagu serta musisi datang ke sana untuk melakukan aksi unjuk rasa. Ada 7 tuntutan dari mereka yang diminta kali ini. Yang paling utama ialah tentang pencabutan surat edaran LMKN di nomor SE.06.LMKN.8/2025 dan juga percepatan pendistribusian seluruh royalti yang masih tersimpan atau tertahan kepada para pemilik hak yang sah. Dan dalam keterangan pers pada Rabu tanggal 10 Juni 2026 ini mereka mengaku belum mendapat pernyataan resmi dari pihak Kementerian Hukum maupun juga LMKN sampai dengan saat ini. Dan soal aksi kemarin, demonstran yang hadir tergabung dalam Garda Publik Pencipta Lagu atau Garputakla, Aliansi Seniman Musik atau ASIK, ada juga Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, ada juga Asosiasi Bela Hak Cipta dan Solidaritas Pemersatu Seniman Indonesia, dan mereka menilai surat edaran tersebut ini sudah menghilangkan kewenangan LMKN dalam menarik penghimpun dan juga mendistribusikan royalti. Dan selain itu dulur-dulur, Ali juga menambahkan sejak kewenangan ditarik ke LMKN, jumlah collecting menjadi tidak jelas dan juga proses distribusi menjadi kacau. Dan selain itu, pernyataan yang sama juga disampaikan Enteng Tanamal yang merupakan ketua pembina LMK KCI yang sudah berkecimpung di pengelolaan royalti selama lebih dari 30 tahun. Dan bukan cuma para pencipta lagu dan juga musisi, kuasa hukum Diolipa Yumara juga hadir pada momen itu untuk turut mendampingi aksi memperingati pemerintah supaya menanggapi dengan serius. Para demonstran juga ini ngejuk ke waktu untuk hak jawab LMKN dan juga Kemenhum selama 2 minggu, dan mereka menegaskan ini bakal kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Selama itu juga belum ada jawaban pasti. Dan sementara itu di kantor LMKN, demonstran berhasil mengirimkan perwakilan peserta untuk bertemu dengan beberapa komisioner LMKN. Dan dalam pertemuan singkat tersebut, para utusan menyampaikan aspirasi yang berkembang luas di kalangan pencipta lagu, musisi dan juga pemilik hak cipta, yaitu perlunya dilakukan penyegaran kepemimpinan LMKN karena sudah terjadi penurunan kepercayaan terhadap tata kelola yang berjalan saat ini. Mance Beca.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Manca bicara dulu, dan kita ke informasi lagi. Ini ada informasi Denfest 2025 yang beri panggung untuk desainer fashion lokal. Nah, ini peragaan busana bertajuk Mulat Sarira Hening Jawa Eling Rasa yang digelar serangkaian Denpasar Festival atau Denfest pada tahun yang lalu. Ini merupakan pertunjukan mode yang menampilkan berbagai hasil karya para desainer yang diperagakan oleh para model terlatih dari Aliansi Manajemen dan juga Duta Kota Denpasar ya. Ketua Dewan Kerajinan Daerah atau Dekranasda Denpasar yaitu Adoni Sagung Made Antari ini mengungkap ke peragaan busana pada Denfest diharapkan menjadi wadah untuk memperkenalkan hasil karya industri lokal Denpasar, lebih khususnya di sektor busana dan juga kerajinan. Harapannya, karya-karya mereka ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dan selain itu, Fashion Show Denfest ke-18 ini merupakan bentuk dukungan bagi perkembangan ekonomi lokal dan juga menunjukkan kesempatan kepada UMKM, IKM, dan pelaku ekonomi kreatif lokal untuk menampilkan hasil karya dengan tujuan akhirnya memperluas jangkauan pasar. Dan selain itu, dulur-dulur, istri Wali Kota Denpasar juga pada saat itu mengungkapkan Dekranasda terus berkolaborasi dengan Disperindak Denpasar dalam mendorong sektor industri kreatif dan terutama di bidang fashion sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi lokal.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, perkembangan dunia industri kreatif di Kota Palembang, lebih khususnya kota kita tercinta Mancebece, saat ini memang tengah berjalan sangat baik ya, di mana banyak bertumbuhnya para desainer yang luar biasa yang mampu mengikut dan juga menjawab tantangan zaman saat ini. Dan selain itu juga dalam industri kreatif kesenian juga ini waduh luar biasa Mancebece ya. Ini sudah sangat Palembang patut untuk diperhitungkan juga ya, dengan seniman-seniman yang sangat luar biasa yang ada saat ini Mancebece. Baik, kita bakal menuju ke jam 13 sesaat lagi untuk melanjutkan perjumpaan kita, di mana kami bakal ngajak Mancebece untuk kembali bergabung bersama Perempat FM Jakarta untuk meloi program Suara Budaya Nusantara, yang di mana kali ini edisi Senin tanggal 22 Juni 2026 bersama dengan Perempat FM Jakarta, yang akan mengangkat tema tentang melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Dan kakinya bakal hadir sebagai narasumber, yaitu Ado Yahya Andi Saputra, yang merupakan ketua bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi Mancebece. Dan kaki tepat di jam 14 Mancebece ya. Ini kita akan kembali bersua di Sriwijaya Siang untuk di program Besanjo. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Cavite jam 13.
1: Abang Pau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranasda setempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, mengatakan penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madihin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Swendy. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun tahun ke-499 dan tentunya Ayah Pomariana di studio gak sendirian. Di samping Ayah udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara yang pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Oh iya. Iya, bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter lain gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget lah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi.

0: gaduh sama yeah. tukang gaduh-gaduh. Jadi kita kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu yaitu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
0: Atau sado atau bendi banyak macam-macam tuh nyebut ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
0: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka kalau orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu wah Bapak Delman untuk maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda.
0: Bukan
1: gitu. Mesin.
0: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda karena memang dia ditarik kuda begitu Purana. Nah, dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 tuh kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya apa tadi tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. Yang pakai batu bara itu uap. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi si tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bampo ngebayangin di pada zaman itu gitu.
0: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, Mister?
0: Karena kamu inlander, strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi karena kita orang pribumi, pada saat itu ya.
0: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
0: gitu.
1: Beda itu. Jadi seru. Kita di tempat ini bukan buat penumpang.
0: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang. Hilang

0: selama ini ditetapkan sebagai apa garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, yeah. Kelas dua itu orang Timur asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu berinteraksi segala macam sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya kira-kira begitu. Ya nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya. Kadang-kadang dia ngomong, "Eh, kue dari mana? Nana? Oh, saya tuan." Jadi kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Amompo ini saya undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Bang Po ya.
0: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
0: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
0: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Tuh. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan Kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
0: Dan
1: telepon kita siapa ya? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung, Bang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum, Abang Yahya.
1: Iya, Bang Yahya.
2: Selamat siang, Abang.
0: Iya, Abangku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini ulang tahun Jakarta ya kebalik nih, Bang?
0: 499.
2: Oh, 499. Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang ya.
0: 500
2: 5 dekade ataupun 50 tahun gitu.
0: 500
2: 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
2: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ya, nih Bang Leman?
2: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
0: Iya.
2: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang. Ini Bang, sepengalaman saya waktu saya ayah di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong. Jakarta Batu, Bang ya. Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang gitu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
0: Taikin, yang Abang taikin.
1: Pada zaman itu.
2: Udah ketiga kali Bang sana.
1: Iya.
2: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
2: Pernah.
1: Terus
2: itu mobil itu got apa Grab itu Bang tuh, pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, ke situ ayah main, main itu Bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu kan Bang.
0: Ya untung Abang buru-buru pulang ya.
2: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat empo ayah, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: bahasa Indonesia?
2: Kucing ya?
0: Kucing.
2: Tempat kucing gitu, tempat kucing gitu.
1: Terus?
2: Ya, kucing itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja?
2: Iya, pokoknya saya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu bang.
1: Iya iya. Itu aja. Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
0: Thank you, thank you.
2: Oke, makasih Bang Yahya.
0: Makasih kembali abangku tercinta.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman si tangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
0: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
0: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya, si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
0: Zaman Belanda Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Jadi itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya Bang ya. Halo, Assalamualaikum Teh Dinda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini Teh.
3: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Dile, how are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
3: Thank you, Bang Yahya.
1: Oke.
3: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta. Iya.
3: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya,
0: Iya, bukan bener. Setengah abad 500. Setengah abad kan 50
1: abad
0: tahun.
1: Jakarta.
0: 5 abad Noneku.
3: Iya, benar. Ini Bang Yahya Nana. Teteh tuh anak Jaksel.
0: Iya, mantap.
3: Emang lahirnya di Bogor, tapi katanya orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
0: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
3: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
0: Oh, Kebayoran Baru.
3: Jauh dari Melawai.
0: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
3: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
0: itu tahun berapa kecilnya?
3: Tahun 60-an.
0: Oh iya, mantap.
3: Makanya tahu Oplet tuh Bang Yahya, tahu Bemo, terus tahu apa lagi?
0: Iya.
1: Ngalamin ya Teh, ngalamin ya era itu ya.
3: Ngalamin. Ada becak juga gitu, kemana-mana naik becak kalau yang deket-deket gitu.
0: Iya.
3: Yang paling seru emang kalau naik Bemo sama naik Oplet tuh paling seru.
0: Aduh dengkul.
3: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Naik helicak sama bajai, ampun. Bisa ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama mukanya gitu Bang Yahya. Nah jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
0: Dan
3: ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
0: Betul.
3: Bangkunya itu kayu ya Allah. Pada sakit itu duduk lumayan kan. Sekarang mah udah nyaman ya KRL, AC, uwel-uwelan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di itu Bang Yahya jadi warga. Jadi lagi buat Jakarta maju ya, ya karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Jadi semuanya serba nyaman. Terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
0: iya.
1: Baik itu aja. Kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
3: Iya. Umur Jakarta itu 11-12 gitu ya.
0: Iya. Iya Dinda ini kalau untuk Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jakarta ya. Itu Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
1: Yeah.
0: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Yeah, kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia ya, nanjak sedikit itu nak, dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
0: Ya jadi si bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
1: Iya udah enggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayo mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role mode kota-kota besar di dunia katanya. Ayo juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
0: yang, ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada tradisi penanggalan seperti itu yang namanya petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
0: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan,
0: Ojek online. Atau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: GrabCar taksi online.
0: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai taksi online lain Grab Car itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tetapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya.
1: Yeah,
0: apalagi yeah, pada saat hari-hari tertentu, abangku, Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu.
1: Yeah.
0: Itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah.
0: Ya, satu rupiah itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta,
1: yeah,
0: dengan moda transportasi lain. Itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari.
1: Yeah,
0: tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu, kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu, abangku.
1: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri, khusus ASN ya bang,
0: iya,
1: hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum, iya, gitu.
0: Iya. Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior,
1: iya,
0: ya, apa orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu, kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot ya.
0: Angkot sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu namanya yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya iya, benar. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih bang, sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tabi pun.
1: Iya pun. Tabi, wah, pun. Dari Bandar Lampung nih, ya.
4: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
4: Ini sama ya di Bandar Lampung juga, Pak.
0: HP.
4: Bandar Lampung 344 kok.
1: Oh, ini dengan siapa deh di Bandar Lampung?
4: Edo.
1: Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
4: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe Yahya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, adindaku. Sehat selalu ya.
4: Sehat ya, Babe.
0: Ya, namanya Ngkongkong.
4: Yang penting masih sehat, Ngkong.
0: Yeah. Alhamdulillah.
1: Gimana nih, Dok? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
4: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
4: Pernah, alhamdulillah, Pak.
1: Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
4: Cuma naik KMC doang ya, Pak.
0: MRT.
4: MRT ya. Pakai itu aja, Pak. Keliling-keliling Jakarta, katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja, Pak.
1: Oh, iya, iya.
0: Asal bawa
4: bekal. Sekali bayar, Pak.
0: Iya, betul.
1: Iya, iya, benar. Kayak TJ juga, kayak Transjakarta.
0: Iya, Transjakarta.
4: Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
4: Kong, sekarang ini, Kong.
0: Iya.
4: Apakah masih ada, Kong, apa transportasi yang jadul-jadul gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong. Nah, saya tahu Kong ini transportasi yang paling lama di situ apa Kong, yang masih yang masih dipakai gitu, Kong.
0: Iya.
1: Oke, itu aja. Sudah, ya, Edo ya.
4: Itu aja.
1: Iya.
4: Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
4: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
4: 344.
1: Bulannya sama Juni. Sama. Oke, baik.
4: Betul.
1: Iya.
4: Sudah, Ponana. Makasih ya, Ponana. Sampai Hongkong. Assalamualaikum. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
0: Ya, Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar tadi. Lampung.
0: Bandar Lampung 43.
1: 334.
0: Berapa
1: gitu ya?
0: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam ya dari dulu emang buat keperluan macam-macam. Tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi ala udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajai itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya. Jadi rasanya ya yang tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
1: PPD, ya?
0: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
0: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, perusahaan kolonial kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya, Ponana. Kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Bener banget.
0: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya. Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya, memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas, misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membuat warganya jadi girang ya, Ponana ya.
1: Benar.
0: Kira-kira seperti itu ya, abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya, bang.
0: Iya, bus wisata.
1: Dulu bis tingkat, sekarang bus wisata.
0: Ya saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional dulu. Di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tetangga RRI sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat, dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jong-jong di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan, apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes, kantong empes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek, kalau sekarang kan kita tempel doang tlek gitu, buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tuh yang ayo tidak blok M kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih numpang ya, masuk kita gitu. Sekarang mau kita dipelototin dulu gitu.
1: Sekarang nggak bisa,
0: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, bisa nomor 37, bisa nomor 38 itu ya, jalur-jalur ya, yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik, ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih bang. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran, di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul, selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta Kemarin 99, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
0: Ya
1: kita kan tahun depan nih insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye, kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya bang,
0: yeah,
1: yang lansia gitu ya. KTP KTP Jakarta,
0: yeah.
1: Pak Lutfi, Pak Lutfi KTP KTP Depok.
0: Ya, oh, oh. Ya Pak, Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Yeah, bener.
0: Kan begini. Itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung, makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah, nanti LRT sampai ke, sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang terus nanti nyampe apa ke apa Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga apa namanya pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Apa namanya? Ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh pok katanya begitu.
0: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir dia itu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok. Atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya benar-benar. Jadi kita nih, "Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin." Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Yaitu itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. Oh, penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul
1: adem
0: segala macam kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
0: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti
1: kenangan
0: itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok
1: jadi
0: enak
1: ya?
0: Tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih.
1: Betul.
0: Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Oh, terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh Kang dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya, dagang ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang.
0: Waduh.
1: Di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai katanya gitu ya. Oke. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Kalideres.
1: Oh iya.
5: Assalamualaikum.
1: Pak Haji Amsar.
5: King Yahya ya.
0: Iya, Bang.
5: Ya, King. Indah ya manggilnya udah pasti di atas ayah nih.
0: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal
5: yang ayah mau
1: Jakarta?
5: Tanya, ini nih yang ayah mau ngobrolin sama Ncing ayah nih ya. Ncing apa mama sih?
0: Ya moncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya Bang.
5: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau ngancing mama tuh.
0: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
5: jangan,
0: udah.
5: Jangan kalau engkong mau belum.
0: Lihat engkong, aja
1: engkong potretan. Engkong sama engkong soalnya.
0: Lihat aja potretan kita abangku.
5: Iya. Oke. Jadi yang saya mau utarakan begini Cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih Cing ya.
0: Iya.
5: Yeah. Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu Cing ya, tahun 60-an kan di sini ya Cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang Cing.
0: Iya iya.
5: Iyalah yang kita
0: tapi kalau makan zaman, makan enakan dulu karena belum ompong.
5: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya Cing yang adanya di Jakarta pinggir nih Cing ya.
1: Iya iya. Ya.
5: Waktu saya kecil Cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh Cing burgul Cing?
0: Ngalamin kita antri di kelurahan. Nah, itu dia. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apa ini tuh?
5: Iya seperti burgul terus nasi jagung tuh Cing ya.
0: Iya,
5: ya Allah itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu Cing ya karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
0: Iya.
5: Enggak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daun kelor ya.
5: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih Cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu Cing ya. Makanya kita iri Cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri Cing nih ya. Sama makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
0: Iya, ya, alhamdulillah.
5: Ya, alhamdulillah. Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin Cing ya nikmatnya, enaknya, nyamannya.
0: Kalau bang, ini bang Amsar sih belum mungkin nggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek nggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
5: Karena yang di ujungnya itu putih ya Cing ya.
0: Iya, itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
1: Oke. Jadi
5: seperti itu, makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih Cing ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
0: Begitu kan Cing ya? Akur mupaket.
5: Iya.
1: Oke dah.
5: Jadi ya. Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
0: Iya betul.
5: Iya tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
0: Iya.
5: Dijaga kesehatannya ya, dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
1: Oke baik kalau gitu. Itu aja ya Pak Haji ya.
5: Ya, ya saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sar
5: ya. Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
1: Amin ya. Sama-sama dah.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket ke jam 2 siang. Kagak berasa banget ya Bang. Ngobrol sejam aja kan. Ini
0: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori ingatan-ingatan dia bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu, nah yang paling seru itu nak kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an 90-an itu sama menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 satu itu kalau malam nak.
1: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
1: Oh iya.
0: Iya, ada presiden taksi, ada Ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan bypass. Dekat lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong.
1: supir kalong.
0: Yeah, yeah. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh, macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu. Nah, itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Yeah. Jadi enggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh. Apalagi zaman-zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh. Jadi gitu ya. Nah, itu malam itu. Jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu yang paling asik tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita ngeri-ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri-ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe tadi kayak Bang Yaya bilang. Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe ya. Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin memprotes-protes juga itu ya dengan anggota itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri wahai. Jadi saya kepengen pada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Nah begitu juga kota kota Jakarta ini, wahai saudaraku. Dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh. Buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita,
1: empon anakku. Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
1: Bang ya.
0: Jaga Jakarta.
1: Baik kalau gitu, Bang Yahya Nisa Putra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh?
0: Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti maafin dong ya. Ya udah kalau gitu. Antara.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta.
7: Mance bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
8: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
9: Oke baik, Mance-bice, dolor-dolor, dimanapun berada. Dan kali ini kita udah di informasi. Ingat informasi sedengget tepat di jam 14. Ya Mance-bice, baju Bodo Sulawesi Selatan atau baju Bodo ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ia merupakan salah satu pakaian adat tertua di dunia dan diwariskan secara turun-temurun. Dan bentuk baju Bodo ini ialah segi empat yang biasanya berlengan pendek, yakni setengah pucuk bagian siku lengan. Baju tersebut ini dipadupadankan dengan sarung yang dibikin dari sutra dengan motif kotak-kotak yang kemudian dinominasi dengan warna abang. Baju Bodo ini sering digunakan dalam acara adat pecah atau upacara pernikahan. Dan saat ini baju Bodo mulai direvitalisasi digunakan dalam berbagai acara lainnya, pecah lomba, menari, dan juga menyambut tamu agung. Kita ke informasi lain. Ya Mance-bice, tari Melemang ini merupakan sebuah kesenian tradisional yang lahir sejak abad ke-12 di lingkungan Kerajaan Melayu, Banten. Dulunya tarian ini cuma dipersembahkan sebagai hiburan khusus bagi keluarga istana. Dan gerakan khasnya ialah melunturkan badan ke belakang sampai dengan menyentuh lantai sambil mengambil benda pecah sapu tangan atau duit receh. Dan tarian ini berakar ialah dari joget dangkong yang dulunya berkembang di masyarakat Melayu pesisir Kepulauan Riau. Kini tari Melemang dipentaskan dalam berbagai festival budaya dan juga acara resmi di Kepulauan Riau. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaget di informasinya jam 15.
8: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
10: Di sungai ada buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: Okay, baik, Manca Beca dolor-dolor dimanapun berada, kembali lagi di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, tadi kita sudah bergabung dengan Perempat FM Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Kali ini 4 menit melangkah dari jam 14 siang, kembali di Sriwijaya siang barengan Kulo Celam di sini ya. Kita bakal berlanjut di Besanjo sampai jalan kaki tuntas di jam 15 petang. Oke, dengan lagu-lagu daerah Nusantara silakan 3516556 Celam bakal terima teleponnya. Untuk yang pengen request lagu tapi belum baca kirim salam ya. Langsung kita bakal sapa, aduh siapa? Halo Besanjo.
1: Halo, Betan,
0: Cik Elham yang ganteng. Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Cik.
0: Sehat walafiat ya? Alhamdulillah.
1: Iya, Cik.
0: Baik juga.
1: Alhamdulillah, kapan oi ke rumah tuh?
0: Nunggu sehat, oh nunggu sehat. Emang lagi sakit, oi sehat, Cik Elham. Nunggu kobar, aman Cik Uji, Cik Aswin tuh ya?
1: Iya, Cik.
0: Ah? Ada bisik-bisik tetangga itu.
2: Janda bersubsidi.
0: Wow, caknya hobi nih lagu ini tah. Akhirnya kalau main itu kita siap ke lagunya ya.
2: Ada.
0: Main itu ya.
2: Iya.
0: Itu cak lagu Sahil ini, tepian batang hari sembilan, tapi tidak apa-apa lah. Siang-siang ini.
2: Itu dari lagu-lagu daerah yang lucu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Cik Elham sahabat tugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Tahun depan naik haji.
0: Ah, amin ya rabbal alamin.
1: Itu Cik harus ada walaupun tak tercapai.
0: Benar.
1: Tahu.
0: Penting kita sudah nanam kita kesemangatnya, usahanya ya.
1: Abang kita ngomong baik, tak berusaha, tak bisa Cik.
0: Main itu ya.
1: Iya, oh,
0: boleh lah.
1: Di rumah baik, tak berusaha.
0: Iya, iya.
1: Tidak bisa.
0: Tidak baca, aman bisa ulo itu, Cek.
1: Nah, makanya ketuang rezeki tidak numpak dari langit, Cek.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Numpak dari usaha.
1: Nah, usaha, Cek. Terus okay. Sambil berdoa, sambil berusaha.
0: Itu tadi.
1: Iya.
0: Yo, Cik Elham. Sama-sama.
1: Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi, Cik Aswin, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga untuk doa dan juga petuahnya. Wow, singgonya ya. Baiklah, kalau itu di belakangnya kita terima kembali 3516556. Besanjo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar, Cik Elham?
0: Alhamdulillah sehat. Ini sama Cik Eli.
3: Kok tahu?
0: Karena tempe aku makan tadi tuh. apa kabar Cik Eli Sugigi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lagi di rumah bay ya?
3: Di rumah guling-guling Cik.
0: Bah, lemaknya panas-panas bedengkang nih beguling ya.
3: Sempet untung terbangun.
0: Itu ya.
3: Dengar suara Cik Ilham terbangun.
0: Cak borong pelatuk ya suara Cik Ilham nih bangun ke pantai do ya. Oke, lagunya apa Cik Eli?
3: Lagunya apa?
0: Apa? Berdengung gitu.
3: Lampung Sai Agung
0: baca. Lampung Sai Agung.
3: Iya.
0: Coba kita cek dokin. Judul lagunya? Lampung Sai Agung. Coba ada ini. Ada tiga serangkai ya. Kalau tiga serangkai ini berarti Cik Eli, Cik Ita sama Cik Ani ya.
3: Nah, boleh.
0: Tiga serangkai apa nih nyebutnya?
3: Tiga racun
0: tak? Lah, ngeri ini ya namanya dah. Uang lah ngejuk nama bagus dia, dia jeleknya.
3: Ya, itulah Cik Ilham.
0: Ayo, Pak Ayo.
3: Itu Cik Ilham, Cik Piri, Cik Abbas.
0: Abah, tiga apa itu? Tiga kadal ini ya.
3: Itulah Cik
0: Ilham. Oke.
3: Sehat selalu.
0: Amin. Amin.
3: Semoga apa yang kita ingin segera tercapai.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Baik, Cik Ilham.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus-bagus niatnya doa siang ini ya. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doanya untuk Cik Ilham ya. Amin. Lagi di belakangnya sikap penelpon lagi kita sambut, ada siapa? Halo Besanjo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Sisi.
4: Yo, hadir.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah luar biasa Allah.
0: Oh, singgohnya ya, payolah. Lagu Cek Sisi lagu apa nih?
4: Lagu ini be timun dalam cukur.
0: Ma, itu ya. Payolah kalau mak itu. Kalau timun bukan kalau cukur bukan dimakan tapi diminum, dierup.
4: Diminum, iya.
0: Dierup bukan diminum.
4: Itu.
0: Itu ya. Yalah kalau mak itu.
4: Amin rencana makan rujak mie.
0: Kami. Wah, kantepnya sih yang panas ini makan rujak mie ya.
4: Oke, terima kasih
0: Kak Ilham. Yo, Pak Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Cek Sisi di Jakabaring. Di Pelacue. Terima kasih. Lagunya juga sudah kita siapkan. Manca Bicak sudah 3 penelpon, sabar. Ya, kita bakal lanjutkan kembali, tapi kita ke lagu ini doken ya. Singgonyo Cek Aswin Hobi dengan lagu yang sikok ini.
5: Dodik Musik Official.
0: Aduh, lagu yang sikok ini kita simak sama-sama, jangan kemana-mana.

0: termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, 30 menit melangkah dari jam 14 siang. Cuaca panas, mancebice, mudah-mudahan tetap menyejukkan suasana hati mancebice yang saat ini mungkin lagi rungsing ya. Wah, cuaca panas tambah rungsing pula mancebice lokanya ini. Melayang, segala melayang kalau disenggol dikit be mancebice ya. Tapi tidak boleh dong. Kita apapun itu kekesalan, apapun itu gunda gulana yang kita rasakan, tentu sabar, ini perlu selalu menjadi yang utama dalam diri kita mancebice. Wah, cailah momongannya ya. Agi 351656, Besanjo, kita lanjutkan kembali. Kita sapa ada siapa? Besanjo.
1: Assalamualaikum.
0: Besanjo. Waalaikumsalam, Besanjo. Sama siapa ini, Cek?
1: Ini ada Wong Apak di Andayani.
0: Hah?
1: Wong Apak di Andayani.
0: Wong Lapat Handayani.
1: Iya, Wong Apak Handayani.
0: Namanya itu, Cek.
1: Masuk Pur lagi.
0: Oh, Pak Pur.
1: Masuk Pur.
0: Mas Pur kecil ke dikit volume radionya Mas Pur. Pur.
1: Syukur.
0: Mas Syukur. Alhamdulillah kalau memang mau itu ya. Syukur itu harus kita panjatkan. Sama siapa?
1: Teras kita bawa siapa?
0: Ayo tebak coba. Dari begema suaranya, suara siapa lah ini?
1: Ini Teras itu ya?
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bukan, ini Cik Ilham.
1: Oh, Cik Ilham.
0: Kayaknya baru pertama kali ya, Mas Pur ini ya?
1: Sering, cuman kalau sama Cik Ilham memang baru dua kali inilah.
0: Oh, dua kali. Yang sekalinya waktu itu waktu acara apa tuh?
1: Yang itu hari siang juga di acara terpadu.
0: Oh, iyalah lama dah ya. Iya, lama. Iya.
1: Jarang masuk masalahnya.
0: Itu, pintunya tertutup ya. Padahal maunya di dalam, cak mau nagih utang itu namanya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Nah, bertamu maksudnya siapa di dalam, siapa di luar.
0: Ayo, itu biasanya orang nagih kredit gak lama itu. Pintu tertutup tapi uangnya di dalam ya, tenang.
1: Iya.
0: Oke, Mas, lagunya apa, Cek? Mas apa, Cek? Ini bingung, Cek, lah manggilnya ya. Lagu apa lagi itu?
1: Ya kan bisa milih, Mas.
0: Tidak, itu berpadu kalau yang milih. Kalau ini kita Besanjo lagu-lagu daerah Nusantara gitu.
1: Oh, tapi biasanya bisa muter lagu kayak Jawa bisa
0: dia. Oh, Jawa bisa, Jawa. Tapi kalau milih lagu apa kalau Jawanya?
1: Lagu Jawanya.
0: Cuci Arwo. Saya
1: minta lagu Kembang Pilaras.
0: Kembang
1: Pilaras.
0: Pilaras. Coba kita cek tuken ya, duda ini ya.
1: Aduh.
0: Coba Kembang Pilaras.
1: Pilaras T, pakai T.
0: Tilaras. Coba ya, nyanyinya siapa ini, Cek?
1: Kalau nyanyinya kurang tahu, kalau di itu lagu Cirebon ando Nunung Alfi no,
0: sama itu kalau nggak salah. Kembang Kilaras ya.
1: Iya, ada dak
0: Iyeng Suparni
1: sama
0: Dewa ah nyanyi.
1: Iya, maksudnya pilihannya biasanya ada Iyeng sama siapa?
0: Iyeng Dewean ini, Cek. Iya, cuma siko lah, bi Iyeng inilah.
1: Oh, ya sudah. Tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa ya? Payulah kalau baik itu. Terima kasih ya, Cek Pur.
1: Yo, jadi buat Cek Ilham baik lah.
0: Yo.
1: Salam kenal lagi.
0: Salam kenal juga, Cek.
1: Ya, makasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Pur. Ini katanya tadi yang sudah bergabung. 351656, di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Besanjo.
2: Cik Ilham.
0: Iya, Cik Pipit. Masuklah. Lewat jendela tapi ya.
2: Tidak muat. Kita bukan burung.
0: Oh, itu ya.
2: Manusia ini.
0: Oh iya, kalau burung lewat jendela dia aja biasanya ya.
2: Burung kakak tua hidup di jendela.
0: Nenek sudah tua, tidak bisa lagi bergaya sama itu ya.
2: Tapi sekarang nenek di depan loh.
0: Iya, galak main Facebook pula mainnya. Oke, lagunya apa, Cik Pipit?
2: Apa ya, tadi tuh inget tapi lupa lagi.
0: Nah, itu ya. Ngapa tentu apa tadi? Ya,
2: gara-gara Nini tadi.
0: Lagu apa lah?
2: Iya, tadi tuh inget Nalanta. Itu be. Lah balik ke emak be lah.
0: Ayo mana emak?
2: Turisman
0: Cik Ilham. Risman emak ya.
2: Yang nyanyinya Turisman.
0: Turisman emak. Oke, coba kita cek tuh Ken.
2: Melengking itu dia mekiknya.
0: Wah, ya Bekaing itu aman uji kami Bekaing.
2: Ya Allah, lamunnya. Tadi Cik Ilham juga ngomong apa ya?
0: Apalah?
2: Bahasa lamu juga tadi dipakai.
0: Gimana?
2: Pore.
0: Cik Ilham nih wong lamu galo singgonyo bahasanyo bahasa lamu gayanyo gaya wong lamu itu ya. Ado. Lagunya sudah kita siapkan nih, Cek.
2: Payo nak bergoyor dulu Cik Ilham.
0: Yo, ya. Payo aman nyampe ya bangun dewek ya.
2: Yo hati-hati bae.
0: Yo.
2: Salam Mbak Mik ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipi di Talang Batu Toe. Terima kasih untuk teleponnya. Dan sih kapan telepon lagi sebelum kita ke lagu kita sambut ada siapa di belakangnya? Halo Besanjo.
3: Halo Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
3: Dengan Saldo.
0: Hah?
3: Saldo.
0: Saldo.
3: Ya.
0: Duit namanya ini.
3: Itu saldo.
0: Tinggal berapa saldo kamu? Tinggal berapa duit kamu, itu kan?
3: Iya.
0: Asli ya. Alhamdulillah sehat. Ini Cik Akbar kan?
3: Iya iya.
0: Ngenti namo, nak nyemeli kambing Cik ini. Tak boleh ngenti-ngenti bae.
3: Murabai Cik
0: Ham. Iya benar. Lagu apa kita siang ini?
3: Lagunya Batelir-Pelir.
0: Tak boleh balik kalau tak.
3: Tak batali-tili dari Jambi.
0: Bat apa tadi?
3: Batili-tili.
0: Batili-tili, betele-tele.
3: Iya batili-tili kalau di Jambi
0: berasa. Ah, ado-ado batili-tili Jambi. Iya, kita siap ke.
3: Ambil lagu tu ya.
0: Yo, payo.
3: Pada perempat seluruhnya ya dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Lalu untuk Cik Ilham, salam sehat.
0: Amin.
3: Panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusannya kan.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Hati-hati Cik Ilham ya. Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ado Cik Akbar di Rantau Bayur. Payo Mancepece sudah 3 penelpon ya. Kita ke lagu doken nih. Ada lagu Kembang Kilaras. Ini lagu Jawa Mancepece ya. Sudah dipinta tadi ya. Kita dengar ke lagunya.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Telur di mana pun berada, dan sebenarnya Cella masih pengen terima telepon lagi Mancibece ya, tapi ini kita sudah di penghujung perjumpaan. Mungkin sikap penelpon penutup kita terima ya, jangan panjang-panjang. Dan lagunya langsung kita rengek ke sebagai penuntas perjumpaan kita. Ada siapa? Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo,
0: Kak Inci. Koyong Adi.
1: Iya, Ci.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masuk di penghujung ini.
1: Masuk di penghujung. Dari tadi mejin dah masuk.
0: Itu ya. Kalau salah PC dah.
1: Mejin dapat.
0: Salah PC dah kalau.
1: Hah?
0: Salah PC dah.
1: Dah.
0: Agi mejin jerawat Joko.
1: Jadi
0: juga tekaing. Tekaing juga.
1: Ganti tepeki.
0: Kena gebok ansap itu sama sampai tekaing tuh. Lagu apa kita?
1: Lagu apa dia namanya tuh?
0: Yang mana tuh?
1: Apa dia? Apa itu? Tua keladi.
0: Tua keladi.
1: Ya.
0: Itu ya. Cak siapa lah itu?
1: Jawab
0: gue
1: juga.
0: Aku bukan aku juga. Oke.
1: Itu WC.
0: Yo.
1: Jujung udah buka.
0: Terima
1: kasih waktunya ya.
0: Yo.
1: Selamat tugas. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya. Ada Koyong Adi di Sukarami, Sukakarya, Palembang. Wait. Dan ini sudah menjadi penelpon penutup kita untuk di Besanjo edisi Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan sekaligus juga menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya siang kesempatan kali ini ya. Celam, terima kasih ucap ke untuk Cik Asmi, Cik Aswin, ada Cik Eli, Cik Sisi, ada juga Mas Pur, ada Cik Pipi, Cik Akbar, sama tadi ada Cik Adi yang ada, atau Koyong Adi ya, yang ada di Sukarami, Sukakarya, Palembang. Oke, baik Mancibece, terima kasih sekali lagi atas minat dengarnya. Setelah ini bakal ada Sriwijaya sore berewangan dengan Cek Gaya yang bakal melanjutkan perjalanan perempat FM Palembang. Cek Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
0: Di rawo-rawo banyak buayo, hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Perempat RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang. Bareng Kulo Cegai, inilah informasi selengkapnya. Teluk Kiluan di Lampung menjadi destinasi ekowisata favorit untuk jingok lumba-lumba dan di habitat aslinya. Kawasan ini dikenal menjadi koloni lumba-lumba terbesar di Asia Tenggara dengan dua spesies yaitu hidung botol atau Turciops truncatus dan juga paru panjang atau Stenella longirostris. Untuk menuju Teluk Kiluan, pengunjung harus menempuh perjalanan darat 3 sampai dengan 7 jam dari Bandar Lampung. Wisatawan pacak nginep di homestay dan juga nyewa perahu ke Tinting untuk mengamati lumba-lumba. Pengamatan lumba-lumba biasanya dimulai subuh guna ke perahu bermotor ganda. Meski memerlukan keberuntungan, momen jingok kawanan lumba-lumba muncul di laut lepas menjadi pengalaman yang tidak bakal terlupakan. Pantai Pasir Putih berada di sisi selatan Teluk Kiluan dan juga masih sangat alami. Lokasinya yang terisolasi cuma pacak dijangkau dengan berjalan kaki sejauh 1,5 km melalui jalur perbukitan. Pantai ini nawar ke pemandangan laut lepas dengan hamparan pasir putih dan batu karang alami di sekitarnya. Dan karena belum tersentuh dengan pembangunan, pengunjung disarankan untuk ngawak perbekalan dewek kalau pengen berlama-lama. Selain menikmati panorama, wisatawan juga pacak mengamati berbagai biota laut di tepi pantai. Dan saat surut, iwak-iwak kecil, kepiting dan juga kelomang mudah ditemukan di selo-selo karang. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dudulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dudulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Gaya dan Cek Iwan mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Pro 4 RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, dentem-dentem single kartu.
0: Iya, ada apa itu kira-kira bestie?
1: Tidak baca ngatakan lagi single kata. Dentem-dentem ini.
0: Tukumpak-tukumpak, kenapa ada bunyinya di saya kan? Jadi mak mana kabarnya Cek Yowan hari ini?
1: Cak, inilah sehat selalu, ceria selalu. Iya.
0: Memang Cek Yowan ini terkenal dengan keceriaannya ya. Agusnya jadi Cek Ria deh, bukan Cek Yowan agusnya.
1: Lebih ke meringami wong aku nih.
0: Oh, ngeringam ke wong. Iya. Tidak apa-apa Cek Yowan, memang harus hidup ini lemak lagi ngingam ke wong daripada ngingam ke wong ya dah.
1: Daripada wong.
0: Daripada wong ngingam sama kita.
1: Ah, baiklah, kita duluan baik ya.
0: Iya.
1: Sebelum wong ngatu kita ngati dulu dewe. Dulu dewe. Tidak apa-apa
0: ngatu di dewe, jangan ngati wong Cek Yowan. Ya, dusonya besar ya dah. Hari ini kita bertemu lagi Cek Yowan di edisi hari Senin nih, awal pekan hari ini. Biasanya kalau lagi Senin ini banyak orang yang galak menyun, ay malas sungkan ya, ngawi ke apa-apa dari awal-awal apa? Awal lagi namanya deh, awal minggu jiwa
1: gue. Lah awal minggu ya, lewat ke DPR, aduh dia mau pulang, nah macetnya dah.
0: Sudah, pas ya.
1: Kesel tambah, tapi apa-apa, demo demi kebaikan bersama gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, jadi di sore hari ini duo manja, iya mandi jarang maksudnya.
1: Males mandi.
0: Kami berdua Mak ini lagi bertemu di acara kita berpadu Pemintal Lagu Dangdut lewat line telepon Cek Yowan kita ngatur baik dulu yang nak ngabung di line telepon 0711351656. Ada siapa nih yang kita terima dulu Cek Yowan? Ini masih agak lupa Cek kayak jadinya.
2: Halo.
1: Nah, atau halo ini.
2: Assalamualaikum. Allahu Akbar. Sehat Cek ya?
0: Waalaikumsalam. Nah,
1: Cek Asmi dan Cek Aspin ini.
0: Iya, ini.
2: Alhamdulillah. Sehat
0: ya? Ini Roma Irama versi asli nih Cek Iwan.
2: Cek. Alhamdulillah Cek Gaya sehat.
0: Insyaallah. Pokoknya dia Cek Gaya. Dengan Cek Iwan juga.
2: Cek Gaya, kami semalam nak ke tempat Cek Gaya. Kata
0: kita
2: mahal Cek Gaya
0: siaran.
2: Kami
0: lah
2: bikin kue nak
0: bawa
2: ke Cek Gaya.
0: Oh ya Allah, kena menu Cek Iwan. Ada digawai kue kita Cek Iwan.
2: Ketemu Cek Gaya. Demi Allah Cek, lama tak aku Cek. Jadi
0: pun jauh
2: ke
0: Kepak RT
2: semalam.
0: Oh, Masya Allah.
1: Kangen yang Caknya sendonya tuh.
0: Ngapa suara aku berdenging tuh kaya-kaya kau?
2: Iya, tapi kalau Cek Gaya siaran lagi kapan-kapan ke situ lagi. Kami nak ke tempat Cek Gaya, nak nemu Cek Gaya lagi.
0: Iya. Boleh diatur ibeg ya.
2: Iya,
0: Cek. Anak-anak sanjo empat kita ya, Cek Yowan. Oh ya Allah.
1: Aduh, suara belakang itu melok-melok terus yang di belakang.
0: Enggak tahu tukang ngintil di belakang tuh.
3: Sejak Cek Gaya sakit ditanya terus, "Payo ya ke rumah Cek Gaya." Mana juga ke rumah Cek Gaya. Darah jauh.
0: Iya, pokoknya doanya baik.
3: Jadi kemarin sedikit beliin. Nah, Cek Gaya dah datang. Katanya Cek Gaya dah siaran.
0: Iya, hari ini itu jadwal Cek Gaya siaran. Alhamdulillah doa ke baik sehat selalu ya Cek Yowan ya.
3: Telepon Bang Al, kata Bang Al kerugian Cek Gaya. Nah, sudah ya. Dari kemarin ke telepon, tak ngangkat Bang Al. Dah biarlah dia juga ya sudah. Dah ketemu ayundanya.
0: Iya. Pokoknya masih ada sumur di ladang. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umum canjang pasti bakal berjumpa lagi. Ya, Cek Yowan. Payu, mak mana kabarnya berdua tu? Roma Irama dengan.
3: Alhamdulillah, sama gemuk, makan masih nambah.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Kenapa Cek Yowan diam?
1: Ya aku denger ke. Lah banyak nak suara. Lah banyak nak suara. Jadilah tiga ikut suara.
2: Nah.
3: Cek mawar borak.
1: Oh, mawar borak.
0: Aduh, mau borak.
1: Aduh.
0: Mak mano nih mau borak tuh. Cek tahu tuh aduh, bakso yang ada borak.
1: Ini pengusaha mau pengusahanya nih.
0: Oh, pengusaha mau borak.
3: Mau pinupin ya.
0: Oh.
3: Harusnya dia.
0: Bakti ngengkeng lah mau gitu bakti. Kalau misalnya mau borak.
3: Iyo,
0: Cek Yowan.
1: Mak, yang jual tuh mawar namanya Yang jual itu bakso borak. Mak, kau yang kita sebut mawar borak.
0: Oh, Cek Gaya mayang tadi bunga mawar ini nggak borak.
1: HP tuh.
3: Itulah yang mawar borak itu anil pun pastilah.
0: Tak tahu siapa Cek Gaya mau borak tuh.
3: Nah, nyuruh turun kan?
1: Turun lah.
3: Bung Barmasur suruhnya turun oleh mawar borak.
1: Iya, dapat caca spin pulo. apa keroyokan berdua sama Cik Asmi.
3: Oh, iya, oh. Kan Cik Gaya kan berdua sama Cik Asmi. Kami berdua juga.
1: Ya udah sana Cik keroyok nih gue itu singgah kata.
3: Kan rencana nak gantian. Berhubung ada magi dak masuk.
0: Payo dia tuh gi.
3: Lama ngomong duluan kan.
1: Ih, keroyokan itu.
2: Terima kasih nih Cik Gaya.
3: Terima kasih deh kalau Cik Gaya sembuh sehat. Semoga Cik Gaya sehat selalu.
0: Amin amin amin.
3: Ya diangkat galau segala penyakit Cik Gaya.
0: Amin amin.
3: Ya termasuk Cik Yohan. Cik Yohan yang merajuk. Mula dah doa.
1: Nang apa aku ini ditumbal ke ini.
3: Cik Yohan doa yang utamanya Cik Gaya bukan itu dia.
2: Apa?
3: Dia

0: pendengar berempat, semoga cegahnya cepat sehat.
1: Amin.
0: Semoga keurusannya, semoga rezekinya. Nah, sudah aku sampaikan sama cegah ya.
1: Amin. Minta lagu, nah, Bayo.
2: Bayo, lagunya apa?
0: Minta lagu.
3: Lagu ini, Cek. Lagu Matahari.
2: Matahari.
3: Oh, dari Nusalimah.
1: Bentang-bentang apa? Hari pagi.
2: Oh, badan nyengnen suaranya.
0: Badan
2: nyengnen suaranya. Matahari.
3: Iya, Matahari, Cek.
2: Nurhalimah.
3: Iya.
2: Oke, dong. Dikirim untuk siapa?
3: Untuk Cek Gaya itu.
1: Wow. Cinggo kato, mentang-mentang docek gaya, Cek Asmi ndak toleh lagi kalau Cek Asmi. Takutnya anakku.
3: Cek Gaya niku datang iki ke tempat Ceknya.
1: Takutnya anakku.
2: Padahal Cek Gaya bukan mato lagi, mato abang.
1: Mato Mega ada.
2: Mato Mega, balik Mega ada ke sana memang kain balik
3: ya. Kita tempo hari ke sana Cek ya.
2: Iyo, sano magen.
3: Iyo, jadilah Cek itu Cek rindu dia dengan Cek Gaya
2: datang. Iyo, menjadi perwakilan katanya Cek Gaya. Iyo, alhamdulillah bertemu.
3: Iyo.
2: Payo, payo dia tu gini.
3: Untuk Bang Iwan di Ketapati dengan Cik Eri. Untuk Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini. Untuk Cik Akbar dengan Cik Lisa. Untuk Nadia di Sukabangun dengan Marbelan. Untuknya Pak Ujan. Untuknya siapa lagi?
1: Siapa lah?
3: Bagi dulu untuk Simon pribadi dengan Siti Aisyah.
1: Nak kena marah. Tegak
2: rumah.
1: Nak kena marah.
3: Lagu ingat ke tadi Cik Wongnya?
2: Nah, siapa?
3: Nah, di Sukarami dengan Bibi. Ay, galau-galau,
2: Cik. Galau-galau, ya, Pak.
3: Untuk Cik Gaya, semoga sehat selalu, Cik. Lancar rezekinya.
2: Amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Sama Cik Ewan juga, ya. Amin. Pokoknya yang terbaik juga untuk Cik Ewan pasti, ya.
3: Untuk Cik Ewan dengan Cik Gaya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar galau-galau rezekinya.
2: Amin, amin, Allahumma amin.
3: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Asmi dengan Cik Aspin, nih. Pak Hitam, Cik Ewan nih. Kita terima lagi Cik Ewan.
1: Dua maut itu.
2: Dua maut eh. Dak Roma dengan ini, dan Roma dengan siapa?
1: Ani.
2: Ani. Eh?
1: Ani.
2: Apa Gika deh tu kan?
1: Ya,
2: kalau kan pilih Roma kan Gika deh.
1: Ya Allah. Iyo.
2: Kita kongkon lagi ada siapa?
1: Halo.
2: Halo, sama Baru.
4: Paket, permisi.
1: Mesen apa Cek kamu nih Cek?
2: Nggak tahu Cek, kayak mesen obat ogut.
1: Kalau minyak tawon nggak gitu?
2: Itulah, minyak selge Cek kayak mesen.
1: Iya, sabar hari tukang paket ini datang terus.
2: Datang terus, iyo. Oh jadi belum sampai-sampai ketinya ya. Kalau Cek belum datang-datang ya.
1: Nggak, kamu titip kepulu duitnya, bayar kalau
2: iyo. Masalahnya
4: ini nak Cek kaya 884.000.
1: No, ya Allah banyaknya Cek.
2: Tidak, daging
1: mana lah
2: minyak ogut segera goma itu mak manun yang Cek itu.
1: Sekardus kamu. Reseller minyak kita
2: nih. Bukan Cek Ewan, apa dia ini kan bukan sistem COD. ODGJ.
1: ODGJ.
2: Mana kabarnya Sisi?
4: Alhamdulillah sehat, senang bisa berjumpa dengan Cek Gaya lagi.
2: Alhamdulillah.
1: Mulai manis manjonya.
2: Oh, Cek lah ini, Cek apa pecah ngomongan manis manja tadi lagu Adu Buyung ya. Ayo Sisi. Soalnya gini. Kalau
4: boleh
2: apa?
1: Di miss call pula apa?
4: Cek Sisi. Di miss call.
2: Ayo, pidem dia apa di miss call.
4: Kayak mati teleponku. Nasaro masuk nih penuh perjuangan nana.
1: Wow. Perjuangan Cak lagu Roma pula.
2: Perjuangan dan air mata aja.
1: Senianan kawan di rumponyo.
4: Kapan lagi bisa ngobrol dengan Cek Gaya?
2: Oh, kalau lah itu tadi kata Cek
1: Doa ya, kesehat, ngobrol terus tiap hari.
4: Mudah-mudahan sehat-sehat terus
2: lah. Amin, amin, amin, amin. Oke, lagu apa dulu nih Sisi?
4: Ini be lagu Ku Ingin dari Rita.
2: Ku Ingin?
4: Iya.
2: Oke, Ku Ingin Rita ya?
1: Rita Sugiarto ya?
2: Rita Sugiarto. Oke, dikirim untuk siapa nih?
4: Kirim ya tadi ada Cik Asmi bareng Mang Aspen nih. Kirim juga banyak Eli, Robi juga sama sore. Paknya Ayah Sobari. Paknya Mang Putra Banten sama Ibu, Mang Akbar sama Tante Alisanya. Auzan, Irin, Rian Sudirman nih sama sore. Nah, kalau siapa misalkan. Buatnya ini Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing nih. Buatnya Mang Uju 035, Mang Uju Sakura Rambutan juga ya. Selamat sore ya, Sahur Rara, Cik Ita.

0: Enak dia juga ya. Buat siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Buat aku?
0: Oh iya, buat cewek.
2: Buat jatah. Ini
0: coba tuh. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame, Andra Anggi juga ya. Pokoknya Mang Hendra Widodo, Mang Iwan ya. Mang Rizwan Bukit, bareng Pak Darmawan juga di sana ya. Yang ada di OI ya. Ada Mang Pian, situ ya. Mang Helmi ya. Ada Mang John, Mang Napi juga, Mang Johan juga ya di sana ya. Siapa lagi kayaknya, Cion?
2: Siapalah ya?
1: Siapalah ya?
0: Lagi masuk ini buatnya ini Mang Simon sama Siti Aisyah, Ma Asma di Karamele, selamat sore ya. Siapa lagi tak tahu kami lah.
2: Ya, sudah.
1: Untuk gala-gala, Balti.
0: Itu siapa tuh? Apa dia tak kami omongin tak ini Mang Yus yang ada di jalur ya, selamat sore ya. Bang Dodong juga di Sungai Lais, galau-galau bela ya.
1: Galau-galau ya.
0: Ya buatnya Cek Iwan, Cek Gaya, selamat bertugas ya.
2: Ya.
0: Sehat-sehat terus buat kalian ya.
2: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Iwan ya. Itu tadi Sisi ya. Masih ada kita terima lagi Cek Iwan nih.
2: Lanjut.
1: Nah, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wong langkan ini Cek Iwan.
2: Iya nih. Biasa dia itu WA bae kau gelar sama Cek Gaya teleponian kau.
1: Oh itu eh.
2: Ai merajuk aku ah, gagal aku.
3: Udah
2: ada. Udah lah Mang Pen aku merajuk Mang Pen. Jangan kiri ke aku. Dah dah.
1: Nah, lantak lah.
2: Oh, merajuk. Oh, gelar Cek Gaya telepon gelar aku WA aja lah.
3: Ida kalau aku kasihan kalau dengan Cek Gaya WA terus dia nyamat cok kan. Ya tapi kalau Cek Iwan ada Cek Iwan bae nyamat cok kan. Aku udah masuk Cek juga. Ketamu bae tak perlu ada anunya tuh.
1: Tapi lemak langsung teleponan ya Dek Cek Iwan ya.
3: Iya,
1: jadi bisa bersapa-sapa ini kan.
3: Ini ada Andra, Andra Anggi ini di call ini.
2: Kenapa dia, pasangan
3: Eli,
2: itu?
3: Eli tadi lama masuk Eli belum kan?
2: Belum, belum, baru Cek Sisi.
3: Pantas dia miss call, dia tuh rindu dia Eli itu dengan Cek Gaya katanya.
2: Wow.
3: Rindu tengah mati, nama tuh susah sore ini.
2: Nah. Berjuanglah kamu Cek Eli ya.
3: Iya kalau dengan Cek Iwan tiap hari dia nih masuk terus.
2: Rezekinya malah di aku. Gaya,
3: sore ini kepengen masuk gagal.
2: Iya rezekinya di aku.
3: Yo apa kabar Cek Gaya?
1: Insya Allah berusaha untuk sehat.
3: Alhamdulillah sehat kan.
1: Yo insya Allah.
3: Yo masuk ke anu Cek Gaya, masuk ke Radio Perempat ya Andra.
1: Siapa di Andra?
3: Ya Andra Anggi itu.
2: Yang di Moreni.
3: Iya, Prabu di Moreni, Prabu boleh. Ya kaget sabar ya Andra, aku nano, nah turun ini aku dalam muda.
2: Lagunya dulu, lagunya dulu. Lagunya
3: dulu. Yang jelas aku ini kan kepengen nama tuh dengan Cek Gaya nala muda ketemu suaranya tak ganti. Jadi kan aku mau nama Cek Gaya sehatnya apa.
1: Insya Allah doa kebaik.
3: Iya. Kaku ini tiap hari kadang-kadang asal masuk masih mau anu nanyo ke Cek Gaya tuh apa sehat apa belum kan yo.
1: Ya doa ke Cek Iwan ya.
3: Iya. Ya mudah-mudahan terus. Kalau pro anu seluruh pendengar Radio Perempat ini di mana pun berada doa ke Cek Gaya kalau.
1: Amin.
3: Yang jelas Cek Gaya sama dan keluarganya sehat kalau Cek itu kan.
1: Amin.
3: Ya tetap jago kesehatan. Ya kalau Cek Iwan tiap hari didoa ke terus.
2: Amin. Yo mana aku lahatam ke doa ke sama Mang Pen.
3: Kalau Cek Iwan aku doa ke tidak banyak-banyak.
2: Apa?
3: Kalau mau lagi Cek Gaya anu-anu janur kuning melengkung di depan rumah.
2: Nah sudah kan. Amin pokoknya.
3: Iya. Nah ini ada pausan juga Miss Cole.
2: Kakek ya Cek Pauzan sabar ya.
3: Iya kakek Pauzan. Cek Iwan dengan Cek Gaya kakek. Sudah aku udah bilang ya. Aku tak ada kirim salam juga sore ini. Paling galau-galau baik.
1: Bungkus galau ya.
3: Iya. Nah aku aduh Cek Iwan aduh di WA aku tadi ada lagu di situ.
1: Lagunya dari WA yo.
3: Iya lagu cari dari WA tuh lagu itu wae aku.
1: Ya dulu tuh cagi dulu lagu
3: ya, apa? Lagu repot dari Peti Pera.
1: Oh repot itu lagi.
3: Itu baik Cek Gaya buat Cek Gaya dan Mangal dan seluruh sahabat-sahabat dari Radio Perempat mudah-mudahan sehat kalau. Ya selama aku nak aku juga Cek Iwan mudah-mudahan jodohnya lah sudah dekat ya di ambang pintu tentunya ya.
2: Iya. Acak nian.
3: Iya. Lagi ada salam dari Mang Yasin kaki anak Cek Iwan.
2: Ya wah.
3: Ya Mang Yasin dah tadi masuk dek Cek Iwan tu lah jadi sembuh terus. Yo ada Akbar juga nanya mana yang yang mereka miss call. Ada Eli juga tadi miss call, ada Fauzan, ada juga Sisi tadi masuk ya. Ya fotokopi Sisi baik tadi, rasanya penuh lah pulang balik jahnya.
1: Itu ya.
3: Yalah, ya seluruh pendengar dari perempuan baik di mana pun berada, mudah-mudahan sehat galau-galau.
2: Amin, amin
3: ya Rabbah. Ya siapa nak masuk, sudah aku ini lanjut. Tapi tak putar lagu kan, dah lapor lagi Hasan kan.
1: Putar lagu ya, apa sudah. Terima lagi dulu Cik Iwan gitu kan?
3: Kita mau lagi ya?
1: Ah, enggak tahu Cik Iwan. Lah tiga sudah.
2: Tiga jadilah
1: ya,
2: dulu.
1: Tiga dulu ya, lagu dulu sih kok ya. Heeh.
3: Yo, itu baik Cik Iwan sama Cik Iwan sama Cik Gaya. Mudah-mudahan sehat selalu, badan keluarga tetap jaga kesehatan Cik Gaya ya.
1: Yo.
3: Tetap pokoknya mau mana bicaranya. Yo. Anu jaga baik kesehatan tuh setiap hari. Jangan teman-teman gitu yang minum-minum aja kopi apa-apa tuh. Minum aja putih wae banyak-banyak.
1: Iya.
3: Itu baca kayak ini salam dari Wong Rumah Cik Gaya.
1: Oke, titip salam balik ya.
3: Ayo namo.
1: Siap.
3: Yo, itu baik. Terima kasih waktu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Iwan sudah tiga Kita putar ke dulu lagu Ada lagu Matahariku dari Nur Halimah. Atau kita putar ke lagu religi dulu?
2: Religi dulu ya.
1: Baru kayak lagu-lagu mereka ya diputar ya.
2: Iya,
1: okay, kita dengar ke sama-sama dulu. Ini dia ada Sally dengan Bila Waktu Telah Berakhir.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Di dulur kediaman Nabi berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan asar tadi, maka tibalah waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asarnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada di kawasan siar Jalan Radio Duo di FM 88,4 MHz Perumpat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Berikut kami hadir ke Lusi kok lagu religi dan kaget dilanjutkan dengan lagu-lagu dangdut yang sudah direquest dalam Pepadu Bepinta Lagu Dangdut. Dari Krisi kita hadirkan dengan Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

0: Oke, 88,4 MHz per 4 RI Palembang bareng dua manja ya.
1: Iya, bersama Cek Gaya dan Cek Yohan.
0: Iya, manja banget ya.
1: Males mandi. Mentang-mentang Cek, hari panas ya.
0: Tinggal mambungnya sengak itu biasa.
1: Kasihan tetanggo Cek. Bukan apa-apa.
0: Begipas nih langsung.
1: Oh, dengas budak ini.
0: Mambu kambing udah dua nih.
1: Kambing pacak dijual kamu udah pacak.
0: Pacak dijual. Kita kongkon lagi ya, ada siapa Cek Yohan nih?
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Sarah Anggita ini.
2: Dua manja.
1: Mandi jarang.
0: Ini Sarah
1: Anggita ini.
0: Sarah Anggita.
1: Iya, oh.
2: Iya, Cek Gaya. Sehat, Cek.
0: Insyaallah, ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Anggi, ya. Anggi.
2: Iya.
1: Cek Anggita di Pusri ya, Cek?
0: Harapan Jaya, ya.
1: Oh, lengkap nih anak laju.
0: Karena dia tetanggian dengan kami.
2: Iya, tetangga, tapi jauh lah Cek Gaya.
0: Anggi di depan dia, ya.
2: Iya, Cek Gaya agak
0: ke dalam kami. Payo Anggi. Sore hari ini lagu apa?
2: Jangan lupa bahagia.
0: Wah, wow. Untuk siapa nian itu jangan lupa bahagia.
2: Oh, ya sama Cek Iwan.
1: Oh, main kami nih jangan kebahagia. Langil-ngil loh.
0: Bukan lagi bahagia kami godak.
2: Dari nih Cek Iwan lagu dari dua TikTok.
0: Dua TikTok ada.
2: Ada kan?
1: Aman aja.
2: Aduh.
0: Kalau Cek Dagae dak kada ketemu Cek Ewan tulah Cek Dagae ini gede manunya gini oi.
1: Kita bekumbek
0: ini.
2: Ya.
0: Sekarang
2: kalau Cek kirim-kirim dikit.
0: Boleh.
2: Ada tadi yang masuk baru-baru masuk tadi ya. Ada Mbak Sisi, ada Mang Pendilangkan. Ada Yuk Nadia, Kak Adit itu Mang Pendgasing. Ada Kak Erin, Kak Adit itu ada Pauzan, ada Mbak Akbar, lain-lain
0: galau-galau aja. Galau-galau, Pak
2: Yu. Spesial aja.
0: Untuk siapa?
2: Untuk Bang Andra.
0: Ya, kalau kata Cek, kalau Cuk Sule itu ngomong cak mana kata pikitiu.
1: Kalau kita cie.
0: Untung tak kicau mania oleh kita deh.
1: Kicau.
2: Untuk lagu senam deh
1: Cek. Lagu Zumba itu.
2: Sudah ya, sehat-sehat selalu Cek.
0: Amin.
2: Semoga pendengar yuk senang kalau Cek Gaya sehat kan.
0: Amin.
2: Cek Iwan juga semoga cepat-cepat jodohnya.
0: Amin.
2: Itu untuk doa terbaik untuk kalian berdua.
1: Amin. Makasih Cek Anggi.
2: Assalamualaikum Cek Iwan, Cek Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cek Anggi tadi ya. Kita mengongkon di belakang Anggi. Ada suara bocor.
1: Laptopnya bocor.
0: Kita kongkon lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Duo Gayo.
1: Doa ke cepat kayu apa ini? Ambil dulu ah. Ya Allah, alakannya singgah kata.
0: Dua kayu kita diomongnya.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Singgah kata.
0: Iya, kemana cek kayu? Nak mana kayu?
3: Kayu.
0: Mana kabang Cik Adi? Cik Adi alias Mang apa nih?
1: Kuyung.
0: Yaya Adam. Yo. Kuyung Adam, ya. Mak mana cik kitanya? Insya Allah kita harus di eja-ejakan.
3: Optimis.
0: Yo, apa? Optimis.
3: Optimis. Optimis.
1: Kalau tak kalah.
3: Pokoknya optimis. Sehat terus ya.
0: Insyaallah amin.
1: Minta doa aja.
3: Memang sehat terus ya Yohani.
0: Iya.
1: Kicau terus. Kicau terus gawe aku.
3: Kicau terus gawe
1: aku. Nyenyes.
3: Nyenyes.
1: Singgah kata. Untung be aku dari demo wong. Oh, bisa budak ini.
0: Iya.
3: Iya.
0: Payo, lagu apa ini kira-kira Cik Adi nih?
3: Lagu apa ya?
1: Apalah?
3: Roma belum? Ada ini Mbak ya, Bulan Bintang Mbak ya?
0: Bulan Bintang.
3: Bulan kena ini bulan kan lama nunggu bintang dah masuk-masuk kan?
1: Siapa nih Bulan Bintang tuh?
0: Itu ya lagunya?
3: Iya.
1: Siapa nih Cik Adi? Koyong, siapa nih Bulan Bintang tuh?
0: Kalau ceknya ada galak jadi bulan
3: kan pendengarnya kalau bintang yang di situ.
0: Oh, jadi kita bintangnya Yoan. Ya, Yoan. Bulannya mereka. Alhamdulillah tak tebok-tebok Yoan. Bulan bagian tebok-tebok dia biasanya.
1: Geradak-geradak
0: Oh, geradak-geradak. Laju kita nak skin care kan lajunya Yoan.
1: Susah. Berkurang duit makan aku.
0: Ayo, dia togi.
3: Yo, untuk yang masuk-masuk tadi kan, asmi aspinyo, ada seisi kan, ada wapet, ada uju, yo, naju ini uju ridunian cek aja sama cek aja.
1: Oh ya Allah.
0: Oh yo. Yo, salam balen untuk uju.
3: Terus untuk Mbak Wapet, untuk Mang Iwan di apa ketapa sih sama Adi Pitungnya, ada Mang Simon, terus ada di ujung ada Mang Helmi sama BMI-nya, ada Mang siapa ya, Mang Fiat, Mang Nati, Jagorajo, apa lagi ya untuk ini Pak Sobari, Bang Putra Banten sama ibunya, terus ada Bang Akbar sama ibunya, terus ada Pak Uzan, terus siapa lagi ya? Nah ada ini Hendra Widodo, ada Cik Kartininya, ada Nadia, ini Mbak Mawar itu kan?
1: Iya Mawar Boraks.
3: Nah, aku Mawar baik, Boraksnya ini, Yohan. Mbak Mawar itu sama siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Mbak Sisi. Baca galau-galau baca.
0: Galau-galau.
1: Oke deh. Kita bungkus galau ya.
0: Dibuntel ke.
3: Lupa memasuk.
1: Woi, baca nian.
3: Iyo. Coba ya cek gaya cek. Semoga sehat selalu. Cek dan selalu sehat. Selalu sehat. Selamat tugas. Iyo. Apa itu tuntas? Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo, terima kasih balen nih. Buatnya tadi siapa? Cik Adi ya?
1: Koyong Adi kita.
0: Koyong Adi kita. Aduh, siapa lagi di belakang Koyong Adi? Kita terima lagi.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cik Gaya.
0: Oi, Payo, dengan siapa nih?
4: Apa kabar sayangku?
0: Siapa nih Cik Ewan?
1: Siapa nih ya?
0: Suaranya Cik Ewan.
4: Siapa coba?
1: Celi.
4: Betul sekali.
1: Celi.
0: Oh.
4: Ya, Cik Gaya
1: iya, iya. Lama tak bersua kan dirimu?
0: Bini Tony.
1: Sebutannya namo.
4: Betul sekali.
0: Iya. Cak mana Eli kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, Cik. Cik Gaya semangat sehat apa?
0: Insyaallah berguyur baik.
4: Semoga sehat terus Cik Gaya. Jangan sakit-sakit lagi jangan Cik Gaya.
0: Amin. Eli ini di Gandus ya?
1: Yes.
4: Iya Cik Gaya. Iya Cik Gaya.
1: Pacak nian gombal. Gombal banget sama Cik. Sama Cik apa? Cik Asmi gombal. Gombal banget.
0: Gombal gembel ya?
1: Gombal banget.
4: Sama tidak pasti. Ya begitulah.
1: Gombal banget. Jadi termakan rayuan nanti kita.
0: Termakan rayuan ya. Iya. Payu. Kira-kira Eli sore ini nak gad lagu apa?
4: Lagu Evita Mala, Cak.
0: Evita Mala.
1: Yang mana?
4: Asmara.
0: Asmara.
1: Ay, berbunga-bunga caknya ya.
0: Asmara Evita Mala ya. Ya dulu ya. Asmara Evita Mala.
4: Ada
0: dah.
4: Ada
0: dong.
1: Ada lah. Masuk akad.
0: Asmara ya?
4: Iya.
0: Oke, Evita Mala. Ada Evita Malu.
4: Cek gaya
0: dah. Asmara Evita Mala.
1: Lama gitu Evita Malu daripada Evita Mala-mala.
0: Ada. Asmara Evita Mala ya. Oke. Payu.
4: Kirimnya fotokopian sisi tadi, Ben. Masuk tadi, Mang Pen, Anggi. Pokoknya masuk-masuk salam kompak, Ben.
0: Oke, siapa?
1: Udah itu aja?
0: Itu aja?
4: Cik Gaya sama Cik Iwan tuh sehat-sehat, Ben, di sana. Semoga sehat ke terus.
1: Amin.
4: Lancar ke segala urusannya.
0: Amin.
4: Coba ya, Cik Gaya.
0: Yo.
4: Cik Iwan.
1: Iya.
2: balik
1: yo. Hati-hati.
2: Dadah.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
1: Eli
0: Gandus ya. Tiga. Oke, kita baca ke dulu Cek Ewan. Ini ada beberapa WA yang masuk ya. Assalamualaikum Cek Gaya, Cek Ewan. Alhamdulillah sudah pacak dengar suara lagi ya. Sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah. Ini dari Wapet Kenten ya. Lagunya katanya Rita dengan Jackie Jima. Lagu ini buat pendengar perempat, semoga sehat segalo-galo. Buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Mau kasih Cek Gaya salam kangen ya. Buat galo-galo untuk Cek Ewan juga ya, dalam lindungan Allah. Nah kemudian ada dari Arifin di Tangguh Buntung ya. Katanya minta lagu dari apa nih, Benalu Cinta, Benalu Cinta dari Mansur. Ditunggu ya insya Allah ya. Kalau kita sempat ya Cek Ewan nih. Oke, selanjutnya ada dari Hamzah di Jambi. Pepadu minta lagu dangdut. Ini dari Hamzah yang ada di Jambi. Katanya Cek Hamzah minta lagu Hari apa nih, Mataharimu ya. Dari Sri Devi, salam untuk Cek Fauzan, Cek Sisi, Sarah, Akbar, galau-galau lah untuk seluruh pendengar. Semoga katanya untuk Cek Ewan dengan Cek Gaya dalam keadaan sehat, amin. Dan amin. Ini yang terakhir ada dari Megi di Ogan Ilir ya. Oke, katanya salam Ben untuk dua manja, katanya ini monitor untuk dua manja. Ini dari Iwan, request lagunya Bang Kodir. Kirim-kirim untuk salam-salam untuk galau-galau Ben untuk seluruh pendengar perempat tanpa terkecuali ya. Cek Iwan monitor untuk Cek Gaya dan Cek Ewan, katanya sekeluarga sehat selalu dan spesial untuk Bapak, semangat terus ya, sehat untuk keluarga, semangat terus. Baiklah kalau Cek itu, Cek Ewan sudah ada tiga ya. Kita langsung putar ya lagunya ya.
1: Langsung Mbak.
0: Oke. Ini dia ada lagu duo TikTok dengan Jangan Lupa Bahagia, Roma Irama Bulan Bintang dan Asmara dari Evi Tamala. Kita dengarkan sama-sama.

0: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RR Palembang, masih dua manja.
1: Iya, bersama Cek Gaya dan Cek Yohani.
0: Iya, kita terima lagi mengongkon untuk dodolor yang nak gabung di line telepon 0711-351656. Ada siapa?
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, dengan siapa nih?
0: Ini dengan Wong Nato Abang.
1: Oh, Nato Abang.
0: Oh, bukan. Sengai Lais. Sengai Lais, ya.
1: Cek Ita. Halo.
2: Sehat ya.
0: Insya Allah, Cek Ita.
2: Alhamdulillah.
1: Ini berkatlah dijenguk Cek Ita kemarin lah, Cek.
0: Cek Ita datang di Sanjo ke sana.
1: Iya, Cek Gaya sehat. Berkat dijenguk Cek Ita kemarin, Cek
0: Ita.
1: Woi, dokter apa kawan nih?
0: Iya. Coba sehat ya, Cek Ita ya?
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Iyo. Sore hari ini nak lagu apa nih, Cek Ita?
2: Lagunya apa dia tadi?
1: Apa?
2: Kami minta ke lagu Cinta Buta, bukan
0: tadi. Cinta Buta. Cinta Buta dari siapa nih?
2: Nah, tak tahu penyanyinya siapa.
0: Cinta Buta. Siapa ya penyanyinya?
1: Siapa dulu?
0: Di sini ada lagu pop di sini yang Cinta Buta.
2: Ayo,
0: gitu loh, Cinta Buta. Cinta Buta. Kita dulu cek. Cek Ita nak di spesial untuk siapa dulu nih? Dari Cinta Buta.
2: Kirim tuh. Ini deh. Untuk galau-galau bel aja ah. Tak terkecuali ya. Yang pastinya spesial untuk Abang ya. Dan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Ya. Cinta Buta dangdut eh? Cinta Buta lagu dangdut kan eh?
2: Iya.
0: Kan tak tahu siapa penyanyinya.
2: Tak tahu. Kalau
0: udah
2: tatik sudah ini deh, rembulan bersinar lagi deh.
0: Oh, aduh, buta karena cinta. Kalau cinta buta, tak katik. Aduh, tak katik cinta buta. Cinta itu buta, aduh. Darafu.
2: Kalau ragu-ragu, tak usah lah. Rembulan bersinar lagi, baik.
0: Rembulan bersinar lagi. Nah. Yo, yang ini be, yang kira-kira
1: pasti baik.
2: Iya.
0: Rembulan bersinar lagi, eh. Okey, siap-siap. Dari Mansur ya.
2: Cek Gaya sama Cek Iwan ya. Sehat-sehat selalu ya.
0: Yo. Nah,
2: pokoknya doa yang terbaik ya. Salam kemahal ya. Pokoknya gala-gala Cek.
0: Yo.
2: Doa yang terbaik. Sehat selalu. Banyak rezekinya ya.
1: Amin.
0: Amin.
2: Itu aja ya.
0: Yo, Pak Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Ita di Lais ya. Diterima lagi bilangan Cek Ita. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, siapa dengan siapa nih?
3: Dengan Oganilir ini, di Oganilir.
0: Oganilir, siapa nih?
3: Dengan Pian ya.
0: Oh, Pian.
1: Oh, Pian.
0: Mana Pian kabarnya?
3: Sehat ya?
1: Oh, sehat buat kami nih. Dosa diomong ke lagi singgur kato.
3: Sebelum suara kamu tuh agak-agak ceria lah deh.
1: Bukan agak ceria. Memang ceria nih
0: kami nih.
3: Bahagia selalu.
0: Iya, agak igi kami yang pasti ya.
3: Bukan lagi, lombor agak igi ya.
0: Ayo, Pian. Lagu apa nih Yan sore hari ini Yan? Pengen dengar?
3: Itu tadi Mansur bakalnya naik. Dapat satu dua kalau.
0: Ah jangan kaget mengas Mansur suruh nyanyi dua.
3: Di WA tadi Benalu Cinta.
0: Mengas kayaknya. Yang lain.
3: Hah?
0: Yang lain?
3: Ya, naik sama Mansur itu tadi Benalu Cinta.
0: Ya, Benalu Cinta. Cek mana Cek Ewan? Dua ikut lagu Mansur kalau Cek Ewan.
1: Cek mana le? Laju ke labu.
3: Itu baik kelang kebaik caranya itu.
0: Oh, ya sudah kami siapkan dulu ya. Benalu Cinta ya. Ada apa ya Payu kalau main itu? Payu siap ya nak.
3: Itulah beni hanya naik lagu itu.
0: Oh, caknya ada kenangan dengan lagu ini.
3: Lagu itu lagu favorit tuh bu Benalu Cinta.
0: Oh ya wah Tuhan.
1: Tidak baca digeser lagi.
0: Itulah yang dinamo keteguh.
1: Digeser.
0: Ini tak teringgut, tak teringgut, deh.
3: Cek Ewan dulu deh.
0: Ah, apalagi kita dengar suara Cek Ewan tu katanya.
1: Oh, pacak nian.
0: Payu.
3: Juga ya sehat ya.
0: Insya Allah.
3: Sehat juga ya.
0: Insya Allah, yo.
3: Alhamdulillah kalau sehat kali ya.
0: Aus siap.
3: Siapa mang Dedi tu siapa itu jelah?
0: Yang mana?
3: Siapa mau Daddy tadi? Siapa yang mau jadi?
0: Hah? Yang Daddy mana?
3: Sebelum mutar lagu tadi, no. Siapa no?
0: Yang masuk tadi?
3: Nah, yang masuk tadi?
0: Mang Adi.
3: Oh, Mang Adi mana?
0: Adi Sungarami, Kuyung Adi.
1: Kuyung Adi?
0: Kue ngadi Sukarami.
1: Iya, cek ngapa cek?
0: Ada apa enggak tuh?
3: Ada abang-abang tu daddy ya.
0: Adi.
3: Buat mang Adi ya. Pokoknya tubuh segala-galanya lah yang masuk-masuk tadi. Yang belum masuk, cek gaya, cek
0: ada. Payu.
3: Ucapannya selamat sore baik. Yang lagi istirahat, selamat istirahat. Yang lagi di jalan, hati-hati baik. Kalau
0: jalan,
3: jagalah keselamatan ada.
0: Payu.
3: Hidup gak cuma sekali, cek gaya. Jadi tubuh hati-hati ya.
0: Siap.
3: Sehat selalu, cek Yohan, cek gaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pian nih. Kita terima lagi di belakang Pian nih. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya.
0: Ini siapa?
4: Apa kabar Cek Yohan?
0: Siapa nih? Yohan.
4: Siapa sehat nih? Galau-galau berdua tuh.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Siapa nih? Cek Gaya lupa ngejamu kami.
0: Lupa dengan ini mau ini nih.
1: Chandra.
4: Iyo betul.
0: Wong Marini ini Andra.
4: Ratu sampai di Mangal tapi.
0: Andra Marini, mana kabar Marini, hujan enggak hari ini?
4: Uy, panas sih.
0: Panas bedengkang eh.
4: Belum hujan menurut 3 hari ini. Kasih iya, hujan-hujannya.
0: Iya. Iya.
4: Lana seminggu.
0: Payu Andra.
4: Lumayan lah di tempat kita nih.
0: Lumayan panasnya.
4: Paling datang gerimis-gerimisnya apa ya?
0: Jadilah alhamdulillah.
4: Sudah gerimis panas lagi tapi.
0: Iya.
1: Jadilah cek
0: banteng biar
4: debu tuh. musim debu di sini.
1: Daripada musim asap lemak musim debu.
0: Biar hatinya tidak panas, kira-kira lagu apa nak didengar nih?
4: Kalau tak pacak tapi minta lagu ini cek tak tahu men penyanyinya tapi.
0: Apa judulnya?
4: Judulnya apa?
0: Apa?
4: Banting Dedek.
0: Bah?
4: Iya, Banting Dedek.
0: Banting Dedek.
4: Iya.
0: Siapa yang nak dibanting ini?
1: Jangan kejamnya lo.
0: Jangan Banting Dedek, alang kesedihnya. Dedek apa yang nak dibanting? Dedek mana nih yang dibanting?
4: Tak tahu, jawab Dedek Anggi.
0: Kalau Dedek Anggi nak dibanting, alang kesedihnya.
4: Marah rumahnya gitu.
0: Ya dulu Banting Dedek.
4: Tidak cuma lagu baik.
0: Ya dulu Banting Dedek. Nyagi lagu tunjangan yang saga-saga. Banting Dede.
4: Tak ada itu judulnya, penyanyinya tak tahu cek tapi.
0: Gitu dulu Banting Dede abang. Ada ini dari Shiba ya.
4: Ada kan?
0: Shiba dan Niken ya. Oke. Bang, dengar ada Banting Dede.
4: Iya, soalnya tadi ceknya lagunya agak baru juga. Jadi kita minta juga ya agak baru dikit.
0: Banting
1: cuma tekan cek juga denger judulnya nih.
0: Iya. Alang ketemu adik tadi Banting nih.
1: Tidak kalau gitu.
0: Agak cak mana?
4: Yang di samping cek gaya tuh dibanting.
0: Jangan.
1: Ya wah, sebantingan kami.
4: Ketik kawan lagi siaran cek gaya mau dibanting.
0: Jangan cek gaya sayang dengan adik Yowan ini. Jangan nak dibanting-banting. Iyalah.
4: Sayang enggak loh pendengar tuh sama penyiar. Tidak sayang.
1: Baca nih ya. Ini yang gomblok 3 hari ini ya.
0: Dia ngomong cak itu biar diputar ke lagunya aja.
1: Duluan itu. Aku duluan ya katanya. Duluan ya.
0: Ayo.
4: Lama udah denger suara cek gaya tuh. Banyak jadi yang nak nelpon.
0: Itu ya. Doa sehat terus ya dak cek Yohan ya.
4: Itulah makanya pendengar suka sayang enggak loh. Makanya di doa ke galo penyiar.
0: Amin.
1: Cara kita cabang hibur cek ya.
4: Kalau kan bisa siara.
0: Iya.
4: Bisa menghibur kan. Pokoknya doa yang terbaik lah untuk seluruh penyiar kita ya. Yang lagi siaran, yang belum siaran. Yang sudah siaran dari pagi sampai sore ini no.
0: Iya.
4: Sehat selalu panjang umur, doa yang terbaik pokoknya ya.
0: Amin.
4: Yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Kali yang sehat, dijauhkan dari penyakit.
0: Ya, amin.
4: Itu kirim dikit cek, boleh cek?
1: Lanjut.
4: Iya, kirim ya. Buat Mang Adi Sukarami tadi ya, Adi Bitung juga. Ada Mang Uju 035, ada Uju Sako, Sisi. Ada Fahrul Barang Rara ya.
0: Yo.
4: Ada Rian Sudirman. Fauzan, ada Irin juga, Mang Akbar, Putra Banten ya, ada Putra Jalur juga, ada Putra Kelana juga, lo lama gak masuk mana mamang itu.
0: Oh, lama gak masuk.
4: Ada yang di Robi ya, iya lo lama mamang itu gak masuk. Siang gak masuk, malam gak ganti.
1: Sibuk caknya.
0: Malam gak ganti ya.
4: Iya, mana, galaknya ada nongol sesekali.
0: Iya.
4: Terus tak ketinggalan buat Ita tadi, Yuk Nadia ya. Ada Mang Rizwan, ada Mang Iwan juga di Bukit. Ada Mang Hendra Widodo. Penelpon terakhir aku CS segmen ini ya.
0: Masih sikok lagi lah Cik Iwan nih.
1: Iya sikok lagi lah.
4: Sikok lagi. Iyalah. Pokoknya seluruh pendengar baik lah kalau itu ya.
0: Iya Pak Yo.
4: Selamat sore, sehat selalu. Doa yang terbaik untuk kawan-kawan yang sering masuk, yang mendengarkan juga ya. Nah, ada ketinggalan buat Mang Pen tadi ya. Kaget ini ya. Mang Pen gasing juga ya. Iya pokoknya seluruh pendengar lah ya.
0: Iya.
4: Kecuali siapanya selamat sore, sehat selalu, panjang umur, doa yang terbaik. Spesialnya buat Anggi ya, salam sayang selalu, sehat selalu, doa yang terbaik juga bareng keluarganya. Buat Cek Kaya sama Cak Yawan juga sehat selalu, panjang umur. Semoga
1: amin.
4: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dicita-citakan semoga tercapai tahun ini.
0: Amin.
4: Itu baik Cek, berdua ya, makasih waktunya. Masih jadi tunggu Cek.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Sikok lagi ya.
1: Sikok lagi laju.
0: Di belakang Cak Andra ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Selamat.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Cek Kaya.
0: Alhamdulillah insyaallah. Dengan siapa nih?
2: Alhamdulillah. Ya kangen nih sama Cek Gaya.
0: Oh iya, dengan siapa ini?
2: Kati Cek Gaya.
0: Nggak kada.
2: Galak doain bininya tiap hari.
0: Oh ya, wah ini wapet ini.
2: Alhamdulillah Cek Gaya.
0: Cak mana bini wapet keadaannya sekarang?
2: Agak lumayan lah Cek Gaya, sudah bisa makan dewek.
0: Makan dewek.
1: Alhamdulillah.
2: Walaupun dia udah pacak pakai tongkat jalan dewek.
0: Alhamdulillah, iyalah.
2: Harus dia harus semangat.
0: Iya benar.
2: Iya kalau dia tuh lah, kalau dia nak sembuh dia harus semangat.
0: Wapet yang penting ngejok ininya support.
2: Iya, iya. Hari Cek Gaya, kau di terapi di Spojo.
0: Iya.
2: Yang di Aceh itu. Alhamdulillah.
0: Oke. Wapet lagunya lagu Rita Sugiarto dengan Jeki Jima tadi lah ya.
2: Iyalah.
0: Nyataan ya. Oke, Payo. Langsung buat, Wapet kira-kira untuk siapa?
2: Iya, buat galau-galau deh. Yang masuk-masuk. Belum masuk pokoknya dari Mang Asbin sampai Mang Jenal.
0: Iya.
2: Semoga pada sehat-sehat galau.
0: Amin.
2: Cek Ewan, Cek Gaya.
0: Semangat
2: galau Cek Gaya.
0: Yo.
2: Cek Gaya. Kangen nian Cek Gaya.
0: Yo, siap.
1: Kangen galau ya?
2: Iya, chat Cek Gaya.
0: Oke, heeh.
1: Doa akhir baik.
2: Galau-galau juga pendengar perempat semoga pada sehat galau.
0: Amin.
2: Coba dulu Cek Gaya.
0: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wapet ya. Kalau mak itu sudah kita cukup kah Cek Ewan nih untuk penelpon kita yang sudah bergabung di sore hari ini, Cek Erza Ernawati ya. Selamat sore Mbak. Terus ada Mang Bus ya. Bukit Lamo katanya minta lagu Gaun Merah insyaallah ya. Untuknya apa seluruh pendengar perempat, salam kompak selalu untuk Cek sama Cek Ewan yo. Tetaplah menjadi pribadi yang selalu dikagumi. Ada yang lupa Cek katanya ya.
1: Apa?
0: Ini dari Mang Bus laki nyobi bus.
1: Oh iya.
0: Harus
1: jangan enggak tahu deh. Itu
0: harus
1: jangan enggak tahu.
0: Ya. Karena kalau enggak disebut kayak senta 57 entak gai katanya.
1: Ya, takutnya kita.
0: Iya, kalau mah itu kita cukupkan sampai di sini dulu kebersamaan kita di Bepadu. Makasih banyak yang sudah bergabung ya. Kami berdua pamit mundur, lagu-lagu yang di request bakal kita putar. Tetap stay bersama kami di Perempat RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini dia lagu-lagunya.

0: Mak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Hey ya people. DJ Kinoi Thorsten Arsinta.

0: Oke, di 88,4 MHz per 4 dari Palembang. Masih dengan duo manja.
1: Iya, yeah.
0: Cak Iwan nih. Kalau sore-sore hari Cak ini nih, biasanya lagi ngapain ya para pendengar kita ya?
1: Mandi gak sih mereka? Jangan kami.
0: Cukup kami baik.
1: Ini khusus yang rakyat jelita Cak kami baik. Kalau gak mandi tetap
0: cerita.
1: Kalau rakyat biasa jangan ditiru.
0: Ini yang
1: sombong gitu nih.
0: Tikus ngalem buntu. Kata yang muji-muji dewe. Berijalah sana uang nak ngatai apa uji kita bereja.
1: Kita yakin kita belaga ya dak?
0: Kita belaga. Gawaan lahir. Ciptaan dari yang maha kuasa. Kalau ngomong ke ini Cak Yohan. Ngomong apa? Kalau misalnya apa di sore-sore hari ini kan kita kan ngomong ke masalah wisata. Nah, kalau wisata, tempat-tempat wisata kalau yang pernah Cik Yohan kunjung itu untuk Sumatera boleh ya, atau mungkin untuk Nusantara atau untuk wilayah Sumatera Selatan itu di daerah mana? Kalau Cik ya, kalau untuk Sumatera Selatan Pagar Alam.
1: Nah, sore-sore yang bagus ya.
0: Iya.
1: Tapi susah jauh-jauh Cik sebenarnya Cik, nak ke Pagar Alam nih. Palembang nih memang sore hari.

0: pinggir Sungai Musi kan lah banyak nih, lah berjejer sih, tinggal milih bae nak A B C D E F G, pokoknya ado. Pemandangannya jauh cindo cek mas sore hari mak ini.
1: Sore-sore.
0: Nyingok sunset gitu di Mesir. Cek lagu siapa
1: itu? Itu sunset tuh yang ini apa sampo sunsetan?
0: Bukan.
1: Sasetan nih.
0: Saset.
1: Aduh ya deh. Oke lah kalau cek itu. Nah, Yon, kalau kita ngomong ke masalah sikap ataupun ini dari sikap seseorang misalnya. Aduh kan waktu yang galak ujung lapan mandep.
0: Landepnya nih deh.
1: Lancip itu ya. Sehingganya apa-apa nak lemak di dia dak lemak di wong. Nah, ini kalau wong berhadapan dengan wong cek ini kalau Yon cak mari Yon.
0: Ya turut tiba dulu kendaknya apa?
1: Berejal aja sana ya.
0: Iya, jingai dulu.
1: Kalau itu kita kalau ngomong ke lancip tadi, Yon, kita dengarkan dulu lagunya. Aduh, lancip.
2: Yo,
3: yang lancip lancip, lancip kan?
2: Iya, iya, iya kak, pasti kau habis kegalau.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: MHz perempat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan nih, masih bareng dua manja. Wah. Ya Cik Ewan nih. Sudah 34 menit Cik Ewan hari ini berikut dari jam 17 atau jam 5 sore.
1: Yang mana terakhir tuh bakal
0: hadir ke lagu-lagu religi ya. Jelang mungkin dodolur nih kan nak menunaikan ibadah sholat maghrib, baik jemaah di rumah ataupun juga jemaah di masjid mungkin ya. Nah, jadi mungkin untuk persiapan segala sesuatunya kita kawani dengan lagu-lagu religi ya. Kita tinggal ke lagu-lagu Sumsel nih yang sudah kita pilih tadi si Ewan nih. Kita hadir ke kali ini lagu religi, ada beberapa lagu religi pilihan. Tetap stay bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

hadirku dimanapun berada. Selanjutnya kita akan nyimak pengajian Al-Quran di sore hari ini. Akan baca ke surah An-Nur ayat 35 sampai dengan 38, dibaca oleh Qori kita Hermansa SPDI. Dan KG berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

من الشيطان الرجيم.

0: pendengar Pro 1 dari Palembang, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib.
1: Dari seluruh kediaman berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan maghrib tadi, maka tibalah waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghribnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Di kawasan Sir Jalan Radio 2 FM 88,4 MHz perempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Berikut kami hadirkan lagu religi dari Desirat Nasari dengan Hidayah.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Marsyanda dengan menyebut nama Allah. Sudah menghantarkan kita saat ini melangkah 19 menit lewat dari jam 18 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu religi masih kami antarkan untuk ngawani dudulur di suasana malam hari ini yang menunaikan ibadah sholat maghribnya. Berikut ini kita dengarkan dari punyanya Krisdayanti dengan Ya Rahman, Ya Rahim.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Suara Vibrato, alunan lagu dari El Voice ya. Ini tentunya mengakhiri kebersamaan dalam lagu-lagu religi. Masih bersama dua manja. Iya, yang manja sikapnya masih sibuk pecahnya ya. Jadi selanjutnya lagi setelah lagu ini, setelah demi masa, kita akan hadirkan kembali lagu-lagu daerah Sumatera Selatan dan juga Nusantara pilihan melalui Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih dengan dua manja ya. Cik Ewan, mungkin Cik Ewan pernah ya nonton salah satu kesenian daerah dari Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, yang kaitannya dengan apa, seni teater-teater Cik Ewan. Iya. Dulmuluk. Ah, ya. Nah, ini kan merupakan salah satu kebanggaannya wong kita, ya. Salah satu kalau di Jawa sana kan wayang kulit, wayang golek, ada ya, gitu kan di Jawa Barat. Nah, di kita ini ada yang namanya teater Dulmuluk, gitu ya. Nah, di mana di sini bercerita tentang Abdul Muluk ya, yang menjadi bacaan dan pelestarian seni Dulmuluk itu sendiri, Cik Ewan. Pernah enggak Cik Ewan nonton atau menyaksikan Dulmuluk itu, Dewe?
1: Belum pernah sama sekali, Cik. Belum. Karena emang ini agak jarang ya.
0: Memang benar. Kalau dulu itu biasanya ditampil ke di acara-acara pesta-pesta kawinan tuh. Semalam suntuk cak macam gitu, wayangan.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau sekarang sudah mulai berkurang, kecuali event-event tertentu.
1: Event kebudayaan yang memang khusus digelar oleh Dinas Kebudayaan.
0: Dinas Kebudayaan, ya? Atau misalnya pecem hari apa, ulang tahun ulang Kota tahun Palembang. Ya, nah, itu biasanya ada Dulmuluk. Karena dia syarat dengan cerita yang juga dikaitkan dengan mungkin kekinian Cik Ewan. Ibarat kata tentang isu-isu politik terkini, atau apa yang merupakan mungkin pesan-pesan dari pemerintah kepada masyarakat, atau mungkin apa yang menjadi pesan masyarakat kepada pemerintah, gitu kan. Nah, itu biasanya diadukan di Dulmuluk. Nah, kita ngomong ke informasi yang kita kutip ya dari rri.co.id. Ada buku syair Abdul Muluk yang menjadi bacaan dan pelestarian seni Dulmuluk itu sendiri. Nah, ada dulurku di mana berada, pemerhati budaya sekaligus penulis buku Muhammad Arfani, itu kembali menunjukkan komitmennya dalam pelestarian seni tradisi Sumatera Selatan melalui sebuah buku nih, Cik Ewan. Peluncuran buku berjudul Konversi Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji dalam episode Sultan Duri. Nah, buku tersebut ini merupakan karya ke-17 yang ditulis oleh Arfani nih, Cik Yowani, sekaligus menjadi buku kelima yang lahir dari kegiatan penelitian dan juga pengabdiannya terhadap seni pertunjukan tradisional. Nah, wong-wong yang seperti ini nih
1: jarang.
0: Dia jarang punya kepedulian terhadap kesenian, terhadap kebudayaan ya, yang dimana dia akhirnya melakukan penelitian. Nah, penelitian itu yang akhirnya dimunculkan untuk memberikan apa ya, edukasi ya, kepada karena masyarakat.
1: Yo, ini hari tuh sekarang aja ya, lebih mudah jual buku motivasi daripada buku seni.
0: Dari buku seni,
1: iya,
0: benar.
1: Karena
0: banyak malas baca ya.
1: Iya.
0: Lebih membutuhkan kayak motivasi baik. Iya. Kalaupun mereka baca, tapi yang berkaitannya dengan motivasi, iya, gitu kan.
1: Itu lebih mudah dijual karena apa? Itu ngejual angan-angan.
0: Angan-angan, impian ya.
1: Impian. Sedangkan kalau seni ini kan, yuk, memang ada pakemnya.
0: Pakemnya. Nah, tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat, apa ya, harus punya ilmu tentang itu, punya pengetahuan tentang itu. Jadi jangan kita butuh 10 kata wong.
1: Iya, butuh nian ini.
0: Iya, karena kalau kita seandainya kita butuh nian, takutnya itu akan hilang tergerus oleh zaman.
1: Benar.
0: Jadi memang ini merupakan kepedulian kita sama-sama. Jadi kita termasuk memberikan apresiasi lah ya terhadap pemerhati sekaligus penulis buku Muhammad Arfani nih ya, yang konsen terhadap tentunya pelestarian budaya Dulmuluk yang ada di Kota Palembang ya. Oke lah Cik Ewan, kita dengar ke dulu lagu pilihan berikut ini. Untuk ngawani dulur, kalau nak baca selengkapnya informasinya di rri.co.id, kita dengar ke Timpo Dapo.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat. Informasi sedangkan bersama Perempat dari Palembang bareng Kulo Cik Gaya. Inilah informasi selengkapnya. Upacara Kumau ialah tradisi suku Sungai Penuh Jambi untuk memulai kegiatan besawa. Upacara ini dilakukan setelah hujan pertama meresap ke tanah. Dan rangkaian upacara dimulai dari berkumpul di rumah adat, melaksanakan ritual ngapak jambi atau buka lahan, dan juga tentunya penyiraman benih padi. Terus warga menabuk benih dan juga masang pupu di tengah pesemaian. Upacara ini bertujuan untuk mohon keselamatan serta kesuburan padi pada musim tanam. Dan tradisi ini dipimpin seorang pemangku adat yaitu Depati dan digelar setahun sekali di rumah Pusako. Upacara minta air hujan ialah upacara yang dilakukan untuk minta hujan cepat turun. Upacara ini berasal dari suku Kecamatan Gunung Kerinci Jambi. Upacara ini dilakukan untuk ngumpul ke alat upacara yang ditujuk ke kepada dewa-dewa. Terus kendugi minta banyu hujan. Dan terakhir ditutup dengan yang namanya makan bersama di rumah dukun sebagai penyelenggara upacara. Pelaksanaan upacara dilakukan saat hujan sudah lama tidak turun. Untuk tempat penyelenggaraan dilakukan di pinggir sungai yang dianggap sebagai tempat singgah para dewa. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedikit bersama Perempat dari Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dodol juga pacak meloi sosial media terverifikasi kami, cak Facebook, Instagram, TikTok dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi berada dulu untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

teduh sejenak, kita tinggalkan lagu irama Batang Hari Sembilan. Selanjutnya kita dengar bersama-sama kumandang beduk dan juga azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Jadi dulur di mana berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan Isya tadi, maka tiba waktu Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat Isya-nya. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kawasan Sir Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz perempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Di dulur selanjutnya kami hadirkan kembali lagu-lagu irama Batang Hari 9. Berikut dari Saprin dengan Nasib Bujang Tua.

0: Oke, di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan nih, masih bareng Duo Manjai.
1: Iya. Nah,
0: makin dalu makin seru wedak Cek Yohan nih.
1: Bukan makin malu makin ngantuk, Cek.
0: Iya, karena di Jawa sana pecahnya hujan ya.
1: Iya.
0: Jadi buat mata kita agak kelip-kelip gimana, apalagi mendengarkan lagu Irama Patang Hari 9 nih.
1: Tambah jadi.
0: Jadi tambah nak kita kelip ya, deh. Oke, Cek Yohan, untuk malam hari ini mungkin ada informasi yang bisa dibagi untuk pendengar kita.
1: Nah, jadi dulu-dulunya biasanya kalau hari Minggu kita Car Free Day sekarang kan, lagi resmi ke 14 Juni kemarin. Mm-mm. Tapi untuk Minggu kaget tanggal 28 Juni 2026, Car Free Day ini bakal ditiadoke.
0: Tidak kati. Tanggal 28 hari Minggu.
1: Jadi ini bakal diganti Mandiri Ampera Tourism Run dalam rangka pelaksanaan itu kan. Jadi itu kan bakal ada rangkaian masih ulang tahun Palembang kemarin.
0: Kota Palembang.
1: Ya. Nah, itu ada kegiatan lari. Jadi
0: lomba lari kah atau
1: ya, biasa lomba 5 kilo ini nih rangka pelaksanaan Mandiri Ampera Tourism Run dari Bank Mandiri kerjasama dengan pemerintah
0: Kota Palembang.
1: Kota Palembang. Jadi jembatan Ampera tuh bakal ditutup sementara untuk seluruh aktivitas kendaraan dan masyarakat umum. Biasanya kita bebas tuh ya kalau Car Free Day. Nah, ini tidak dulu. Dipakai untuk jalur lari.
0: Untuk jalur lari dulu. Oke. Okay.
1: Masih cak sama.
0: Rutenya masih tetap sama-sama
1: dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi.
0: Jadi ditutup di wilayah Ampera.
1: Ampera. Sampai ke Sudirman kan?
0: Sampai ke Sudirman. Oke. Okay. Jadi artinya walaupun Car Free Day tidak kati, tetapi ada kegiatan lain.
1: Ada kegiatan lain, masih ditutup juga.
0: Masih ditutup juga artinya ya. Tapi kalau misalnya Car Free Day itu biasanya masyarakat, iya masyarakat umum bisa pacak melo ya.
1: Ada yang senam, ada yang bersepeda. Nah kali ini tidak dulu.
0: Tidak dulu untuk yang minggu ini, Bay.
1: Minggu
0: ya.
1: Ini, Bay.
0: Karena kaitannya dengan hari ulang tahun Kota Palembang dengan adanya kegiatan apa tadi namanya?
1: Lomba lari.
0: Lomba lari.
1: Mandiri Ampera Tourism Run 2026.
0: Itu pacak melo masyarakat umum atau cak mana?
1: Caknya ini sudah ada yang daftar.
0: Para pesertanya?
1: Iya pesertanya lah apa lah
0: daftar, lado yang daftar ya dari Jawari ya. Jadi artinya kalaupun kita nak ini nyingok bayar sih, sebagai bayar penonton
1: nonton,
0: ya.
1: Bayar bisa. Tapi kalau melo caknya belum bisa.
0: Belum baca. Caknya mengas juga Cek Yohan kalau kita nak melo ya deh.
1: 5 kilo ya.
0: 5 kilo payu brejo ya deh. Berjalan cak macam 500 meter bila mengas ya deh.
1: Aduh.
0: Model-model Cek Gaya Cek ini deh. Pak, kalau Cek itu Cek Ewan, kaget informasinya dikutip dari mana itu Cek Ewan?
1: Dari akun Instagramnya Pariwisata Palembang.
0: Nah, dari akun
1: Charming Instagram. Palembang yo.
0: Jadi dari situ juga bisa dapat informasinya ya. Pak, kalau Cek itu kita dengarkan dulu lagu selanjutnya ada Alma dengan lagunya Anyut Serantau.

0: Iya, dedulur kiri mana bebrado, linjang suhang dari Dahlia, ya dah terasa akhirnya ngawak cek gaya di duo manja, ya bareng cek Iwan ini nak pamit mundur dari ruang dengar dedulur, eh. Karena waktunya Iwan,
1: lah
0: sudah
1: lagi,
0: ya. Sudah harus membuat kita pamit mundur. Lepas ini sudah siap lagi ado cek Abah sih. Yang bakal ngawani dedulur di Sriwijaya malam ya, tapi kayak jam 20 waktu Indonesia Barat kita bakal bergabung bersama RRI Bandar Lampung Yuan nih.
1: Iya, dalam belajar Sumba Berdendang sama hostnya Perin Riyadi.
0: Perin Riyadi. Jadi buat dulur kayak silakan bayi bergabung ya untuk acara belajar Sumba Berdendang. Kami pamit mundur, makasih banyak untuk kebersamaannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

artis belaga Baim Wong. Nak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itali. Sriwijaya Suri. Dengat lagi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, ya Mina Mori dan juga pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di acara Belajar Sumba Berdendang. Saya Pedi Nurjadi selaku host pada malam hari ini, mengajak pendengar dan juga dulur-dulur baik yang di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung ya. Dan tentunya seperti biasa kita terima line telepon di 0721 255 112 atau melalui 0811 720 9885 ya. Masih bersama saya Meri Nuryadi ya. Baik, kita akan segera ikuti lagu maksud kami acara Belajar Sumba Berdendang. Sudah ada telepon yang masuk ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Nama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang ya?
1: Iya.
0: Wah, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Api kabar kalau kata orang Lampung ya kan?
1: Ini sama abang siapa?
0: Sama Peri Nuryadi.
1: Oh, salam kenal ya bang.
0: Ya, salam kenal kembali.
1: Halo?
0: Halo ya.
1: Aku dengarnya di radio aja ya. Di HP aja ya. Masalahnya di radio malah delay.
0: Oh iya.
1: Boleh request lagu gak?
0: Boleh, boleh.
1: Aku mau lagu ini dong. Apa tuh namanya? Keliling Dunia.
0: Keliling Dunia?
1: Iya.
0: Lagu Lampung ya?
1: Iya dong.
0: Oh, oke. Okay. Keliling Dunia lagu Lampung ya?
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Ada kirim ya?
0: Ya, silakan.
1: Kirim di Lampung ada Babang Tampan ya, bareng teman-teman di sana ya. Wakilin aja nggak apa-apa ya.
0: Ya.
1: Di Bengkulu ada Bang Riko, bareng teman-teman juga di Jambi ada Bang Setiawan, ada Bang Hamzah Yusuf dan lain-lain ya. Di mana lagi di Bangka Belitung ada ini Mbak Julia dan teman-teman juga. Di Palembang juga semuanya ya, ada Eli, ada Mang Akbar, Mang Putra Banten, Mang San Irin, Irian Sudirman, Ayah Subari ya. Semuanya aja ya.
0: Semuanya ya?
1: Ya. Makanya kok jadi bingung. Ya banyak bang, terima kasih ya lagunya deh bang ya.
0: Ya, nanti ditunggu ya.
1: Terima kasih bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Sisi sudah ada Bang Riko. Halo.
2: Halo, Pabi Pun.
0: Iya Pun.
2: Ah ya benar. Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah sudah sehat.
2: Oke, biasa bae lah.
0: Biasa bae.
2: Kalau hari itu sedang menggelar pesta Muharram, satu Muharram menjelang bulan Muharram, budaya ada penyelenggaraan telong-telong.
0: Di mana itu?
2: Di Sport Center Kota Bengkulu.
0: Oh.
2: Aku mau putarkan lagu Tabot Berkas.
0: Tabot Berkas ya?
2: Ya, Tabot Berkas dari Kota Bengkulu.
0: Tabot Berkas dari Kota Bengkulu. Baik, nanti kita
2: ya, lagu putarkan. Tabot Berkas. Salamnya untuk tuan rumah Babang Tampan Topan.
0: Ya.
2: Kemudian ada Edo Mbah Jarwo, terus ada yang dari Jambi banyak ya, ada Hamzah Yusuf, Ibu Wati, Ali Musin, Bakadir. Terus ada yang dari Palembang ada Ci Eli, Sisi, dan penyiarnya ada Yohan sama Wak Dola, yang kemudian yang dari Bangka Belitung ada penyiarnya ada Ega dan Wandasona, yang dan juga pengasuh acara dari acara Tapianoli di RRI Sungai Liat dan RRI Jambi ada Andre dan juga yang dari RRI Sungai Liat itu seorang ibu-ibu ya. Kemudian yang sedangkan wilayah kami di Bengkulu ada Mak Dadang, Ayah Puput dan Belalang Rimbo atau Donga DM atau Iswandi di Kemumu, Bengkulu Utara. Lagunya Tabot Berkas.
0: Tabot Berkas ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Atau lagu Tabot aja. Bulan Tabot. Lagunya ditunggu ya. Udah ya, terima kasih Tabi Pun.
0: Sama-sama, iya Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Riko di Bengkulu ya. Ada lagi di belakang Bang Riko, kita terima telepon kembali ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
3: Ya pun.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Bunda Wati Jambi.
0: Bunda Wati ya?
3: Yoi.
0: Bunda Wati di Jambi, apa kabarnya di Jambi?
3: Alhamdulillah di Jambi, kabarnya di Jambi apa cuaca atau orangnya?
0: Orangnya dan juga cuacanya juga boleh.
3: Cuacanya panas-panas.
0: Panas ya.
3: Kalau orangnya kebetulan baru seminggu keluar dari rumah sakit. Sempat anak di rumah sakit.
0: Sempat. Sakit apa tuh?
3: 4 hari. Biasalah, mama udah kecapean apa tensi darahnya naik.
0: Oh ya, lagi kayaknya lagi musim juga.
3: Aku mau lagu Jambi dong.
0: Apa tuh lagunya?
3: Lagu Jambi Pelepat Ulu.
0: Pelepat Ulu ya?
3: Yoi.
0: Oke. Pelepat Ulu, lagu Jambi.
3: Abang kayaknya baru sehat juga ya?
0: Baru sehat juga ini. Tapi nggak dirawat di rumah sakit. Update. Dirawat di rumah.
3: Berapa hari?
0: Kebetulan istri saya memang perawat.
3: Alhamdulillah enak.
0: Merawat saya nama maksudnya.
3: Kalau saya mah langsung di ke rumah sakit lah.
0: Bener-bener perawat dong kalau kayak gitu ngerawat.
3: Kalau rumah sakit 4 hari lah kemarin.
0: 4 hari ya udah. Semoga pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali ya.
3: Kita sehat selalu ya bang ya.
0: Sama-sama, amin.
3: Sebenarnya pasal tanpa belum masuk.
0: Iya belum nih.
3: Ya update terus jadinya suatu saya tes
0: bisa. Iya. Nanti dia.
3: Dia sukanya, saya suka dengan dia itu, soalnya humoris, nggak bergaul kemana-mana. Bang, salam sedikit aja lah ya.
0: Ya silakan, salam-salam.
3: Tapi tadi udah bersama Sisi ada banyak Bapak Topan dengan teman-teman, terus banyaknya. Nanti bersama siapa?
0: Tadi yang barusan masuk ada Bang Sisi, Mbak Sisi di Palembang, Bang Sisi lagi. Ada Bang Riko di Bengkulu.
3: Oh iya Bang Riko di Bengkulu sama siapa nih Mak Dadang sama ada Mbak Jaronya di Lampung ya. Kayaknya dari Jambi ada Wow Kein, terus adanya Hamzah Yusuf. Buat semua-semua aja lah Bang ya.
0: Buat semua-semua ya.
3: Ini lagi suruh rehat total suruh dokternya. Tapi pasiennya bandel nelpon terus.
0: Ya, dokternya juga kadang-kadang cuma bisa nyuruh rehat aja, dokternya juga nggak rehat tuh.
3: Dokternya kan memang tugasnya. Banyak bang, sehat selalu. Lancar jadinya sukses kedepannya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bunda Wati ada lagi, kita terima ya. Pernah-pernah lagi ya. Ya halo.
4: Halo bang, selamat malam.
0: Malam juga, ada helikopter nih.
4: Ada bang?
0: Ada helikopternya tuh.
4: Oh gitu ya.
0: Soaring, ada, bagus tuh.
4: Udah gak ada bang.
0: Gak ada, dengan siapa dimana nih?
4: Helikopter mau berangkat kali. Ini sama abang siapa?
0: Ferry Nuryadi.
4: Bukan Ferry Widodo.
0: Bukan Ferry Widodo itu kepalanya itu.
4: Oh begitu ya. Kalau di Palembang itu ada Ferry Rutin Solo.
0: Ya, dulu juga Ferry Widodo juga kan dari Palembang juga nih Pak Ferrynya.
4: Begitulah kira-kira.
0: Sekarang jadi Capsa RRI Bandar Lampung ya.
4: Salam kenal aja buat Bang Ferry.
0: Iya, sekalian kenal. Nanti saya maknain Ferry itu artinya perjalanan, Nur itu artinya cahaya, Yadi itu artinya ngina-ina.

0: gimana ya? Eli dari Palembang, Bang.
1: Temannya Sisi. Temannya Sisi masih ya. Pantas aja tadi nyimak tadi ya, kedenger ya.
0: Iya dong.
1: Iya, salah sebutnya. Nah, Mam nih Mbak Sisi. Lagunya apa nih?
0: Lagunya apa ya? Harta Mak Dusung Mati.
1: Harta Mak Dusung Mati.
0: Iya. Oke. Gitu kan lagu. Kirim buat tadi yang barusan turun siapa, Bang?
1: Barusan turun tadi ada Bunda Wati dari Jambi. Oh,
0: Bunda Wati dari Jambi. Ada Bang Setiawan juga, Wak Odin di sana, terus ada Bang Hamzah Yusuf, ada Mbak Ika di sana. Pokoknya buat Lampung ada Babang Tampan dan kawan-kawan, pokoknya Bang ya. Bengkulu ada Bang Riko dan kawan-kawan, Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan, pokoknya salam kompak saudara. Di Palembang juga yang tak bisa disebutkan satu persatu, mulai dari Sisi tadi dan kawan-kawan, salam kompak teman. Buat Bang Terinya, jangan sambil makan ya Bang, siaran itu Bang.
1: Kayak orang lagi lagi makan ya, padahal saya nahan flu nih.
0: Oh begitu ya, ya semoga cepat sembuh Bang ya flu-nya, semoga cepat sehat, jangan lupa minum obat. Gitu aja ya Bang. Semoga tambah ganteng ya Bang. Dadah Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Celi di Palembang ya. Karena di Palembang kan panggilannya Celi ya. Baik, ada lagi yang ingin bergabung? Baik, kita terima ya. Jadi kita akan putarkan dulu lagunya ya. Baik,
2: Halo. Apa kabar?
1: Kuawai, sehat walafiat.
2: Bulan Kuawai.
1: Nah, Bang Senen ya?
2: Karena timbunan. Bungkulu ya. Bungkulu sudah bayar. Mbak Dira. Sudah tambah.
1: Ya.
2: Dia persoalan. Kirim persoalan. Kirim pandang tinggi. Kepatan. Mungkin dia bersih. Saya tanda Jakarta. Pasti kesehatan ini. Sama
1: Sisi,
2: terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik, nampaknya kita akan putarkan lagunya dulu ya, satu persatu. Jadi dari nanti selanjutnya kita akan kembali terima telepon sesi kedua ya. Dari Mbak Sisi di Palembang, minta lagu Keliling Dunia.

selanjutnya kita akan dengarkan lagu dari Bengkulu. Tadi atas permintaan Bang Riko di Bengkulu ya, Tabut Berkas.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Akbar di Palembang. Kabar Lampung sehat-sehat, aman-aman. Nah, kebetulan hari ini enggak hujan. Hujan nih? Nah, hujan dikit namanya deh. Tempek lenjar eh. Woi, laju ngiler aku, Cek. Iya. Ya. Ya, silakan, Cek.

0: sa moja ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun baik, ada lagi di belakang. Baik. Halo. Oh, terputus ya. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya, biar kita sempat putarkan lagunya. Halo. Halo. Dengan siapa di mana ini? Oh ya, baik. Silakan kembali menghubungi di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp juga bisa ya di 0811720985 ya. Baik. Kita nanti kembali penelpon yang ingin bergabung di belajar Sumba berdendang ini. Baik. Halo.
1: Halo, tadi pun.
0: Iya pun.
1: Datang baru.
0: Dengan siapa ini?
1: Dari Bandar Lampung.
0: Dari Bandar Lampung?
1: Iya, miring bawah.
0: Siapa ini?
1: Lara.
0: Oh, Mbak Lara.
1: Udah dibilangin ke miring bawah.
0: Lara.
1: Ayo Bang Ferry, mainkan talk show-mu.
0: Udah agak kurang ini. Jadi okay. Agak ini ya, agak kurang. Okay. Sambil nahan ini. Tadi ada yang ngira juga tadi, Celi ngiranya saya lagi makan katanya.
1: Enggak, kayaknya flu-nya lagi mulai berat ya.
0: Heeh.
1: Ini Suzalos, Ki.
0: Hah? Eh?
1: Suzalos.
0: Iya. Yeah.
1: Suzalos tuh merek obat.
0: Heeh. Uh-uh. Uh-uh. Bagus ya?
1: Lumayan, enggak sih murahan juga 4.000 selempeng.
0: 4.000 selempeng. Cobalah nanti.
1: Sejalan tapi ada untuk riwayat darah tinggi enggak boleh banyak-banyak
0: minum. Iya. Tadi ada juga teman.
1: Sama ngomong itu juga.
0: Bukan, kirain beneran tadi tuh. Pertama dia nyuruh ke Poldamik. Ah, kata saya ini.
1: Buat warung.
0: Iya, enggak taunya yang terakhir ada yang lebih ampuh lagi kata dia. Apa tuh? Pantogin gitu.
1: Ngedim profin di situ blok malam belum ya. Pokoknya belum
0: waktu lewat. Oke ini. Iya, Mbak Rara kalau mau salam-salam nih, kita di terhubung dengan Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung nih. Mau gitu.
1: Udahlah, salamnya buat semua aja, buat Topan aja yang paling kenal.
0: Buat semua ya.
1: Kenalnya cuma sama Topan.
0: Iya, iya, iya.
1: Lagunya nggak bisa ya?
0: Lagu apa tuh?
1: Ini sih nggak pernah ada yang minta. Oh, lagu dari Jambi kalau nggak salah.
0: Apa tuh?
1: Ngapola.
0: Apa ya judulnya?
1: Judulnya Ngapola.
0: Ngapola kayak dicari berarti.
1: Iya, Bang Is kalau nggak salah nyanyi.
0: Hah?
1: Bang Is. Bukan almarhum ya?
0: Bukan ya.
1: Mirip ya namanya.
0: Iya. Kalau Apola Bang Ferry berarti.
1: Ferry, apa tadi Ferry artinya?
0: Ferry Nuryadi. Ferry itu perjalanan, Nur itu cahaya, Yadi itu yang indah-indah, asik.
1: Tentang Ferry itu kapal perjalanan. Dari bahasa naon ya,
0: Kak? Itu bisa aman, kan bisa sangan. Jadi kalau dihubungkan dengan Nur, sangan tidak cocok kayaknya. Jadi dihubungkan dengan suatu perjalanan, Ferry itu suatu perjalanan.
1: Oh, gitu.
0: Baru cocok dengan Nur Yadinya kan gitu.
1: Bisa aja.
0: Loh iya loh, Mbak Lara.
1: Mentang-mentang nama sendiri bagus-bagus sih.
0: Ya enggak, saya juga itu taunya dari kembaran Mbak Lara loh, si Riri namanya, teman saya kenalan.
1: Oh, Riri.
0: Dia yang ngasih tahu, iya.
1: Riri, mah orang mana? Raja Mas bukan?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Iya.
1: Yang istrinya lakinya polisi bukan?
0: Bukan.
1: Oh, bukan. Kirain ponakan saya tuh.
0: Oh, gitu.
1: Riri juga namanya.
0: Kalau dia dulu sering saya main-mainin tuh kalau manggil dia kan. Saya lagi ini, lah begitu dia ini Ri, begitu dia nengok langsung ra ra ra ra ra ri ri ri ri, ri saya jadi gitu kan. Langsung kesel dia sama saya.
1: Riri orang apa? Itu enggak Arab.
0: Kayaknya iya sih dia itu, masih ada keturunan Arab-Arabnya gitu.
1: Serius? Bangsanya apa? Bangsanya apa? Keturunan apa? Asegap, Aizek atau?
2: Nah itu nggak tahu saya.
1: Jangan bilang saudara gue itu.
3: Itu?
1: Iya, Barakbah bukan ya?
2: Bisa jadi.
1: Ya udah lah, gitu aja ngobrol nanti.
2: Itu ada yang lain lagi ya.
1: Abang Ferry, okay. Sehat selalu ya.
2: Ay, amin.
1: Ngapola ya.
2: Iya,
1: assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi ya. Kita terima satu penelpon lagi ya. Baru kita akan ikuti lagunya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Habibun.
2: Iya pun, banyak sekali yang mencarimu, Topan.
4: Apa kabarnya Bang Ferry?
2: Alhamdulillah Bang Ipan. Langsung aja Pan, salam-salam. Banyak yang nyari-nyari.
4: Iya, ikutan Karara aja lah, enggak apa-apa ya. Waktunya enggak kebagian, iya. Lagunya ikutan Karara aja. Pola-pola ya.
2: Iya.
4: Iya, terima kasih ya. Karara di Kemair. Tadi yang udah masukan dari Palembang ada Cek Sisi, ada Cek Eli, Bang Akbar ya.
2: Iya.
4: Ada juga Nur, Nenek Nur Aini bersama Ri Anggreni. Di Lampung ada Mbah Jarwo, ada juga Nai sama Sela. Jadi di Jambi ada Bunda Wati. Ya buat semuanya waktunya mepet nih, karena sinyalnya Bang Ferry dari awal.
2: Gitu ya?
4: Iya, jadi udahlah gak apa-apa, yang penting udah absen ya. Lagi dari Jambi, Bengkulu, Sungai Liat, Palembang, Bandar Lampung, sehat selalu. Dan sebenarnya ikutan sama Mbak Rara aja ya.
2: Ikutan Mbak Rara ya?
4: Iya, karena waktunya nggak cukup.
2: Itu dia, saya juga minta maaf kepada yang lainnya ya. Kalau
4: nggak kebanyakan ya.
2: Amin, amin.
4: Assalamualaikum tadi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita langsung nikmatin lagu pesanan C. Eli tadi ya. Harta Mak Dusung Mati. Waduh.

Muhari dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu keberjumpaan kita di dalam budaya Nusantara, belajar, maksud kami di budaya belajar Sumba

sempat diputar ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya, klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

Cek dulu dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak, ya Mang Cepi Cuk Dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, kalau tadi kita sudah ikuti bersama Belajar Sungguh Berdendang dari RRI Pro 4 Bandung dan Bandung. RRI Pro 4 Bandar Lampung maksudnya, kok Bandung. Dan tentunya kita di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan balik lagi ya. Tapi kalau misalnya Mang Cek Bicek dengar tadi sudah dibuka dengan Dindin Badindin. Nah, ini lagunya Wong Padang alias daerah Sumatera Barat. Nah, berarti malam ini kita sudah masuk di tembang tanah Sumatera. Yang nak opiloan ditunggu kebersamaannya. Silakan ya untuk berpartisipasi. Tentunya ada Cik Abbas yang akan kawani Mang Cik Bicik dulu-dulu sampai agak di jam 11. Yo, kita coba angkat dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Putra Jalur.
0: Cik Putra Abbas. Jalur. Apa kabar Putra Jalur?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan enggak di sana tadi?
1: Hujan jam 5 tadi,
0: Cik. Oh, dari sore tadi ya?
1: Jam 5 sore tadi, sampailah ke maghrib tadi.
0: Ke maghrib tadi, nah giliran Palembang jam 7-an tadi hujan. Bayang
1: aja sejam.
0: Iya, terus ke Palembang dia hujannya.
1: Palembang hujan juga ya?
0: Hujan tadi di jam 7-an tadi, sampai jelang jam 8. Sekarang
1: jam
0: tinggal
1: 7 malam ini?
0: Iya, sekarang tinggal dingin-dinginnya, Pak. Pak Yoh, Cik Putra Jalur, ada lagu apa nih? Tanah Sumatera.
1: Lisa, Bece.
0: Hah?
1: Lisa.
0: Lisa Ocu.
1: Lagu dari...
0: Lagu...
1: Padang, Bece.
0: Dari Padang, eh? Pak Yoh, kita siap ke lagunya.
1: Dia itu dengan anaknya dia nyanyi, Kak.
0: Pokoknya
1: nyanyi lupa,
0: Bece. Ocu, Ocu. Ocu, Lisa. Oke, okay, kita siap ke lagunya.
1: Oke,
0: Bece,
1: ya.
0: Untuk siapa?
1: Ada Mang Ujuk juga, Pak Song 35, Bayu, Mang Ujuk Sako, ada Eli juga, Akbar, Pak Sabari, Banten, Fauzan. Ada juga Mang Pen Jasim, Mang Pen Langkar. Ada juga Cek Bipit ya. Cek Bipit, ada juga Endra Widodo, Mang Robi, Rian Sudirman, Cek.
0: Ayo.
1: Iwan Bukit, Wapet. Mang Napi Jaga Raja. Sisanya bungkus aja.
0: Ayo, siap kita bungkus.
1: Masukkan karung kebet, Cek ya.
0: Iya.
1: Ucapannya, selamat malam, istirahat.
0: Oke.
1: Radio Perempat.
0: Siap.
1: Untuk Cek Abang. Kalau Padang itu udah ya?
0: Udah kalau Padang.
1: Oh iya.
0: Kalau Sumatera, tapi kan Sumatera banyak.
1: Bagus ya, udah Abah.
0: Kalau Sumatera tuh banyak. Jadi bisa Padang, bisa Batak, bisa Lampung, bisa Jambi, kayak itu.
1: Ya, jadi udah Abah.
0: Iya kalau udah, kalau udah yo, kalau udah.
1: Selamat siaran. Semoga sehat selalu.
0: Ayo amin.
1: Panjang keumurnya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Banyak rezekinya juga aja ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah. Ada ujungnya. Dah. Siap. Siap. Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Putra Jalur. Lagunya Lisa dari Ocu ditunggu baik. Pasti kita tunggu kebersamaannya untuk yang nak peluan tembang tanah Sumatera. Halo.
2: Halo, siapa?
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum Cik Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Asmi. Baik.
2: Oh, hujan
0: Cik. Dah. Hujan tak di sana?
2: Lagu apa Cik?
0: Tembang Tanah Sumatera. Lagu Sumatera dari ujung ke ujung. Dari Aceh sampai ke Lampung.
2: Oh, jadi pasti lagu Lampung Cik eh?
0: Boleh, boleh.
2: Yo, minta lagu ini baik lagu Lampung Cik.
0: Lagu
2: Lamban
0: apa?
2: Papan Cik. Lamban Papan.
0: Lamban?
2: Lamban Papan.
0: Lamban Papan.
2: Iya, Cik.
0: Sebentar gitu. Cik, siapa nyanyinya? Lamban Papan. Lamban Papan. Oh, ada.
2: Ada, Cik.
0: Ada.
2: Lamban Papan artinya, Cik, rumah papan.

0: apa je?
1: Yang tahu-tahu bae sebutnya.
0: Iyalah. Paling tahu-tahu bae lah, Cek.
1: Iyalah. Payo. Jasmine ada lagu apa?
0: Untuk, tidak ngirim-ngirim, Cek, untuk galau-galau.
1: Oh, payo lah. Siap, siap.
0: Ya, untuk Cek Abah, selamat bertugas. Semoga sehat, lancar rezeki juga.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Ya, Assalamualaikum, Cek Abah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Jasmine di Waitam. Ya. Salam buat Cek Jasmine, ya. Masih kita tunggu kebersamaannya untuk yang nak pepiluan di Tembang Tanah Sumatera. Halo.
2: Halo, Cik Abah.
1: Halo juga, sama siapa ini?
2: Sama Anggita, Cik Abah.
1: Sama Anggita. Oke, Anggita di Pusri.
2: Ini nih, Cik, apa Sumatera ya?
1: Tanah Sumatera, ujung ke ujung.
2: Gitu Melati Karangan.
1: Melati Karangan, Pak. Yolah, kita siap ke lagunya.
2: Ada kan?
1: Aduh, di Palembang.
2: Terbaru, Cik Abas, ya?
1: Yang mana?
2: Yang suara cewek itu kan?
1: Suara cewek, siapa ya? Yang baru ya?
2: Iya.
1: Yang baru ini dari Dina.
2: Iya, Cik Abas.
1: Dina, oke, kita siap ke lagunya.
2: Kirim Cik Abas dikit ya. Ada Mbak Akbar sama Mbak Alisa. Ada Mbak Sisi, ada Kak Rian, ada Kak Saru, Mbak Rara. Ada Yuk Nadia, Kak Adi Pitung, Kak Robi, Mbak Eli. Mang Pendi Langkan, Pendi Jasik. Ada Mang Uju Sol, Uju Sarem. Uju apa? Uju sama Uju 035. Gal-gala siapa?
1: Oke lah. Oke.
2: Spesial Cik Abas untuk Bang Anda. Untuk Cik Abasnya, matugas yang tuntas. Terima kasih Cik Abas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Anggita yang ada di Pusri. Pecahnya boleh sih kok lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Cik Abas.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Cik Abas?
1: Alhamdulillah. Sama siapa nih?
3: Faisal tuh.
1: Hah?
3: Saldo
1: tuh siapa?
3: Datang baru.
1: Nih, kenapa namanya Saldo?
3: Akbar, ini datang
1: baru. Dah cek Akbar ini kau.
3: Iya.
1: Galak nih. Iya. Kalau Saldo datang tuh, nak dicek kalau ada saldonya.
3: Iya, kalau ada kartunya, kasih kartu, ada saldonya, wey.
1: Ada saldonya. Pak Cok, lagi nak bongkar bok kan?
3: Iya.
1: Pak Yo, Cak Akbar ada lagu apa?
3: Lagunya apa ya? Suapan Gantung, weh.
1: Apa?
3: Suapan Gantung.
1: Suapan Gantung, lagu dari mana tuh?
3: Lagu dari Santai Bekulu.
1: Coba kita cek Suapan
3: Gantung.
1: Suapan. Pak Yo, Pak Yo, Pak Yo.
3: Untuk Cak Anggi dengan Cak Andra juga kan, baru dengan Saranya, Sisi dengan Menguju. Rian sama siapa? Rian sama Irin, weh. Fauzan sama Mang Rudi, Mang Mutraban sama ibu kan. Ayah Sebari sama ibunya juga kan.
1: Ayo.
3: Jasmin, Pendi Langkan dengan digasing kan. Datang Pak Zainal Bususka, Mak Asma di Paramil, Bunda Ida Haripi kan. Mang Iwan, itu Simon pribadi dengan Aisyah kan. Sudah dipitung juga. Apa lagi ya? Cik Eligano, Sen. Nadia, Cik Sarah, Cik Ita, Cik Ani juga kan. Udah itu siapa Bang Yus tadi kan. Udah Bang Yus. Bang Robby juga. Yang lagi teman tidur, Bang Robby ini
1: kan. Kan?
3: Ya, Robby dulu kira-kira penidur. Sekarang lah. Ya, dia telepon tadi yang itu dia angkat dia di dulunya dipanggil
1: Raja Penindu.
3: Raja Penindu. Apa lagi ya? Bang Bos kan, Wapet juga kan, udah itu Tuan dan Rawi Dodo juga, Mang Yatin, udah ada Juni juga kan. Boy di sana ya, Boy Labadaro. Dan berserta Dodi juga kan. Doni aku Dodi dengan Ibu Itanya juga kan. Galau-galau lah siapa sih?
1: Pai.
3: Pokoknya disenggol galau dari A sampai Z ya. Untuk Mak Cabas, ucapannya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan lancarkan urusannya.

0: kan? Kalau balik hati-hati yuk.
1: Oke, siap. Siap.
0: Selamat bertugas. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Akbar yang ada di Rantau Bayur. Kita intip dulu ada dak yang berpeluang di WhatsApp kita eh. Nah, masih kosong. Payulah. Kalau cak itu kita langsung hadir ke bel lagu-lagunya. Tentunya kaki kita buka lagi ya untuk kebersamaan. Kita di Tembang Tanda Sumatera.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Bang Cepi Cedo Dulur, kita masih di tebang-tebang tanah Sumatera. Ya, kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada Cik Alma. Cik Alma dipilih ke lagunya Alusiau ya, agak ya. Dari Medan. Oke lah kalau Cik itu. Sama-sama doanya. Terima kasih ya untuk Cik Alma. Dan untuk yang nak berpiluan di telepon, masih kita tunggu kebersamaannya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Yang di Gasing, Mang.
0: Wah, oh, yang di Gasing.
1: Iya.
0: Mang Pen di Gasing. Ngapa calon suit tuh, Mang Pen?
1: Gawana hujan, tau lah.
0: Gawana.
1: Kapan hujan tau lah.
0: Lesu saya itu.
1: Lesu dingin.
0: Dingin. Nak berselimut baik.
1: Nak berselimut baik. Ah, ada selimut, ada selimut lagi.
0: Asik. Pak Yo, Mang Fen ada lagu apa?
1: Lagu apa? Tanah Sumatera.
0: Tanah Sumatera.
1: Oh, cak itu.
0: Apalah kira-kira dari Aceh, bisa ke Lampung, ke Bengkulu, Jambi. Palembang juga masuk Pak, masuk ini Sumatera juga bisa.
1: Masuk juga Palembang.
0: Masuk lah, madai Palembang di luar.
1: Iyo, kalau juga ditinggal.
0: Tertinggal dia di laut dia. Lagu apa, Mang Pen?
1: Lagu dari Lampung, nggak baca ya?
0: Boleh, boleh, bisa, bisa.
1: Kalau dari Lampung, Butuh Kenangan deh.
0: Butuh Kenangan.
1: Iya.
0: Lagu siapa tuh Foto Kenangan?
1: Nah, enggak tahu aku, lupa aku penyanyinya. Tahu di judul enggak kemarin aku jenguk.
0: Foto Kenangan ya, coba kita iya. Cek dulu. Payulah sembari dicari ke nak berkirim untuk siapa, Mang Pen?
1: Oh, siapa yang masuk tadi banyak ya?
0: Banyak.
1: Dikirim buat Senam Olandan. Buat Mang Yus, buat Akbar, Akbar sama si Arisa, Asmin Asmi, yo Yeni, Iwan Yeni, yo Mang Hen sama Kartini,
0: Bayu,
1: yo Cek Pipit sama Kang Mama, yo. Ikoknya itu Lara sama Sarul. Ikoknya itu Andra sama Anggitanya. Buat Adip itu Rizman Bukit. Fauzan, Pak Sabari.
0: Ayo.
1: Sisi Nadia, Ella, Ella Ceria, Bunda Aleta. Sama Eli Gandus, Cek Juni juga, Mang Soko, yo Anggra ini juga, Siti Aisyah, sama Mang Simon, ay banyak bang,
0: banyak ya,
1: jadi aku,
0: payolah.
1: Yang nak disebut kebanyak ini 2 menit
0: ada
1: yuk kita cak 3 menit 4 menit jadilah
0: ada di buku telepon ya tak?
1: Iya
0: tebal buku telepon tuh
1: ay bukan lagi jelah galo ini nomor galo ini juga lah komplain-komplain tuh kan
0: iya oke lah Mang Pen
1: iya payo itu baik apa
0: Payo, oh, payo.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yo, selamat bertugas we.
0: Oke, siap, Bang Pen.
1: Yo, baliknya hati-hati.
0: Oke, siap.
1: Ada lubang yang ditumbuh liwadi.
0: Siap.
1: Yo, itu be. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pendi yang ada di Gasing Laut. Terima kasih kebersamaannya. Boleh. Ya, nambe lu masih kita tunggu kebersamaannya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ngapa dia putus itu? Halo.
2: Halo. Sorry,
0: saya ada miss call. Ngapa terputus?
2: ada yang miss call.
0: Ada yang miss call. Payahlah.
2: Aku jangan supaya.
0: Lagu apa?
2: Ini Lancang Kuning.
0: Lancang Kuning, Bayu. Kita siap ke lagunya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CCC yeah. Lagu Lancang Kuning. Kita siapkan dulu mana lagunya ya, Lancang Kuning. Bentar, Lancang Kuning Bayu. Kita siapkan dulu lagunya Lancang Kuning untuk CCC. Masih kita tunggu kebersamaannya. Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Cik Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samo?
3: Samo Cik Pauzan.
0: Samo Cik Pauzan di Banyu Asin. Payulah. Cik mana hujan juga di sana?
3: Kalau di Gito ini siang tadi, Cik Abbas.
0: Siang tapi tadi ya? Tak perlu ini ya, tak perlu deras ya. Basah ibu juga ya. Kalau ini tadi,
3: pantauan rintik. Ini baik, Abbas. Rintik-rintik baik.
0: Rintik pecah-pecah lagu dangdut. Rintik-rintik.
3: Iya, ya? Rintik-rintik hujan di malam yang dingin, Abbas.
0: Baiklah, Cik Hosan.
3: Oh, Elisa. Itu, Abbas.
0: Iyalah, Cik itulah pokoknya. Ada lagu apa, Cik Hosan?
3: Ada lagunya Dandam Larangan, Abbas. Dandam Larangan.
0: Dandam
3: dari Padang, Cik Abbas.
0: Dandam Larangan.
3: Iya.
0: Dandam
3: Ipang penyanyinya, Cik Abbas.
0: Dandam Larangan. Siapa penyanyinya?
3: Ipang.
0: Ipang. Coba kita cek dulu. Nah, sembari dicek kirim-kirim untuk siapa?
3: Kita kirim buat Mang Ten Gasing tadi ya. Makasih senggolannya, sehat selalu bareng keluarga.
0: Oke.
3: Buat Mang Penelakan Dalam, ada Cik Akbar, Cik Irin juga, ada Mang Adi Sukarami, ada Cik Adi Pitu, Cik Sisi tadi kan, ada juga Cik Rudinya, Cik Zainal, Cik Rizwan, ada Cik Iwan sama Ayu Yaninya di Telopati, ada Cik Asmi Aspin juga.
0: Bayu.
3: Ada lagi Cik Sobarinya, ada Cik Nadianya, Cik Ita juga, Cik Sarul, Cik Anggi juga, nggak masuk tadi ya. Apa ini, Cik Darmawannya kan, Alajo, Cik Ali juga, Cik Robi, Cik Nafi juga kan, buat Wattpad juga lagi monitor, buat galau-galau kita senggol galau baca Abah.
0: Ayo.
3: Untuk lagunya siap Cik Abah?
0: Ada. Tinggal kita.
3: Iya.
0: Mainkan.
3: Lagunya ini spesial untuk Uda Surya Cik Abah.
0: Uda Surya.
3: Iya. Katanya dia monitor Cik Abah.
0: Oke, siap.
3: Iya. Ya itu baca apa? Ya. Uda Surya.
0: Siapa?
3: Uda Surya.
0: Uda Surya itu siapa?
3: Ai, kamu ada Ica Abas tak kenal?
0: Tak kenal.
3: Ai dah. Ya sudah coba Ica Abas cari di ini Ica Abas.
0: Di mana Ica
3: Abas?
0: Di mana?
3: Di rumah.
0: Uda Surya.
3: Ica Abas nggak pura-pura tak kenal pula.
0: Siapa Uda Surya?
3: Nggak tahu kalau di sebelah kalau ada.
0: Di sebelah ada. Oh.
3: Ya di sebelah Ica Abas dulu lah.
0: Oh, wong lamo eh?
3: Iya, wong lamo.
0: Wong lamo. Oh iya, payolah.
3: Iya. Mudah-mudahan saya selalu Ica Abas ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ya, salam untuk Uda Surya.
0: Oke, siap. Disalam ke ya, Kek.
3: Iya. Untuk pendengar, nggak usah penasaran. Aja dah acak tidur. Kalau penasaran siapa lah kan?
0: Siapa?
3: Iya. Ya itu aja.
0: Oke, siap.
3: Terbaik saya selalu.
0: Amin.
3: Rezekinya selalu lancar.
0: Amin.
3: Mudah segala urusannya.
0: Amin.
3: Acak itu baik, Cik Abbas.
0: Yo.
3: Spesial banget untuk keluarga di rumah. Ya, semoga selalu bahagia.
0: Amin.
3: Mungkin itu baik, Cik Abbas ya.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Ya Pak Yo, Mang Cebi cedun dulur, masih di Tembang Tanah Sumatera. Kita intip dulu yang melok di WhatsApp kita. Ado Mang Toeng, kirim untuk segala pendengar perempat, untuk udah bahas, semoga selalu sehat dan terima kasih. Oke, udah Toeng. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pendatang baru nih Bang.
0: Pendatang baru dari mana?
1: Biasa.
0: Dari seberang Ulu.
1: Apa?
0: Dari seberang Ulu.
1: Ulu. Ya oi.
0: Ya oi. Hujan enggak Kertapati?
1: Sepertinya kagak ya.
0: Kagak?
1: Iya.
0: Kenapa kagak?
1: Panas gerah sekali.
0: Oh, panas.
1: Gerah ya.
0: Berkipas kalau panas.
1: Saya udah nempat nih berkipas.
0: Cak Siman ada lagu apa?
1: Kok tahu?
0: Hah?
1: Kok tahu?
0: Oh bukan ya, salah sebut.
1: Kok tahu?
0: Kok tempe?
1: Lagunya Bang Awas ya.
0: Lagu apa?
1: Buka pintu Bang.
0: Buka pintu.
1: Ya dari Sumatera Barat, dari Trio Ambisi.
0: Siapa nyanyi?
1: Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi.
1: Iya, buka pintu.
0: Buka pintu.
1: Masalahnya itu mau masuk di enggak dibuka.
0: Kita cek dulu. Buka pintu dari Trio Ambisi.
1: Iya.
0: Itu lagu
1: Sumatera
0: dari mana?
1: Barat, Bang. Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat.
1: Iya, buka Sumatera Utara.
0: Sumatera Utara, buka pintu ya, Trio. Trio Ambisi ya?
1: Iya.
0: Coba kita cek dulu ya.
1: Buka pintu.
0: Pernah diputar enggak?
1: Nah, masuk, dah
0: baca. Trio Ambisi, buka ya, pintu. Ya, oke, kita siap ya. Aku bukan pintu judulnya.
1: Bukan itu, Bang.
0: Nah,
1: aku bukan pintu, bukan itu.
0: Dak katik sini.
1: Saya sudah pernah minta itu.
0: Iya, dak katik tapi.
1: Oh, enggak ada ya?
0: Iya.
1: Saya ingat di
0: perusahaan
1: Bang Abbas.
0: Iya. Aku bukan pintu Trio Ambisi. Bukan
1: itu, Bang Abbas.
0: Bukan buka pintu.
1: Ini aja Bang. Ada anjing gonggong betai.
0: Gonggong betai?
1: Ya, ada anjing gonggong betai.
0: Anjing gonggong betai.
1: Dari Trio Ambisi juga itu.
0: Gonggong beta.
1: Iya.
0: Ada anjing gonggong betai.
1: Ya, saya cek di YouTube ada itu.

0: Google Wadai.
1: Oh.
0: Saya bertanya sama.
1: Itu lagu Maluku, bukan lagu Sumatera.
0: Sumatera Utara.
1: Bukan, apa? Maluku itu saya ada anjing sama... gonggong betai itu kan?
0: Iya. Itu tanya sama Mbak
1: itu Google. Maluku, Maluku.
0: Oh, Maluku ya?
1: Iya, bukan
0: Maluku ya.
1: Maluku, bukan
0: aja,
1: bukan Sumatera.
0: Ah, di Sumatera Barat aja, pulang lagi ke Sumatera Barat.
1: Apa?
0: Itu lurah tak babatui.
1: Lurah tak babatui.
0: Dari Fitria.
1: Lurah tak babatui.
0: Dari Fitria.
1: Lurah tak babatui dari
0: Fitria.
1: Lurah ya.
0: Ya.
1: Lurah tak babat. Adonyo Misra mulai.
0: Jadi juga bang.
1: Oke.
0: Kita kirim mai.
1: Bayu.
0: Kirim cak serat Selawi uang bay
1: bang. Bayu lah.
0: Kita kirim buat ini. Akbar. Eh? Terus Adi Sukarani. Rudi Adi Pintu. Andra itu sama Andra Widodo. Terus siapa? Pendigasing tadi ya. Terima kasih saya kolanya.
1: Oke.
0: Terus Asmi ya. Cek Asmi ya. Terus siapa lagi nih? Aisyah ya. Di rumahnya pokoknya bang.
1: Oke.
0: Terus ini siapa? Nadia ya. Ani. Terus semua aja bang.
1: Oke, bang. Bang Simon, Bang Simon.
0: Awi.
1: Lagu buka pintu sama anjing gong beta itu sama, tapi itu Maluku, bukan Sumatera Utara, bukan.
0: Bukan ya?
1: Bukan, Maluku. Kalau Maluku ada.
0: Oh, yang
1: anjing gong gong beta itu sama buka pintu tuh sama lagunya. Tidak bisa, Maluku. Iya, lain kali. Pas lagu-lagu ini ya, Nusantara iyo. Boleh.
0: Ada anjing gonggong betai tadi, ada Maluku juga.
1: Iya, itu sama lagunya.
0: Iyo.
1: Buka pintu tuh ya yang anjing gonggong betai.
0: Iya, ada Trio Ambisi.
1: Trio Ambisi, tidak kate.
0: Trio Ambisi.
1: Kate, ada... Tak kate, mungkin di kaset kali. Kalau kaset kami tak kate.
0: Kasetnya ada bang.
1: Yo, kasetnya ada kami tak kate di sini. Oh. Yang MP3-nya.
0: Oh iya, saya tanya sama Mbah Google.
1: Iya, mang Google tahu gak lo ada katanya pasti. Iya. Tapi bukan Sumatera Utara, tapi Maluku.
0: Oh iya.
1: Yo, iya.
0: Bukan penyanyinya, bukan Triambisi bang.
1: Bukan, kalau Triambisi bukan aku bukan pintu lagu ini. Teman kenangan.
0: Tadi, buka pintu deh.
1: Buka pintu.
0: Oh,
1: kalau buka pintu anjing gonggong betai.
0: Acara lain kan boleh kita lagi tuh bang.
1: Iya boleh. Lagu-lagu ya. Nusantara di jam 11 ya.
0: Oke,
1: boleh.
0: Ya,
1: boleh.
0: Itu deh.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Yo.
0: Ngopi, bang.
1: Apa?
0: Lang ngopi ya.
1: Alhamdulillah sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Ya itu memang.
1: Bayu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Simon di Kertopati. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Di Betul.
1: Oh, Pak Anwar.
2: Iya.
1: Apa kabar Pak Anwar?
2: Baik. Baliknya gimana, Mang Abang?
1: Alhamdulillah.
2: Lalamo dak besuo.
1: Iyo, lalamo dak besuo kita.
2: Iya.
1: Biasanya besuo ya.
2: Iya. Besuo di perempat, di per satu. Ini udah.
1: Baik, Pak Anwar ada lagu apa? Tembang tanah Sumatera, lagu-lagu Sumatera.
2: Lagu tanah Sumatera. Carikan bae Mang Wabas.
1: Carikan. Iya, dari Sumatera Selatan, Be.
2: Iya, Sumatera Selatan.
1: Boleh. Ya, kita kasih Palembang Darussalam, ya.
2: Tapi Timun Bongkok
1: ya, Bang. Oh, Timun Bongkok boleh.
2: Iya.
1: Timun Bongkok boleh.
2: Ini permintaan Bang rumah ini.
1: Dari Jambi itu, Timun Bongkok.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Ya, kirim salamnya ya. Ya, kirim salamnya pokoknya semuanya Bang Abas cari
1: asap okay. Set
2: tinggal semua Bang.
1: Siap.
2: Ya, dikit aja ya Bang Abas ya.
1: Yo.
2: Yo, itu aja terima kasih sama itu Bang Abas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar yang ada di Betung ya. Baiklah kalau cah itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya untuk Mang CBC dulur-dulur ya. Tentunya masih di tema-tema tanah Sumatera. Kita buka untuk sesi ini pintaan dari Uda Toing ya dengan GBAWO.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita angkat dulu yang dapat teleponan. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Sama siapa?
1: Wong Apak di Handayani.
0: Wong Apak. Bang Syukur ya.
1: Iya. Mana Mas?
0: Alhamdulillah baik, Mas Syukur.
1: Amin.
0: Ada lagu apa nih Sumatera kita?
1: Lagu Lampung paling.
0: Lampung apa tuh?
1: Kasih tak ibu.
0: Kasih
1: tak ibu.
0: Kasih tak ibu.
1: Ada tidak?
0: Kasih tak sampai. Yang nyanyi siapa tuh kasih tak ibu?
1: Yang nyanyi lupa kemarin teman aku lihat
0: pernah,
1: di YouTube
0: pernah,
1: itu perempuan yang nyanyi.
0: Judulnya kasih tak ibu.
1: Iya.
0: Kasih ini ya pakai H ya.
1: Iya.
0: Kasih tak ibu. Dari Lampung. Kasih ibu. Bener gak kasih tak ibu? Dari
1: ya,
0: Lampung.
1: Lihat di YouTube sempat muter.
0: Lampung, itulah. Lampung, coba kita cek dulu kasih tak ibu.
1: Kalau nggak ada ya gantilah.
0: Yusuf. Oh ini kali. Kasih sayang ja ibu.
1: Kasih sayang tak ibu ya.
0: Ja ibu, kayak J.
1: Tak ibu ya.
0: Ja ibu.
1: Ya.
0: Ada kalau kasih sayang ja ibu ada.
1: Ibu.
0: Oke, okay. Ini ada versi cowok nih.
1: Oh.
0: Iya.
1: Bukan cewek ya?
0: Bukan. Dan kasih kalau yang cewek enggak ketemu kalau cewek. Banyak cowok nih.
1: Kalau enggak ketemu yang ini bae. Mas apa? Lap.
0: Lapa?
1: Suja apa ya? Ada tak? Lapa? Suja apa ya?
0: Lapa apa tuh? kalau yang cewek kayaknya itu yang ini. Kalau yang kasih ja ibu ini main gitar tapi tidak bersih suaranya itu.
1: Kalau yang cewek bersih masalahnya aku tengok di YouTube bukan aku sepe.
0: Lapa. Iya kalau kasih lapa apa?
1: Ibu.
0: Kalau kasih ja ibu tak ketemu yang cewek, ada yang cowok.
1: Oh ya.
0: Banyak cowok. Kalau yang lapa tadi apa? Lapa apa?
1: Lapang batok suya.
0: Lapang batok. Lapa. Lapa batok.
1: Batok suya.
0: Lapah ngebatok suya. Nah, kalau ini cewek bener nyanyi cewek.
1: Iya,
0: cewek.
1: Itulah aja yang nyanyi. Tak ibu itulah.
0: Siapa tuh ini? Apa nama itu? Linda Yurapi ini. Oh iya. Tapi enggak ketemu yang dia kasih tak ibu.
1: Ya sudahlah enggak
0: apa-apa. Yang ini be, yang batok. Lapa batok suya ya. Lapa ngebatok suya. Oke. Okay. Kita siap ke lagunya. Bang Syukur. Mas Syukur akhir untuk siapa?
1: Salamnya dikit aja lah.
0: Boleh.
1: Ngapain di Gasing Laut? Dan Mas Pen Lankan.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mas Fauzan ya. Terus Mbak Nadia. Terus Mbak Eli, Mbak Ita.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mbak Siti Aisyah. Terus Mbak Ika di ini KM 18. Terus Ibu Pipi di Talang Betutu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus Mas Indra Widodo. Terus Mas Adi. Adi Sukarame wah. Sama
0: yeah.
1: Talang Betutu ada ya?
0: Adi mungkin lupa saya kalau di Sukarame ya. Ada Sukarame.
1: Oh iya.
0: Sama di mana ya satunya? pokoknya kayaknya ada sih.
1: Terus okay. Pak Anwar tadi lah masuk ya dari
0: Betung. Dari Betung ya, Pak Anwar tadi.
1: Terus siapa lagi ya? Ay, banyak lah, banyak. Salam galau-galau ya.
0: Oke, siap.
1: Ya spesialnya buat itu
0: siapa?
1: Yang agak terasa kayak Mas Rapi.
0: Siapa tuh?
1: Mas Dula.
0: Mas Dula ya. Oke. Oke.
1: Ya buat Mas Dula. Kita sehatan dulu yang penting.
0: Amin.
1: Kita selalu lah.
0: Oke.
1: Okay. Selalu banyak rezeki.
0: Amin.
1: Terus pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, terus terima kasih banyak waktunya.
0: Iya, sama-sama. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syukur yang ada di Handayani ya. Terima kasih kebersamaannya. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada Wak Pet. Waalaikumsalam ya. Doa yang sama buat Wak Pet. Lagunya buat pendengar Perempat, semoga pada sehat. Kalau buat bini Wak Pet, semoga cepat sembuh. Terima kasih kembali untuk Wak Pet ya, yang ada di Kenten. Payulah kalau cah itu. Sebelum lagunya Mas Syukur, kita hadirkan dulu lagunya ini ya. Salam Tiram untuk Macik Bicik Dulur. Sekaligus kita tutup kebersamaan kita di Tembang Tanah Sumatera. Tentunya jam 11 masih kita hadirkan lagu-lagu yang sudah kita siapkan ya. Masih dengan Cik Abbas di sini sampai agak jelang jam 12 malam. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat tegak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga Dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan Dingiso mbaiso?

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih. Iyo.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Malam.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti. Di kesempatan edisi Selasa 23 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancebice dulur-dulur dimanapun berada. Apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini di edisi Selasa tanggal 23 Juni 2026? Kami harap kegalau-galaunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya untuk di Sriwijaya pagi kali ini berewangan dengan Kulo C. Ilham. Kita bakal sama-sama sampai jelang kaget di jam 10 siang, Mancebice. Supaya tambah semangat ya, kami akan hadirkan banyak program yang akan menemani aktivitasan Mancebice di pagi ini. Dan kita awali perjumpaan kita sesaat lagi dengan menyimak pengajian subuh. Dilanjutkan kembali KG bakal ada program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sama jelang KG di jam 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian berlanjut di jam 6 sama dengan jam 8, ada informasi-informasi menarik terkait dengan siaran layanan UMKM akan kami ketengahkan, yang kami juga hadirkan dengan lagu-lagu hiburan dalam program Cerita Pagi ini. Dan berlanjut kebersamaan kita di jam 8 sama dengan jam 9, lagu-lagu daerah Nusantara akan kembali kami rengek ke dengan informasi menarik yang akan kami sampaikan dalam program Anjang Sana Pendengar. Mancebice juga kegi pacak telepon kami di 0711351656 untuk ngejok ketanggapan terkait dengan informasi yang bakal Cik Ilham bagikan. Dan di jam 9 sampai dengan jam 10 siang, pacak biasa di Pro 4FM Palembang, ini kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya dalam program obrolan komunitas. Baik dulur-dulur, itulah rangkaian acara kita untuk di Sriwijaya pagi kali ini. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

إن ذلكم كان عند الله عظيما.

Sadaqallahulazim kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada. Dan baru tadi kita simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini sudah baca ke surah Al-Azab, dimulai ayat ke-51 sama dengan 54 yang dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawidenci Al-Hafiz. Dan mudah-mudahan pagi ini dengan semangat dan juga doa harapan kita mengawali aktivitasan dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, menyempurnakan ibadah yang akan kita laksanakan di sepanjang hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik, dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan sebelum kita bakal ke kajian untuk di hikmah pagi pecah biasa, kami bakal ke tengah kedukin lagu-lagu bernuansa islami yang sudah kami persiapkan. Tetap di sini di 88.4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

0: Iya baik dolar-dolar, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, percaya informasi yang tadi Cik Ilham sudah sampaikan. Kita akan kembali menyimak kajian di kesempatan pagi ini Selasa tanggal 23 Juni 2026. Di Hikmah Pagi ini akan mengangkat topik tentang sudah siapkah menghadapi akhir zaman, dan sebagai subtemanya yaitu efisiensi dan juga kesiapan kita dalam menghadapi fitnah akhir zaman, yang akan disampaikan bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi. Macam bicara langsung kita bakal simak. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelandas untuk mempertebal keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rajulan katsiran rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana aliyyun ghaqiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, di pagi hari Selasa ini menjelang daripada tanggal 10 Muharram, kita diberikan Allah satu kenikmatan untuk sama-sama diberikan nikmat sehat, nikmatul iman, dihadirkan untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Hadza nikmatul azim, inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun kita harus ketahui bahwasannya azamun nikmat, paling tingginya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni Allah utus seorang Rasul, kekasihnya Allah, Habibana Muhammad. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, sungguh amat belas kasihan dan penyayang pada dirimu, terutama bagi orang-orang yang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang telah Allah utus, yang Allah berikan kepada kita agar kita mendapatkan hidayah dan petunjuk, dikarenakan cintanya Rasulullah kepada kita. Dalam satu tafsir At-Tabari Al-Hadis, beliau mengatakan bahwasanya karakter Rasulullah adalah seorang yang sangat mengerti akan penderitaan umatnya. Ketika ada kesulitan daripada umatnya, beliau selalu berdoa kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya amalan daripada umatnya Rasulullah akan dilaporkan kepada Rasulullah setiap hari Senin dan hari Kamis. Inilah di antara sebab kenapa orang-orang sering berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ketika Rasulullah mendengar bahwasanya laporan daripada umatnya banyak yang beribadah, banyak yang bermaksiat kepada Allah, maka beliau pun berdoa agar Allah ampuni akan dosa-dosa mereka. Inilah daripada bentuk kasih sayangnya Rasulullah kepada mereka. Dan ketika kita mengetahui bahwasanya fitnah akhir zaman sungguh sangatlah mengerikan, di antaranya merajalelanya orang-orang yang munafik, orang-orang yang pandai bersilat lidah, dan merajalelanya daripada fitnah-fitnah akhir zaman yang lainnya. Di akhir zaman kita dapatkan bahwasanya banyak sekali fitnah-fitnah yang kita saksikan seperti sekarang ini. Sungguh

akhir zaman. Dalam Ibn Mufrih Al-Hambali, dalam kitabnya beliau mengatakan Al-Adab Syariah, beliau menuturkan Kal'isi fil baidai yaktulu hazuma wal ma'u fauqa zuhriha mahmul. Orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti yang kita alami sekarang ini, qadarullah, kita menyaksikan sekarang ini bagaimana kejamnya fitnah akhir zaman, bagaimana sulitnya menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, pun kita bagaimana menjaga diri kita agar tidak tergerus terbawa arus fitnah akhir zaman. Hingga Ibn Muflih beliau mengatakan, bagaikan onta di padang pasir, orang-orang yang hidup di zaman ini, di akhir zaman khususnya, ini seumpama bagaikan onta di padang pasir yang mati kehausan, padahal air di atas punggungnya sungguh banyak tersimpan. Inilah yang kita dapati sekarang ini di akhir zaman. Bagaimana derasnya arus fitnah zaman, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali dengan agama. Sebagaimana hadisnya Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dan orang-orang yang selamat daripada fitnah zaman, baik untuk menjaga dirinya, keluarganya, yakni orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang-orang yang teguh memegang syariatnya Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah, bil gaul, dengan ucapan mereka, bil amal, dengan tingkah lakunya mereka, bil galb, dengan hati mereka. Inilah orang-orang yang selamat. Dan Rasulullah sabdakan bahwasanya yang paling aku takutkan di akhir zaman daripada umatku ialah perbuatan zina, terutama LGBT. Kama qala Allah, kama qala Nabi SAW, inni akhafu ma akhafa ala ummati amalun qaumin Lut. Sesungguhnya yang paling aku takutkan daripada umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Sungguh, saudara Rasul, beginilah hadisnya Rasulullah. Bagaimana kita saksikan sekarang ini fitnah perzinahan, bagaimana kita menjaga diri kita agar jangan terbawa arus. Para pendengar radio RRI Palembang, kita ketahui bahwasanya dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwasanya dalam gaulnya ulama, beliau mengatakan kullama bunia ala batil fahuwa batil, segala sesuatu yang dibangun di atas asas yang penuh dengan kebatilan maka ia pun akan batil. Sesungguhnya ini sangat jelas dan sangat sinkron dengan hadisnya Rasulullah, inni akhafu ma akhafa ala ummati kulli munafiq alimun lisan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari apa-apa yang aku khawatirkan atas umatku ialah orang-orang yang munafik. Mereka pandai bersilat lidah. Kita lihat di akhir zaman hadis-hadis yang mengatakan ayatul munafik salasa idza haddatsa kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza akhrada wa'ada wa idza akhrada. Ciri-ciri orang munafik ialah apabila mereka berkata mereka akan berdusta, jika mereka diberi amanat mereka akan khianat, jika mereka berjanji mereka akan pungkiri janji mereka. Sungguh kita dapati di akhir zaman ini banyak daripada hal-hal yang disabdakan Rasulullah terjadi. Kita saksikan bagaimana di akhir zaman ini banyak daripada umat-umatnya Rasulullah, mereka yang melampaui batas akan syariat mereka, akan hakikat diri mereka. Mereka dijadikan sebagai hambanya Allah untuk selalu taat kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Akan tetapi mereka jauh daripada beribadah kepada mereka. Mereka menyembah dunia, menyembah harta mereka, menyembah pangkat mereka. Mereka menyembah sesuatu yang akan hancur, sesuatu yang fana. Padahal mereka mengetahui innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka.

0: Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, mari kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita agar tidak tergerus dengan fitnah akhir zaman. Sungguh dalam Al-Quran Allah firmankan, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian daripada panasnya api neraka. Mari kita jaga dan kita arahkan untuk sama-sama selalu taat kepada Allah. Tazkirun, selalu mengingat Allah, selalu mengingat bagaimana rahmatnya Allah, mengingat daripada nikmat-nikmat Allah yang sangat luas yang Allah berikan kepada kita. Dan selalu ingat di balik nikmat yang Allah berikan, apabila kita bermaksiat kepada Allah, kita ingkar akan syariatnya Allah, ingkar akan syariatnya Rasulullah, sesungguhnya azabnya Allah sangat pedih. Dan Rasulullah sabdakan bahwasanya, kalau Nabi SAW, la'anallahu man amila amala qaumin Lut, la'anallahu min amila amalan qaumin Lut, la'anallahu man amila amalan qaumin Lut. Allah melaknat bagi siapa yang mengamalkan perbuatan kaum Nabi Lut, dan Allah melaknat bagi siapa mengamalkan perbuatan Nabi Lut, dan Allah akan laknat bagi siapa yang mengamalkan perbuatan kaum Nabi Lut. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dijaga daripada fitnah zaman, daripada perzinahan di akhir zaman. Dan kita meyakini bahwasanya setiap apa yang kita kerjakan, hal yang sebaik yang kita kerjakan walaupun seberat biji zarrah, sesungguhnya Allah akan selalu memperhitungkannya. Dan kemaksiatan pun apabila kita kerjakan walaupun sebesar biji zarrah, tetap Allah akan memperhitungkannya. Maka mari kita menghadapi problematika ini, kehidupan di akhir zaman ini, mari kita kembali kepada Al-Quran. Karena dengan Al-Quranlah petunjuk bagi kita, dengan sunnah-sunnah Rasulullah ini adalah petunjuk bagi kita. Sesungguhnya orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang selalu kembali kepada Al-Quran, selalu kembali kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah, mengharapkan daripada maghfirahnya Allah, meminta ampun kepada Allah akan segala dosa-dosanya zahiriha wal batiniha, dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan istiqamah dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Karena sesungguhnya yang paling disakiti Rasulullah, yang melebihi daripada fitnah Najjal, yakni fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman yang sering yang kita hadapi seperti sekarang ini. Para pendengar radio RRI Palembang, di awal tahun ini mari kita menjaga diri kita dan keluarga kita agar selalu taat kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah selalu memberikan kita petunjuk ke jalan yang terbaik, ke jalan yang benar, dan meminta kepada Allah agar kita selalu mengikuti pada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Allahumma ya Allah, ya mujibas sa'ilin ya Allah, ya arhamar rahimin ya Allah, ya mujibas sa'ilin ya Allah, ighfir dzunubana ya Allah, wasabbit aqdamana ya Allah, wa tahhir qulubana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah di barapun berado barusan tadi kita sudah simak sama-sama kajian untuk di program Hikmah Pagi edisi pagi ini Selasa tanggal 23 Juni 2026. Di mana tadi sudah disampaikan bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang sudah mengangkat tema tentang efisiensi dan juga kesiapan kita dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya, dan jangan lupa kembali untuk menyimak kajian di program Hikmah Pagi setiap Saban Sobonyo di Promotor PM Palembang dengan topik dan juga narasumber yang berbeda-beda. Dolor-dolor, kaum muslimin dan juga muslimah, saat ini sudah 34 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kembali lagu-lagu bernuansa islami kami ketengahkan sampai jelang kaget di jam 6 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Abah, uida, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dulu-lulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Sudah 52 menit melanggar dari jam 5 pagi. Kita bakal menuntaskan lagu-lagu bernuansa islami di kesempatan kali ini. Karena sesaat lagi tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat, kita bakal berlanjut untuk informasi ingat, informasi sedengan yang bakal kami ketengahkan. Dan kaginya kita bakal berlanjut juga untuk menyampaikan informasi di cerita pagi ini dengan tema siaran layanan UMKM sampai jalan kaki di jam 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di sini di Promo TPM Palembang yang akan selalu setia menjadi rewang manca-bica menjalankan tugas dan juga aktivitas supaya tambah semangat dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kami ketengahkan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah ada informasi. Ingat informasi sedengit tepat di jam 6. Mancebice, tari hudok. Ini merupakan tarian tradisional suku Dayak yang guna ketopeng menyeramkan sebagai bagian dari pertunjukannya. Dan tarian ini biasanya ditampilkan dalam rangkaian upacara adat sesudah musim tanam sebagai bentuk ritual budaya. Dalam pelaksanaannya, para penari ini bakal mengenakan kostum dan juga topeng menyerupai roh atau hewan untuk melambangkan kekuatan alam. Dan tarian ini dipercaya sebagai sarana komunikasi dengan roh leluhur dan penjaga alam. Tari hudok ini punya makna sebagai permohonan kesuburan tanaman dan juga perlindungan dari gangguan roh jahat atau bencana. Dan tradisi ini juga menjadi bagian penting dari identitas budaya suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kita ke informasi lainnya. Ya mancebice, tari gereng ayolah tarian khas suku Dayak Ma'anyan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang guna ke tongkat bambu sebagai alat musik gebok. Tarian ini juga biasanya ditampil ke dalam berbagai acara adat maupun juga perayaan sebagai bentuk hiburan dan kebersamaan. Dan juga dalam pertunjukannya, penari ini bakal menggerakkan tongkat bambu sambil meloi irama musik yang dihasilkan dari alat tersebut. Dan gerakan tariannya dinamis, mencerminkan semangat dan juga keceriaan masyarakat Dayak Ma'anyan. Dan tari gereng ini melambangkan kegembiraan, persatuan dan juga rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini juga menjadi bagian penting dari pelestarian budaya dan juga identitas suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasi ingat jam 7.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Oke, selamat pagi Mancebice dolor-dolor dimanapun berada. Dan kali ini kita bakal melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi untuk program cerita pagi ini dengan informasi-informasi update terkait dengan layanan siaran UMKM yang bakal kami pertengahkan sampai jelang kaget di jam 8, tentu dengan lagu-lagu hiburan juga. Dan kami ucapkan sekali lagi semangat, mudah-mudahan pagi ini pagi menyenangkan untuk kita galau-galau.

Lagu Perasaan ini sudah mengawali perjumpaan kita di cerita pagi ini. Mace Bece, kulo yakin Mace Becenya sudah bangun, sudah siap menyambut rezeki yang tentunya sudah Allah persiapkan untuk kita ya. Tapi tetap jangan malas-malasan Mace Bece untuk mendapatkan rezekinya. Pagi itu waktunya kita untuk semangat, untuk bangun, dan juga untuk apa ya, memulai segala harapan kita dengan niat dan juga usaha yang bakal kita lakukan. Oke, okay. Dan yang lagi bersiap-siap juga menuju ke tempat aktivitasan, semangat Mance Bece ya. Kami bakal rewangi informasi di cerita pagi ini. Pecah biasa kalau di Selasonya kita punya tema tentang UMKM. Langsung aja kita bakal ke informasi yang pertama. Ya, informasi pertama kita tentang PMPB Bangkit 2026 meriahkan hari ulang tahun Kota Palembang dengan senam sehat UMKM dan juga door prize yaitu berupa ibadah umroh. Ya, dolor-dolor kegiatan senam sehat disabilitas lansia dan juga umum PMPB Bangkit 2026 ini berlangsung meriah di Kota Palembang pada minggu yang lalu di tanggal 21 Juni 2026. Yola dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Palembang, acara ini dipeloi oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk adu lansia dan juga penyandang disabilitas yang bertepatan di Gelora Sriwijaya Jakabaring Sport City Palembang. Dan kegiatan senam sehat ini secara resmi dibuka oleh Ketua Umum DPD PMPB Sumatera Selatan atau M. Yusuf Malaya. Dalam sambutannya dia menyampaikan bahwasanya kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus wujud kecintaan kepada Sumsel serta upaya untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Dan selain itu dolor-dolor, pembukaan acara ditandai dengan pelepasan 10 burung makau yang melambangkan harapan, kebebasan dan juga semangat kebersamaan. Dan momen tersebut juga ini disambut meriah oleh peserta yang sejak pagi sudah memadati lokasi kegiatan. Acara ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya ada staf ahli bidang ekonomi keuangan dan juga investasi Kota Palembang, Dr. Riza Palepi Esos MA yang mewakili Wali Kota Palembang, dan juga ada Kepala Dinas Pemuda dan juga Olahraga atau Dispora Dr. Haji Muhammad Al-Fajri MM MPDI, serta ada Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya SIKMH. Dan kehadiran para pejabat tersebut ini menambah semarak serta dukungan terhadap kegiatan sosial dan olahraga masyarakat ini. Rangkaian acara PMPB Bangkit 2026 ini juga diisi dengan senam sehat massal dan juga ada Zumba. Selain itu ada juga senam khusus untuk lansia dan juga penyandang disabilitas. Mance Bece. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Iya, Palembang Barat bersih, aman, rapi dan indah. Ini merupakan cerminan kekompakan masyarakat Palembang. Kita galau-galau untuk menciptakan itu tadi ya, slogan bersih, aman, rapi dan juga indah. Karena tanpa ada kekompakan untuk menciptakan itu, Kota Palembang tidak akan bisa mendapatkan apa tuh kayak ini ya, julukan ataupun juga slogannya sebagai kota bersih, aman, rapi dan juga indah. Oke. Dan baik, selamat pagi, selamat bergabung untuk yang monitor kami saat ini juga. Mungkin apa ya, kalau jam-jam sebelah ini memang lagi sibuk nih Manci Bice ya, budak-budak sekolah walaupun suasana libur, tapi tetap ada yang beberapa masih melaksanakan kegiatan di sekolah, termasuk juga mungkin wong tua yang bakal ngurusi anak-anaknya dari SD menuju ke SMP dan juga SMP untuk menuju ke jenjang SMA. Pendaftaran dan juga seleksi kayaknya sudah mulai dilaksanakan kayak teman-teman CBC ya. Oke, baik. Apapun itu aktivitasnya di pagi ini, mudah-mudahan tetap semangat. Oke, kita ke informasi selanjutnya teman CBC. Informasi kali ini tentang kantor wilayah Kemenkum Sumsel memperkuat kolaborasi dengan Dinkop UKM Lahat untuk memperluas legalitas UMKM. Ya, informasi yang kami kutip dari laman sumex.com, di mana informasinya kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui bidang pelayanan administrasi hukum umum atau AHU ini terus mengoptimalkan program peningkatan jumlah perseroan perorangan sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM.

S. Ahu Syawal. Dan kedatangan tim bidang pelayanan Ahu ini dulur-dulur disambut oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan juga UKM Kabupaten Lahat, yaitu Ria, Sekretaris Dinas Rukmiati, serta jajaran pegawai Dinas Koperasi dan juga UKM Kabupaten Lahat. Dan dalam kesempatan tersebut, Gunawan juga menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi dan juga sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU AHA 0144 pada tanggal 2 Februari 2026, yaitu tentang petunjuk teknis layanan perseroan perorangan dan juga program prioritas tahun 2026. Dan melalui surat tersebut juga Direktorat Jenderal AHU bakal narget ke pembentukan setidaknya ada 80.000 perseroan perorangan secara nasional sebagai bagian dari pencapaian target rencana strategis pada tahun 2025 sama dengan 2029, Mancik Bicek.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mancek bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya baik, macam baca lagu Cung Kediro ini katanya ngurusi cucu makin saru itu tidak macam baca ya, karena baik itu nenek atau juga kakek kalau sudah ketemu cucunya itu pasti bakal lebih apa nih, lebih senang. Dan bahkan kita tuh macam baca sebagai wong tua ya, kalau sudah punya anak pasti kasih sayang wong tua kita itu lebih tercurahkan kepada anak kita atau cucungnya itu tadi macam baca. Jadi Cung Kediro banyak cucung makin jayo, bukan makin saro macam baca ya. Oke, dan lagu yang sekarang ini sudah mengantarkan kita ke menit tepat 37 belangka dari jam 6 paginya. Dan macam baca yang sudah bangun ini pecahnya dak baca lepas dari handphone pasti. Yang dijingok pada saat melek mato itu ngecek siapa yang nelpon, siapa yang ngirim ke pesan pada saat manca bica tidur tadi, manca bica ya. Oke lah kalau itu baik. Dan kita masih di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita bakal melanjutkan informasi selanjutnya, di mana kali ini kita punya informasi tentang geliat kuliner lokal menuju pasar modern. Kemenkum Sumsel rangkul Aspenku dorong UMKM naik kelas. Ya dolor-dolor, di mana sektor kuliner khas Sumatera Selatan yang kaya akan cita rasa kini dibidik untuk bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan atau berkekuatan hukum. Menyadari besarnya potensi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sumatera Selatan ngambil langkah taktis dengan merangkul Asosiasi Pengusaha Kue dan juga Kuliner atau Aspenku Sumatera Selatan guna untuk memayungi para pelaku usaha kreatif lewat legalitas dan juga perlindungan kekayaan intelektual. Langkah kolaborasi ini tentu disambut baik oleh Ketua Umum Aspenku dan tentunya juga sebagai sosok yang aktif memimpin asosiasi dalam membina dan juga mempromosikan UMKM kuliner yang ada di Sumsel. Bunda Raya panggilannya ini menilai pelindungan hukum lebih khususnya terkait dengan pendaftaran merek, hak cipta sampai dengan pemanfaatan perseroan, tentu ini merupakan fondasi penting supaya produk kuliner lokal Sumsel punya daya saing yang tinggi dan juga naik kelas ke skala nasional maupun juga internasional. Dan selain itu, Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel menyadari pelindungan kekayaan intelektual dan juga kemudahan legalitas usaha ini merupakan kunci utama bagi UMKM untuk naik kelas. Banyak pelaku usaha kuliner lokal yang punya produk luar biasa dan juga diminati pasar, namun rawan ditiru atau diklaim pihak lain karena belum mendaftarkan mereknya itu tadi. Dan melalui kerjasama Aspenku Sumsel, Kemenkum Sumsel berkomitmen untuk menjemput bola dan juga ngenjuk ke pendampingan hukum serta mempermudah akses pendaftaran bagi para anggota asosiasi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Maju Aminta Siburian pada beberapa waktu yang lalu juga menegaskan bahwasannya sinergi bersama dengan Aspenku Sumsel ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mengayomi dan juga menguatkan ekonomi kerakyatan melalui kepastian hukum. Mancebice. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: dulu, Satyo, kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Ditangkep polisi.
1: Nah, baba, ada polisi, mbak. Nah, kena tilangian kita caknya baba ya, wadah.
2: Tenang, bae, me.
1: Cak mana nak tenang, mbak? Kita ni berponcing bertiga, mbak.
2: Me tu tenang, bae. Polisi juga manusia, dah usah takut.
1: Nah, apa ni? Nah, kan, gitu. Nah, di stopin juga kan, gitu kan?
3: Selamat siang, Pak. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, Pak.
2: Iya, Pak. Memangnya ada apa, Pak?
3: Mohon lihat SIM dan STNK-nya, Pak.
2: Inilah, Pak.
3: Surat-surat lengkap. Tapi tahu kesalahan Bapak.
2: Salah kami apa, Pak?
1: Iya, Pak. SIM dan STNK kan ada. Helm kami make. Terus, lampu motor kami mogok. Spion lengkap. Motor lengkap galo, Pak. Apa salah kami, Pak?
3: Kenapa, Bapak? Kok berbonceng tiga?
2: Nah, Pak. Bayang kebaik, kalau bonceng empat, tak muat.
3: Bapak saya tilang.
4: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

94 FM, 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sebelum kita menuju ke jam 7 pagi, Mancebice, kita masih punya sika informasi lagi yang bakal kami sampai ke dimana informasi kali ini tentang UMKM Pali didorong miliki badan hukum. Kemenkum Sumsel gencarkan sosialisasi perseroan perorangan. Ya, dolor-dolor, kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan ini terus mendorong penguatan legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah UMKM. Dan dalam upaya tersebut juga ini dilakukan melalui koordinasi dan juga sosialisasi layanan perseroan perorangan di lingkungan Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada beberapa waktu yang lalu. Dan kegiatan yang digelar di ruang bidang Perindustrian Kabupaten Pali dan juga ruang Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pali dipimpin tim bidang pelayanan administrasi hukum umum Kanwil Kemenkum Sumsel yang diketuai analis hukum ahli muda Rian Citra Utami. Dalam pertemuan tersebut, tim AHU juga memaparkan manfaat perseroan perorangan sebagai bentuk badan hukum yang dirancang khusus untuk mendukung perkembangan UMKM supaya lebih profesional, punya kepastian hukum dan juga mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif. Rian juga menjelaskan, dalam program sosialisasi tersebut ini merupakan bagian dari target kinerja bidang pelayanan AHU pada tahun 2026 untuk meningkatkan jumlah UMKM yang punya legalitas badan hukum di Kabupaten Pali, Mancebice. Oke, dan informasi ini kami kutip dari laman sumex.co.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.